Nah pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai alat untuk memahami apa yang sedang berlaku di tengah masyarakat dunia pada hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Tahukah Anda bahwa musuh yang paling kejam dalam sejarah Islam ternyata tidak mewariskan dendam, melainkan melahirkan salah satu ksatria terhebat yang pernah membela agama Allah? Bayangkan ini. Darah daging Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, justru berakhir di pangkuan Rasulullah sebagai kekasih yang dirindukan surga. Bagaimana mungkin seorang pemburu Nabi yang paling beringas berubah menjadi perisai hidup yang rela mati demi Islam? Siapkan hati Anda, karena ini bukan sekedar sejarah perang. Ini adalah perjalanan epik Ikrimah bin Abu Jahal, dari gelapnya dendam jahiliyah menuju cahaya hidayah yang abadi. Di tengah tandusnya gurun Arabia, di jantung kota Mekah yang diselimuti debu dan kesombongan, sebuah nama terukir dengan tinta hitam dalam sejarah Islam. Amr bin Hisham. Dunia mengenalnya dengan julukan yang mengerikan, Abu Jahal alias Bapak Kebodohan. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah Fir'aun bagi umat ini. Sosok yang angkuh, pemimpin Bani Makhzum yang disegani, dan penghalang terbesar bagi cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kisah yang akan Anda simak bukanlah tentang dia. Kisah ini bermula dari darah dagingnya sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh di atas pangkuan kekuasaan, disuapi dengan ambisi, dan dibesarkan dengan doktrin kebencian terhadap Islam. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Seorang pemuda, gagah perkasa, dengan sorot mata tajam yang mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ia memiliki segalanya. Kekayaan, status sosial, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di bahunya terletak harapan besar Bani Makhzum untuk meneruskan hegemoni kekuasaan Quraisy. Namun, di dalam dadanya tertanam benih permusuhan yang disiram setiap hari oleh sang ayah. Bagi Ikrimah muda, Nabi Muhammad adalah ancaman. Islam adalah penyakit yang harus diamputasi dari tubuh Mekah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang yang jauh berbeda untuk masa depannya. Malam itu di Darun Nadwah, udara terasa berat. Para pemuka Quraisy berkumpul, merancang makar demi makar. Abu Jahal berdiri di sana, suaranya menggelegar memecah keheningan malam, menyerukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Dan di sampingnya, berdiri Ikrimah. Ia menyimak setiap kata, menyerap setiap strategi, dan mengangguk setuju pada setiap rencana keji ayahnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak bisa membiarkan Muhammad memecah belah persatuan kita lebih lama lagi. Kehormatan Bani Makhzum dan Quraisy ada di ujung tanduk, kata Abu Jahal. Ikrimah melihat ayahnya bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan pelindung tradisi. Loyalitas Ikrimah pada ayahnya adalah loyalitas buta yang seringkali dimiliki oleh seorang anak yang mengagumi ayahnya secara berlebihan. Ia berada di garis depan ketika siksaan dilancarkan kepada para budak yang beriman. Ia ada di sana, mendukung boikot yang menyengsarakan Bani Hashim. Ikrimah pada masa itu adalah bayangan sempurna dari Abu Jahal. Sebuah cermin yang memantulkan kekerasan hati yang sama. Ia meyakini bahwa dirinya sedang membela kebenaran, membela Tuhan-Tuhan leluhur dari dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Keyakinan inilah yang kelak membawanya menuju medan perang yang akan mengubah segalanya, yaitu Perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, Lembah Badar menjadi saksi bisu pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang. 300-an pasukan muslimin harus melawan 1000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Di sayap kanan pasukan musyrik, Ikrimah memacu kudanya dengan liar. Baju besinya berkilauan ditimpa matahari gurun, pedangnya terhunus haus akan darah. Hari itu, Ikrimah bertempur bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membuktikan dirinya di hadapan sang ayah. Ia melihat Abu Jahal memimpin dari tengah, di bawah tenda kemewahan, dikelilingi pengawal terbaik. Keyakinan mereka begitu tinggi. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang kelaparan itu bisa mengalahkan elit perang Mekah? Namun Badar bukanlah perang tentang jumlah. Badar adalah perang tentang keimanan. Ketika debu pertempuran mulai membumbung tinggi dan denting pedang beradu memekakan telinga, Ikrimah mulai menyaksikan sesuatu yang ganjil. Pasukan Quraisy yang gagah berani, satu persatu tumbang. Kuda-kuda mereka tergelincir, panah-panah mereka meleset, dan ketakutan yang tidak masuk akal mulai merayapi hati para prajurit musyrik. Malaikat pun ikut serta atas izin Allah Azza wa Jalla. Namun mata Ikrimah yang tertutup tirai kekufuran hanya melihat kekacauan. Ia berteriak, memberi komando, mencoba menahan barisan yang mulai retak. Dan tibalah momen yang paling mengguncang jiwa Ikrimah seumur hidupnya. Di tengah kemelut perang, ia melihat ayahnya Abu Jahal terkepung. Bukan oleh panglima perang besar, melainkan oleh dua pemuda belia dari kaum Ansor, Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Seperti dua ekor elang yang menyambar mangsanya, mereka menerjang pertahanan Abu Jahal. Ikrimah melihatnya, ia melihat saat pedang pemuda Ansor itu menebas kaki kuda ayahnya, lalu menebas kaki sang ayah, hingga ia tersungkur ke tanah berpasir. Raungan kesakitan Abu Jahal terdengar di antara hiruk-pikuk perang. Sang pemimpin besar, yang angkuh dan tak tersentuh, kini terkapar tak berdaya diinjak debu kehinaan. Darah Ikrimah mendidih. Dunianya runtuh. Sosok yang ia agungkan dihancurkan di depan matanya sendiri. Dengan teriakan yang membelah langit, Ikrimah memacu kudanya menembus kerumunan, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia adalah seekor singa yang terluka yang ingin menyelamatkan induknya. Ikrimah berhasil mendekat. Dengan sayatan pedang yang penuh amarah, ia menyerang Mu'adz bin Amr yang baru saja melukai ayahnya. Serangan itu begitu cepat dan fatal. Pedang Ikrimah menghantam bahu Mu'adz, nyaris memutuskan lengannya. Namun lihatlah keberanian kaum muslimin. Mu'adz tidak mundur. Ia terus maju meski terluka parah, sementara Ikrimah dipukul mundur oleh gelombang pasukan muslim lainnya. Ikrimah berusaha menggapai tubuh ayahnya, ingin membawanya lari. Namun takdir berkata lain. Pasukan muslim terlalu kuat mendesak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekat untuk mengakhiri kisah sang Firaun. Ikrimah dengan hati hancur berkeping-keping, dipaksa mundur oleh sisa pasukannya. Ia harus meninggalkan ayahnya meregang nyawa sendirian di tengah musuh yang paling ia benci. Ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ayahnya mati. Pemimpin Quraisy telah tewas dan mereka juga kalah. Kekalahan yang memalukan. Ikrimah melarikan diri dari Badar bukan hanya membawa luka fisik, tapi membawa dendam yang akan membakar dadanya selama bertahun-tahun ke depan. Ayahnya telah pergi, dan kini beban kebencian itu beralih sepenuhnya ke pundaknya. Mekah menyambut mereka dengan ratapan. Tidak ada satu rumah pun di Quraisy melainkan ada tangisan di dalamnya. Namun, Ikrimah tidak menangis. Air matanya telah kering di gurun Badar, digantikan oleh api yang tak kunjung padam. Ia kini adalah kepala keluarga. Ia mewarisi kekayaan ayahnya, kedudukan ayahnya, dan yang paling berbahaya, ia mewarisi permusuhan ayahnya terhadap Rasulullah SAW. Di dalam kegelapan kamarnya, Ikrimah bersumpah. Ia bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan membiarkan kematian Abu Jahal berlalu begitu saja. Ia akan menggunakan seluruh harta peninggalan ayahnya, seluruh pengaruhnya, untuk satu tujuan, membalas dendam dan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Ikrimah. Jika Abu Jahal adalah ancaman masa lalu, maka Ikrimah adalah badai yang sedang bersiap menerjang di masa depan. Ia menjadi arsitek utama bagi perang-perang selanjutnya. Ia menggalang dana, ia melatih pasukan. Hatinya tertutup rapat, sekeras batu hitam Ka'bah. Ia tidak tahu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melangit dan hidayah Allah azza wa jalla bisa menembus benteng yang paling kokoh sekalipun. Namun sebelum cahaya itu datang, Ikrimah harus melewati kegelapan yang lebih pekat lagi, yaitu Perang Uhud. Satu tahun berlalu sejak kekalahan memalukan di Badar. Satu tahun yang bagi Ikrimah terasa seperti satu abad. Setiap detiknya dihabiskan untuk satu tujuan, balas dendam. Ikrimah dan para pemuka Quraisy tidak main-main. Mereka mengumpulkan seluruh keuntungan kafilah dagang bukan untuk kemewahan, tapi untuk membeli kuda, senjata, dan menyewa tentara bayaran. Ia bukan lagi pemuda yang menangis melihat ayahnya mati. Ia telah bertransformasi menjadi mesin perang. Bersama Khalid bin Walid, sahabat sekaligus rival kompetitifnya, mereka menjadi dua ujung tombak kekuatan militer Quraisy. Khalid memimpin kavaleri sayap kanan dan Ikrimah. Ia dipercaya memimpin kavaleri sayap kiri. Posisi yang sangat strategis. Di belakang barisan pasukan, di antara mereka ada Ummu Hakim binti Al-Harith, istri tercinta Ikrimah. Kehadiran istrinya di medan perang membakar darah Ikrimah. Ia tidak hanya bertarung demi nama ayahnya, tapi demi harga diri di hadapan wanita yang dicintainya. Ia bersumpah pedangnya akan diminumkan darah kaum muslimin di lembah Uhud. Pertempuran Uhud pecah dengan dahsyat. Di awal laga, sejarah seolah ingin berulang. Pasukan muslimin, meski kalah jumlah, bertempur dengan keberanian yang tak masuk akal. Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan pemanah di atas bukit Ruma'ah benar-benar jenius. Hujan panah menghalangi setiap upaya kavaleri Quraisy untuk mendekat. Ikrimah memacu kudanya di sayap kiri, mencoba mencari celah untuk memutar, namun setiap kali ia maju, hujan anak panah memukulnya mundur. Ia berteriak frustrasi. Kuda-kuda terbaiknya meringkik kesakitan tertembus panah. Bayang-bayang kekalahan Badar kembali menghantui benaknya. Ia melihat bendera demi bendera Quraisy jatuh ke tanah. Para pemegang panji musyrik tewas satu persatu. Pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka berbalik arah, melarikan diri. Para wanita yang tadi bernyanyi kini menjerit ketakutan, berlari mengangkat gaun mereka agar tidak tersandung. Ikrimah dengan gigi gemeretak menahan amarah, terpaksa ikut mundur. Hatinya hancur. Apakah Tuhan-Tuhan mereka benar-benar telah mati? Apakah Muhammad benar-benar tak terkalahkan? Katanya. Namun, mata elang Ikrimah dan Khalid tidak pernah terpejam. Mereka menunggu. Menunggu satu kesalahan kecil, dan kesalahan itu akhirnya terjadi. Dalam perang, satu detik kelengahan bisa mengubah sejarah selamanya. Melihat pasukan Quraisy lari

meninggalkan harta benda, sebagian besar pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi. Mereka turun, berlomba memungut harta rampasan perang, mengabaikan teriakan komandan mereka, Abdullah bin Jubair. Dari kejauhan, Khalid bin Walid melihat punggung bukit itu kosong. Ia menoleh ke arah Ikrimah di sayap kiri. Tanpa perlu kata-kata, dua panglima jenius ini mengerti. Ini adalah kesempatan emas. Ikrimah menarik kekang kudanya dengan kasar, memutar arah 180 derajat. Serbu mereka terbuka, hancurkan mereka dari belakang. Seperti air bah yang menjebol bendungan, kavaleri pimpinan Khalid dan Ikrimah menyapu sisa pemanah yang bertahan, lalu menerjang pasukan Muslim dari arah belakang. Pukulan yang sangat telak. Kaum Muslimin yang sedang bersuka cita memungut harta, tiba-tiba terjepit di antara dua batu gilingan raksasa. Ikrimah mengamuk. Pedangnya menari-nari mencabut nyawa. Ia merasa dendam Badar sedang terbayar lunas hari ini. Ia melihat kepanikan di wajah-wajah sahabat Nabi. Ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi telah gugur. Ia mendengar teriakan, Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong itu meruntuhkan mental sebagian pasukan Muslim, namun justru menjadi bahan bakar bagi Ikrimah. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Ia merasa roh Abu Jahal sedang tersenyum padanya dari alam kubur. Namun meski tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah, beliau selamat. Ikrimah pulang ke Mekah dengan kepala tegak, membawa ilusi kemenangan. Ia tidak sadar bahwa kemenangan fisik ini tidak sedikit pun memadamkan cahaya Islam. Justru, ini adalah awal dari bentrokan yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, kebencian itu tidak surut, malah semakin menjadi obsesi. Hingga tibalah di tahun ke-5 Hijriah, terjadi Perang Parit atau disebut dengan Perang Khandaq. Kali ini, Ikrimah datang bukan hanya dengan pasukan Quraisy. Ia datang bersama koalisasi terbesar yang pernah dilihat tanah Arab. 10.000 pasukan, mereka datang untuk menghapus Madinah dari peta dunia. Di atas kertas, Madinah seharusnya rata dengan tanah dalam hitungan jam. Namun, sesampainya di sana, Ikrimah tertegun. Di hadapannya terbentang parit raksasa yang lebar dan dalam, memisahkan mereka dari kota Madinah. Sebuah strategi pertahanan dari Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Taktik yang asing bagi bangsa Arab yang terbiasa perang terbuka. Hari demi hari berganti minggu. Pengepungan itu menyiksa. Tidak ada pertempuran jantan, yang ada hanyalah saling lempar panah dan ejekan dari kejauhan. Logistik menipis, angin malam menusuk tulang, dan moral pasukan Ahzab mulai runtuh. Ikrimah, dengan darah mudanya yang panas, tidak tahan lagi. Ia merasa seperti singa yang dikurung. Ia mondar-mandir di tepi parit, mencari celah sempit, tempat di mana kuda bisa melompat. Ia menolak untuk pulang tanpa pertarungan. Akhirnya, Ikrimah menemukan celah itu. Bersama pahlawan legendaris Arab yang konon kekuatannya setara 1.000 prajurit, Amr bin Abdul Wud, dan beberapa ksatria lain, mereka memacu kuda dan berhasil melompati parit. Mereka mendarat di sisi Madinah, menantang duel 1-1. Amr bin Abdul Wud, dengan sombongnya berteriak menantang siapa saja yang berani melawannya. Dan yang maju adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang dulu menghancurkan berhala-berhala mereka. Di hadapan mata Ikrimah, terjadilah duel paling ikonik itu. Ikrimah yakin Amr akan menang mudah. Namun, debu pertarungan menutupi pandangan. Tiba-tiba terdengar takbir. Allahu Akbar. Debu menipis, dan Ikrimah melihat kepala Amr bin Abdul Wud telah menggelinding di tanah. Sang legenda tak terkalahkan, mati di tangan Ali. Mustahil, Amr mati. Jika Amr saja bisa dibunuh oleh mereka, apa jadinya denganku?
Ketakutan merayapi tulang punggung Ikrimah. Untuk pertama kalinya, keberaniannya luntur. Melihat Ali bin Abi Thalib mulai melangkah ke arahnya, Ikrimah memutar kudanya. Ia melemparkan tombaknya sembarangan karena panik, dan memacu kudanya melompati parit kembali ke sisi pasukan Ahzab. Ia lari. Pengepungan itu berakhir dengan bencana. Angin topan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan kemah mereka. Ikrimah pulang kembali ke Mekah, kali ini tanpa kemenangan, tanpa kebanggaan, hanya membawa rasa frustrasi yang mendalam. Ia mulai menyadari, ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Nabi. Kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh pedang maupun jumlah pasukan. Namun hati Ikrimah masih terlalu keras untuk menerima hidayah. Ia butuh satu guncangan terakhir. Guncangan terbesar. Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, takdir berputar dengan cepat. Mekah, kota yang selama ini menjadi benteng kekafiran, kini terkurung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali, bukan sebagai pelarian yang diusir di tengah malam, melainkan sebagai penakluk dengan membawa 10.000 pasukan muslimin. Di atas bukit, Ikrimah memandang lautan api unggun pasukan muslimin. Jumlah mereka tak terhitung. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Quraisy saat itu, telah menyerah. Ia telah tunduk dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tapi tidak bagi Ikrimah. Darah Abu Jahal yang mengalir di tubuhnya menolak untuk tunduk. Dia berkata, "Biarkan Abu Sufyan menjilat kaki Muhammad demi keselamatannya. Selama pedang ini masih ada di tanganku, mereka tidak akan masuk ke Mekah tanpa melangkahi mayatku." Ikrimah menolak realita. Ia mengumpulkan sisa-sisa fanatik Quraisy, kaum muda yang darahnya masih mendidih, dan orang-orang dari Bani Bakr dan Hudail. Ia merencanakan perlawanan bunuh diri. Ia memilih bertahan di Khandamah, satu-satunya jalur masuk yang ia yakini akan dilewati pasukan Khalid bin Walid. Dan akhirnya Fathu Makkah pun dimulai. Pasukan muslimin masuk dari 4 penjuru mata angin dengan perintah tegas. Jangan membunuh kecuali diperangi. 3 penjuru masuk dengan damai, tanpa tetesan darah. Namun di sektor yang dijaga Ikrimah, pedang berbicara. Ikrimah dan pasukannya menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan panah. Namun, apa artinya segelintir pemberontak melawan sahabat lamanya yang kini menjadi seorang muslim, tidak memberinya ampun? Dalam hitungan menit, pertahanan Ikrimah digulung. 2 sahabat Nabi, Qurs bin Jabir dan Khunais bin Khalid, syahid karena tersesat ke jalur pasukan Ikrimah. Namun setelah itu, pasukan Ikrimah dibantai. 12 orang Quraisy tewas seketika, dan sisanya lari kocar-kacir. Ikrimah melihat pasukannya bubar. Ia berdiri sendirian, terengah-engah. Ia sadar, Mekah sudah tamat. Ia telah kehilangan rumahnya. Sementara Ikrimah melarikan diri ke lorong-lorong kota, di Ka'bah terjadi pemandangan yang menggetarkan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad, lalu menghancurkan 360 berhala satu persatu. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Lalu keluarlah proklamasi yang tak pernah terdengar dalam sejarah penaklukan manapun. "Pergilah kalian, hari ini kalian bebas," ucap Nabi. Namun setelah itu, ada pengecualian. Di tengah kerumunan, seorang penyeru membacakan daftar hitam. Nama-nama penjahat perang yang darahnya halal ditumpahkan meskipun mereka bergelantungan di kain Ka'bah. Daftar itu pendek, dan di urutan teratas terdengar nama itu, Ikrimah bin Abu Jahal. Berita itu sampai ke telinga Ikrimah. Ia divonis mati. Tidak ada pengampunan baginya.
bumi Mekah yang luas kini terasa sempit menghimpit dadanya. Ikrimah pun akhirnya menjadi buronan nomor satu di tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak bisa tinggal sedetik pun. Ia harus pergi, jauh dari jangkauan tangan Nabi. Tujuannya adalah Yaman, untuk kemudian menyeberang ke Ethiopia. Ia meninggalkan segalanya. Hartanya, kemewahannya, status sosialnya. Ia bahkan meninggalkan istri tercintanya, Ummu Hakim, karena tidak ingin menyeretnya ke dalam pelarian yang berbahaya ini. Sang bangsawan Quraisy kini tak lebih dari seorang musafir gembel yang ketakutan, menutupi wajahnya dengan kain agar tak dikenali, memacu kuda menembus gurun Tihamah menuju pelabuhan Jeddah atau Syu'aibah. Di belakangnya, Mekah kini mengumandangkan adzan. Suara Bilal bin Rabah, bekas budak yang dulu disiksa ayahnya, kini menggema di atas Ka'bah. Suara itu menusuk telinga Ikrimah, membuatnya memacu kuda semakin kencang, lari dari kebenaran yang mengejarnya. Sesampainya di tepi Laut Merah, Ikrimah segera mencari kapal. Ia menemukan sebuah perahu dagang yang hendak berlayar. Dengan sisa emas yang ia miliki, ia membeli tumpangan. Saat kapal mulai menjauh dari daratan Arab, Ikrimah menatap pantai yang semakin mengecil. Hatinya berkecamuk. Ia membenci Islam setengah mati, namun ia diusir oleh tanah yang ia bela mati-matian. Ia merasa tuhan-tuhannya, yaitu Lata, Uzza, Manat, telah mengkhianatinya. Mereka tidak menolongnya di Badar, tidak di Uhud, tidak di Khandaq, dan tidak pula di Fathu Makkah. Kini, ia sendirian di tengah lautan luas, tanpa Tuhan, tanpa tujuan yang pasti. Namun Allah Azza wa Jalla punya rencana lain untuk anak Abu Jahal ini. Allah tidak ingin Ikrimah mati dalam kekafiran. Di tengah lautan lepas, badai dahsyat tiba-tiba menerjang. Ombak setinggi gunung mempermainkan kapal kayu itu seperti mainan kecil. Kepanikan melanda seluruh awak kapal. Ikrimah melihat orang-orang berteriak, menangis. Namun, ada satu momen yang menampar kesadaran Ikrimah lebih keras daripada ombak. Sang nakhoda berteriak kepada para penumpang, "Ikhlisu, ikhlisu, murnikan doa kalian, buanglah tuhan-tuhan kalian. Demi Allah, Lata dan Uzza tidak bisa menolong kalian di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari badai ini." Kata-kata sang nakhoda itu menghantam dada Ikrimah laksana petir. "Hanya Allah satu-satunya." Pikiran Ikrimah berputar. Selama ini ia lari dari Rasulullah karena Nabi mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan. Tapi kini, di saat kematian sudah di depan mata, orang-orang musyrik di kapal ini justru mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan hanya Tuhan yang satu yang berkuasa. "Demi Allah, jika di laut ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, maka di daratan pun pasti hanya Dia yang berkuasa. Ya Allah, jika Engkau menyelamatkanku dari badai ini, aku berjanji. Aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Aku akan memeluk Islam." Di tengah amukan badai, janji suci itu terucap. Sumpah setia dari mulut anak musuh terbesar Islam. Badai perlahan reda, seolah alam semesta mendengar ikrar pertaubatan itu. Namun Ikrimah belum tahu bahwa di daratan istrinya sedang berjuang mati-matian mengejarnya, membawa secarik kertas jaminan keamanan dari sang Nabi. Sementara Ikrimah bertarung dengan badai di lautan, di daratan Mekah, istrinya Ummu Hakim binti Al-Harith sedang bertarung dengan nasib. Hatinya telah lebih dulu tertaut pada Islam. Ia telah bersyahadat, merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari rumah tangganya yang penuh kebencian. Namun kebahagiaannya tidak lengkap. Suaminya, belahan jiwanya sedang dalam pelarian menuju kematian. Dengan keberanian yang luar biasa,
Ummu Hakim memberanikan diri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang bukan untuk meminta harta, tapi memohon nyawa. "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu ke negeri Yaman karena takut engkau akan membunuhnya. Berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan." Suasana hening sejenak. Para sahabat menahan nafas. Ikrimah adalah anak Abu Jahal. Ia adalah komandan sayap kiri di Uhud yang membunuh banyak muslimin. Ia adalah penjahat perang. Secara logika perang, ia pantas mati. Namun, lihatlah keagungan akhlak Nabi. Beliau menatap Ummu Hakim dengan pandangan teduh, tanpa dendam, tanpa amarah masa lalu. "Dia aman," ucap Nabi. Hanya dua kata. Namun dua kata itu meruntuhkan vonis mati yang menggantung di leher Ikrimah. Ummu Hakim menangis bahagia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berpamitan. Ia harus mengejar suaminya sebelum terlambat. Cinta sejati itu butuh pengorbanan. Ummu Hakim, seorang wanita bangsawan, menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun Tihamah demi menyelamatkan suaminya. Ia hanya ditemani seorang budak Romawi. Namun, ujian belum berakhir. Di tengah gurun yang sepi, sang budak Romawi itu berkhianat. Tergoda oleh kecantikan Ummu Hakim dan situasi yang sunyi, ia mencoba menodai kehormatan majikannya. Tapi Ummu Hakim bukan wanita lemah. Ia adalah istri seorang panglima perang. Dengan kecerdikan dan tipu muslihat, ia mengulur waktu hingga mereka bertemu dengan kabilah Arab yang lewat, lalu meminta bantuan untuk mengikat budak pengkhianat itu. Ia tinggalkan budak itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Bayangkan, seorang wanita sendirian di gurun pasir yang ganas didorong oleh satu tujuan. Aku harus menyelamatkan Ikrimah. Di tepi pantai, Ikrimah termenung. Janjinya saat badai masih terngiang di telinga, namun kakinya berat untuk melangkah kembali ke Mekah. Keraguan masih menyelimuti hatinya. Apakah benar Muhammad akan menerimaku? Atau ini hanya jebakan? Saat itulah ia melihat siluet di kejauhan. Seorang wanita berlari tertatih-tatih di atas pasir pantai. Ikrimah menyipitkan mata. Jantungnya berdegup kencang. Itu Ummu Hakim, istrinya. Mereka bertemu di batas ombak. Ummu Hakim, dengan wajah penuh debu dan keringat, langsung mencerca suaminya dengan kabar gembira. "Wahai putra pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling suka menyambung silaturahmi, orang yang paling baik, dan orang yang paling mulia. Jangan kau binasakan dirimu sendiri. Aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu darinya." Ikrimah terperanjat. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan cinta. "Apakah engkau benar-benar melakukannya?" "Dia memaafkanku?" "Ya, dia telah memberimu keamanan. Kembalilah bersamaku." Luluhlah hati Ikrimah. Mereka pun menempuh perjalanan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, saat mereka beristirahat di malam yang dingin, naluri suami istri muncul. Ikrimah yang merasa rindu setelah sekian lama berpisah, mencoba menyentuh istrinya dan ingin menggaulinya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Ikrimah. Ummu Hakim menolaknya dengan tegas. Ia mundur dan menutupi dirinya. "Jangan! Aku adalah seorang muslimah, sedangkan engkau adalah seorang musyrik," katanya. Ikrimah tersentak kaget. Ia mundur. Harga dirinya sedikit terluka, namun akal sehatnya bekerja. Ia melihat keteguhan prinsip istrinya. Dulu mereka bebas melakukan apa saja, namun kini ada aturan tak kasat mata yang ditaati istrinya dengan begitu patuh, bahkan di tengah gurun di mana tak ada orang yang melihat. "Demi Allah, agama yang bisa menghalangimu dariku dalam situasi seperti ini, pastilah agama yang sangat besar dan agung." Penolakan ini alih-alih membuatnya marah,
justru semakin menambah rasa penasaran dan kekagumannya pada Islam. Agama apa ini yang bisa mengubah istrinya menjadi begitu suci dan berprinsip? Akhirnya, dinding kota Mekah terlihat. Kota yang ia tinggalkan sebagai buronan, kini ia masuki sebagai tamu yang dijamin keamanannya. Jantung Ikrimah berdegup kencang. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ia perangi. Ia melewati rumah-rumah yang dulu ia hasut penghuninya untuk membenci Nabi. Di kejauhan, kabar kedatangan Ikrimah telah sampai kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama para sahabat memberikan instruksi khusus. Sebuah instruksi yang menunjukkan betapa halusnya perasaan Nabi dalam menjaga hati seseorang yang baru ingin bertaubat. Akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Maka janganlah kalian mencaci maki ayahnya, Abu Jahal. Karena mencaci maki orang yang sudah mati itu menyakiti orang yang masih hidup. Padahal caci maki itu tidak sampai kepada orang yang mati. Subhanallah. Nabi melarang para sahabat menyebut keburukan Abu Jahal di depan Ikrimah. Beliau ingin menjaga perasaan Ikrimah. Beliau tidak ingin luka lama terkoyak. Karpet merah pengampunan telah digelar. Ikrimah melangkah masuk ke Masjidil Haram. Matanya mencari sosok itu. Sosok yang dulu ia kejar-kejar dengan pedang terhunus. Dan di sana, di dekat Ka'bah, ia melihat Rasulullah. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Ikrimah. Melihat kedatangan musuh besarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk angkuh di singgasana. Beliau justru berdiri. Beliau berdiri dengan wajah berseri-seri, begitu gembira menyambut kedatangan anak musuhnya itu. Hingga diriwayatkan beliau lupa mengenakan selendangnya saking bersega berdiri menyambut kedatangan Ikrimah. Ikrimah tertegun. Di hadapannya dia melihat bukan seorang raja penakluk, tapi seperti seorang saudara yang merindukan kepulangan saudaranya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Detik-detik yang akan mengubah sejarah Ikrimah selamanya. Wahai Muhammad, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan? Benar, engkau aman. Di titik inilah, benteng kebencian yang dibangun Abu Jahal selama puluhan tahun di hati anaknya, runtuh seketika, hancur lebur oleh senyuman tulus sang Nabi. Tidak ada pedang, tidak ada ancaman, hanya akhlak. Hati Ikrimah yang sekeras batu cadas, akhirnya pecah, menumpahkan air mata hidayah. Di hadapan manusia paling mulia itu, Ikrimah akhirnya tersungkur. Ia menatap wajah Rasulullah, wajah yang selama ini ia benci, namun kini memberinya harapan hidup. Ikrimah berkata dengan suara yang parau, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang harus aku katakan." Nabi membimbingnya perlahan, dan kalimat tauhid itu meluncur dari lisan Ikrimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai ia bersyahadat, Ikrimah tidak langsung berdiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu. Wahai Rasulullah, mintalah ampunan kepada Allah untukku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan atau setiap langkah yang aku ayunkan ke tempat-tempat untuk memadamkan cahaya Allah. Mendengar permohonan tulus itu, Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia atas setiap permusuhan yang dia lakukan terhadapku, dan ampunilah dia atas setiap langkah yang dia ayunkan untuk memadamkan cahayamu, dan ampunilah segala caci maki yang pernah ia ucapkan, baik di hadapanku maupun di belakangku." Mendengarnya Ikrimah pun menangis. Ikrimah bangkit dengan jiwa yang baru. Namun, ia tahu, kata-kata maaf saja tidak cukup. Ia adalah seorang ksatria, dan seorang ksatria menebus kesalahannya dengan tindakan, bukan sekadar air mata.
di bawah bayang-bayang Ka'bah, Ikrimah meneriakkan sumpahnya. Sebuah ikrar ekonomi dan militer yang akan ia pegang sampai mati. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu jumlah harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalang-halangi jalan Allah, kecuali akan aku keluarkan dua kali lipat untuk membela jalan Allah. Dan tidak ada satu pertempuran pun yang aku ikuti untuk melawanmu, kecuali aku akan bertempur dua kali lebih dahsyat untuk membelamu. Para sahabat yang mendengarnya merinding. Mereka tahu kekayaan Ikrimah. Mereka tahu keberanian Ikrimah. Jika ia berkata dua kali lipat, itu artinya ia akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya dan seluruh hartanya untuk Islam. Sang pedang kebatilan kini telah patah dan telah ditempa ulang menjadi sang pedang Allah yang baru. Transformasi Ikrimah tidak hanya terjadi di medan laga, tapi juga di keheningan malam. Orang-orang mengenal Ikrimah sebagai singa di siang hari, tapi mereka jarang melihatnya sebagai rahib di malam hari. Sejak masuk Islam, Ikrimah memiliki hubungan yang unik dengan Al-Quran. Kitab yang dulu paling ia benci, yang dulu ia anggap sihir dan syair gila, kini menjadi kekasihnya. Seringkali, para sahabat menemukan Ikrimah sedang duduk di pojok masjid atau di rumahnya, meletakkan lembaran tulisan Al-Quran di wajahnya hingga basah oleh air mata. Tubuhnya yang kekar, yang biasa menahan hantaman pedang tanpa mengeluh, kini terguncang hebat karena tangisan kerinduan dan penyesalan. Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Inilah perkataan Tuhanku. Inilah perkataan Tuhanku. Ia membaca ayat-ayat itu seolah-olah baru diturunkan khusus untuknya. Ia menyerap setiap peringatan dan setiap janji. Hati yang dulu sekeras batu cadas, kini telah melembut melebihi kapas. Ikrimah benar-benar ingin mengejar ketertinggalannya dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Waktu berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Madinah berduka dan semenanjung Arabia berguncang. Banyak suku-suku Arab yang murtad, enggan membayar zakat, bahkan ada yang mengaku nabi palsu. Inilah saat pembuktian sumpah Ikrimah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang jeli melihat potensi, tidak membiarkan Ikrimah menganggur. Abu Bakar memberinya panji perang. Ia dikirim ke front-front terjauh dan tersulit. Oman, Mahrah, hingga ke Yaman. Ikrimah bertempur dengan gagah berani. Ia seolah-olah sedang mencari kematian di setiap ayunan pedangnya. Ia tidak lagi bertarung untuk kabilah, tidak untuk nama besar ayahnya, tapi murni untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Di mana ada pemberontakan, di situ pedang Ikrimah hadir sebagai penegak hukum. Ia menebus setiap detik masa lalunya yang kelam dengan debu-debu jihad fisabilillah. Tahun ke-13 Hijriah, ujian terbesar datang. Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, adidaya dunia saat itu, mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Islam di Syam. 240 ribu tentara Romawi dengan baju besi lengkap melawan hanya 40 ribu pasukan Muslim. Perbandingan 1:6. Secara logika militer, ini adalah misi bunuh diri. Ikrimah berada di sana. Di lembah Yarmuk, ia menatap lautan tentara Romawi yang memenuhi cakrawala, menutupi sinar matahari dengan kilauan perisai mereka. Bagi prajurit biasa, pemandangan ini menimbulkan gentar. Tapi bagi Ikrimah, matanya justru berbinar. Inilah pasar surga yang ia tunggu-tunggu. Inilah kesempatan untuk melunasi hutang sumpahnya kepada Rasulullah. Wahai Khalid, dulu di banyak tempat aku berperang habis-habisan melawan Rasulullah. Apakah hari ini, saat melawan musuh Allah yang sesungguhnya, aku akan lari? Demi Allah, tidak akan terjadi. Fajar menyingsing di Yarmuk. Angin berhembus kencang membawa aroma debu dan darah.
Ikrimah melakukan ritual terakhirnya. Ia mengambil pedangnya, lalu dengan gerakan tegas, ia mematahkan sarung pedangnya di lututnya. Itu adalah simbol kuno bangsa Arab. Maut

Matahari Yarmuk membakar kulit, namun api pertempuran membakar lebih panas. Situasi semakin genting. Gelombang pasukan Romawi tidak henti-hentinya membanjiri medan perang. Jumlah mereka yang laksana semut membuat strategi militer manapun tampak mustahil. Di salah satu sisi sektor pasukan kaum muslimin, pertahanannya mulai retak. Tekanan Romawi begitu kuat hingga pasukan Islam terdorong mundur mendekati kemah-kemah belakang. Jika garis ini tembus, kekalahan total di depan mata. Islam akan terancam musnah dari tanah Syam. Di tengah kekacauan itu, Ikrimah melihat kepanikan di mata saudara-saudaranya. Ia melihat ketakutan. Dan pada detik itulah, ia menyadari ini bukan lagi waktunya untuk strategi bertahan. Ini waktunya untuk pengorbanan yang tak masuk akal. Ikrimah memacu kudanya ke depan barisan. Ia tidak memberi komando untuk formasi, melainkan sebuah seruan kematian. Ia berteriak membelah kebisingan perang. Siapa yang berani berbaiat kepadaku untuk mati? Siapa yang siap mati hari ini demi Allah? Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, terkejut melihat kenekatan sahabatnya. Ia memacu kuda mendekati Ikrimah, mencoba mencegah tindakan bunuh diri itu. Jangan lakukan itu, wahai Ikrimah. Kematianmu akan menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin. Ikrimah menatap Khalid. Tatapan itu bukan tatapan orang yang takut, melainkan tatapan orang yang sudah melihat surga. Ia tersenyum, senyum perpisahan yang damai. Biarkan aku, wahai Khalid. Engkau telah lebih dulu memiliki masa lalu yang indah bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang yang paling keras memusuhi beliau. Biarkan aku menebus masa laluku. Apakah aku akan lari dari Romawi setelah aku memerangi Rasulullah di berbagai tempat? Tidak. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu, Khalid terdiam. Ia melepaskan sahabatnya. Ia tahu Ikrimah bukan sedang mencari kemenangan dunia. Ia sedang menjemput janji Tuhannya. Maka berkumpullah 400 kesatria pilihan. Di antara mereka ada paman Ikrimah, Al-Harith bin Hisham, dan kesatria bertelanjang dada, Dirar bin Al-Azwar. 400 orang melawan puluhan ribu. Allahu Akbar. Seruan itu mengguncang lembah Yarmuk. Ikrimah memimpin di depan. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, pasukan berani mati ini menabrak jantung pertahanan Romawi. Mereka tidak bertarung untuk pulang. Mereka membuang perisai mereka. Mereka hanya menyerang, menebas, dan terus maju. Efeknya mengejutkan. Keberanian 400 orang ini menciptakan lubang besar di barisan Romawi. Ribuan tentara Bizantium panik melihat sekelompok orang yang tidak takut mati. Formasi Romawi kacau balau. Serangan bunuh diri ini berhasil menghentikan laju Romawi dan memberi nafas bagi induk pasukan muslimin untuk melakukan serangan balik. Menjelang senja, debu perang mulai turun. Kemenangan besar diraih kaum muslimin di Yarmuk, namun harganya sangat mahal. Ratusan jasad syuhada terhampar di tanah Syam. Khalid bin Walid tidak merayakan kemenangan. Ia berjalan tertatih-tatih di antara jasad-jasad itu, mencari wajah yang ia kenal. Hatinya berdebar cemas, dan akhirnya ia menemukannya. Di sebuah sudut, tergeletak tiga tubuh yang hancur oleh luka tombak dan panah. Mereka adalah Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan sang pemimpin, Ikrimah bin Abu Jahal. Nafas mereka tinggal satu-satu. Darah mengucur deras dari sekujur tubuh mereka. Sang pemberi air mendekati Al-Harith yang sedang sekarat kehausan. Ia menyodorkan air ke bibir Al-Harith. Namun saat air itu menyentuh bibirnya, Al-Harith mendengar suara rintihan Ikrimah di sebelahnya. Air, air. Al-Harith menarik wajahnya dari air itu. Ia menunjuk ke arah Ikrimah. Ia menolak minum

0: zermi saudaranya. Pemberi air lari ke arah Ikrimah. Ia mengangkat kepala Ikrimah, hendak memberinya minum. Tapi tiba-tiba, Ikrimah mendengar rintihan Ayyash di sebelahnya yang juga sekarat. Ikrimah, meski tenggorokannya kering kerontang dan nyawanya di ujung tanduk, menolak air itu. Ia memberi isyarat. Berikan pada dia dulu. Sang pemberi air berlari ke arah Ayyash. Namun terlambat. Saat ia sampai, Ayyash sudah menghembuskan nafas terakhir. Syahid, pemberi air bergegas kembali ke Ikrimah. Terlambat. Ikrimah pun telah pergi. Ia kembali ke Al-Harith. Juga terlambat, Al-Harith telah menyusul mereka. Ketiga ksatria itu wafat tanpa sempat meminum setetes air pun. Mereka mati kehausan di dunia demi membiarkan saudaranya minum. Khalid bin Walid duduk bersimpuh, meletakkan kepala Ikrimah di pangkuannya. Ia memandang wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu penuh kebencian jahiliyah, kini bersinar bersih, tenang dalam senyum syahadah. Luka di tubuh Ikrimah tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 70 luka tusukan dan panah tertancap dadanya. Itu adalah medali keberanian yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah perjalanan panjang ini. Anak dari Abu Jahal itu telah pergi. Anak dari musuh terbesar Nabi, wafat sebagai kekasih Nabi. Ia tidak mati sebagai Ikrimah bin Abu Jahal, melainkan ia mati sebagai Ikrimah sang syahid, sang pembela Islam, sang penunggang kuda yang dinantikan surga. Dari kegelapan Mekah, menuju cahaya Madinah, dan berakhir di keabadian Syam. Selamat jalan Ikrimah, wahai pengendara yang tak pernah lelah. Janjimu telah lunas. Kisah Ikrimah mengajarkan kita satu pelajaran besar, yaitu, tidak ada hati yang terlalu keras untuk hidayah Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Jika anak Abu Jahal saja bisa menjadi penghuni surga dan syuhada yang mulia, maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to, Kang? Iklano ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
5: Boh, kaya gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Oh.

Wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah dengan kemudahan sesuai syariah. Ikuti dialog spesial di Radio Dakwah Syariah 101,4 FM bersama Namira Travel Solo, bedah program umroh Namira. Hadir sebagai narasumber Oriza Devanti yang akan mengupas tuntas rencana perjalanan ibadah Anda. Catat waktunya, hari Jumat 26 Juni 2026, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya melalui frekuensi 101,4 RDS FM atau tonton live di kanal YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Sholat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai sholat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua diam. Yang ketiga diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62, 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit enggak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusah. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah. Kalau nanti saya banyak minta, saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta, cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu, coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini, tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Nah, ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, nah, disitulah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar ngopi ya Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki nampak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

0: Wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah dengan kemudahan sesuai syariah. Ikuti dialog spesial di Radio Dakwah Syariah 101,4 FM bersama Namira Travel Solo, bedah program umroh Namira. Hadir sebagai narasumber Oriza Devanti yang akan mengupas tuntas rencana perjalanan ibadah Anda. Catat waktunya, hari Jumat 26 Juni 2026, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya melalui frekuensi 101,4 RDS FM atau tonton live di kanal YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Dan kita masih ada di program podcast Meja Bundar. Filosofinya kenapa sih bundar? Karena kita melihat semua itu saling terkait dan tidak ada sudut-sudut tertentu sebetulnya ya. Semua ini seperti lingkaran yang saling menyatukan. Dan tamu kali ini tamu spesial banget. Subhanallah, ini yang suka saya baca pemikirannya. Dan kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Fika Komara. Dokter, Anda siapa, Dokter?
4: Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman semua. Saya Fika Komara, kebetulan memang nulis buku yang katanya Ustaz Hussein bahas. Saya senang sekali, satu kehormatan tersendiri bisa di meja bundar ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi sudut-sudut, makin bisa kolaborasi. Karena sebenarnya termasuk keresahan saya ketika menulis buku Geopolitik Umat ini tahun 2020. Saat itu saya baru selesai S3, saya dengan teman-teman di IMUNE, Institut Muslimah Negarawan, memang concern pada pengembangan bidang geopolitik dan media, mengawinkan ilmu-ilmu kontemporer dengan penelitian keumatan dan tentu saja visi Islam, Islamic value, Ustaz. Dan waktu itu memang belum 2023 ya, belum kejadian Tufanul Aqsa, tapi masalah Palestina sudah sangat lama menjadi tragedi di umat Islam. Itu yang mendorong saya dan teman-teman untuk, terutama saya, memang ini buku tunggal ya. Ada satu lagi buku Geopolitik Ibu, itu saya bareng teman-teman gitu. Karena itu peran ibunya.
5: Aku ada nih bukunya.
4: Nah, ini Masya Allah, Mbak Ciki. Nah, itu Ustaz Hussein. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi buat ternyata emak-emak juga bisa ngomong politik ya, terutama juga geopolitik.
3: Latar belakang pendidikan Ibu?
4: Saya memang kebetulan banyak bergelut di bidang pemetaan sejak S1, S2-nya bicara.
3: S1 di mana Bu? S1-nya?
4: Di UGM.
3: UGM, ya?
4: UGM, kemudian UI di S2-nya. S3-nya balik lagi ke UGM, Geografi Maritim. Penelitian tentang alki, selat-selat strategis, makanya ketika bicara Gaza tuh langsung ke gambar postur geografisnya dan bagaimana sebenarnya PR-nya ya kita membawa itu pada konteks keindonesiaan, karena menurut saya memang ada persinggungan wacana yang luar biasa yang perlu kita urai gitu. Dan banyak sekali inspirasi, apalagi Ustaz Hussein kan tinggal di Gaza ya, bisa kita urai itu satu persatu di bidang banyak hal ya, seperti itu Ustaz.
3: Luar biasa, ini pembukaan yang sangat sangat menstimulasi sebetulnya. Sih pembahasan keren banget nih pasti setelah ini. Dan di sini ada juga Ciki Fauzi.
5: Halo, ya. Saya tim hore. Ustaz, tapi tadi pas dokter Ustazah Fika Komara membahas tentang maritim, saya jadi ingat Global Sumut Flotilla. Ini kalau ibu dokter ikut berlayar pas banget.
3: Wow, keren banget itu.
5: Bisa memetakan pergerakan maritim kita.
4: Iya, itu
5: brand
4: daerah
5: via
4: termasuk choke point itu, area-area titik sedak maritim itu.
5: Tapi kita tuh sebel banget, itu Israel intercept teman-teman kami para aktivis di perairan internasional. Sebel banget itu kok. Maksudnya di mana sih hukum internasional itu berlaku, dokter? Aku manggilnya ibu dokter, ibu ustazah.
4: Monggo. Serah.
5: Ibu biasanya dipanggil.
4: Kayaknya kepanjangan deh ibu ustazah ya.
5: Ibu dokter, dokter Fika. Iya, itu gimana sih peran apa ya? Peran the government of the world, peran ini hukum internasional kok kayak enggak berlaku di Israel tuh gimana sih? Sebel banget.
4: Ya itulah dilema geopolitik hari ini ya. Saya pikir umat itu tidak lagi menjadi aktor ya, saya pikir ajaran-ajaran Islam itu tidak menjadi ajaran yang operatif, ajaran yang ya bisa dibilang hukum positif gitu, termasuk hukum internasional. Saya pikir makanya lembaga-lembaga internasional termasuk kan dalam tatanan dunia hari ini ya, akhirnya kan ya lebih tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa berbuat berharap kecuali justru dari aktor non negara. Di buku ini saya tulis sebenarnya hari ini umat itu lebih banyak berperan dalam konteks non negara, kapasitasnya sebagai non state actors itu kalau istilah hubungan internasional. Karena kita tidak bisa banyak berharap termasuk pada lembaga-lembaga internasional hari ini, Mbak Ciki gitu. Ya termasuk mungkin bicara perairan, padahal aset umat Islam dan aset dunia Islam terkait dengan selat-selat ya, terusan Suez, Selat Mediterania, terus Selat Malaka kalau dalam konteks Nusantara, Selat Sunda dan lain sebagainya, ya kita melihat belum menjadi wacana yang hidup dalam konteks sebagaimana teman-teman al-muqawamah itu bisa menghidupkan perlawanan terhadap Zionis gitu. Jadi aset-aset geopolitik, aset-aset geografis yang dimiliki oleh kita itu belum on sepenuhnya kan. Ini kan berarti ada aktor yang mungkin belum betul-betul mengemban misi geopolitik Islam bisa dibilang. Saya pikir hari ini ya menghidupkan kembali wacana aktor geopolitik Islam itu penting sekali, karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Dan pertarungannya kan bukan hanya pada level penguasaan taktis lapangan, tapi penguasaan konsep-konsepnya, menghidupkan wacana itu dalam ini sudah bicara tarung wacana aktivisme hari ini ya. Misalkan kalau kita bicara wacana hukum internasional, wacana hukum laut, wacana kemanusiaan, wacana pembangunan bahkan gitu ya, kalau dalam konteks karena Gaza juga kan ya kita tahu inisiatif Trump juga melakukan rekonstruksi Gaza itu kan bicara pembangunan fisik. Seringkali itu kan Islamic value itu tidak banyak hadir di situ.
3: Kita pun teman-teman ketika hadir dalam Global Sumut Flotilla itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini negara muslim terbesar, kita siap loh berinteraksi, bergabung, berkolaborasi dengan orang kiri dalam tanda kutip ya, kan ya orang kiri kan LGBTQ juga ada di situ gitu loh.
5: Kita latihannya aja di barat itu kiri banget.
3: Itu
5: di Tunisia.
3: Artinya memang kalau kita sudah masuk dalam panggung geopolitik, kita harus siap untuk berinteraksi dengan mereka yang biasanya berseberangan dengan kita gitu ya. Nah, namun kita harus memahami juga kan, kita sebagai dalam konteks apa nih gerak di situ kan, agar kita nggak baper. Kalau ibu dokter, ayah dokter Fika, S3-nya kemaritiman ya, maksudnya ke pertahanan, apa ya?
4: Pertahanan maritim.
3: Emang maritim kita sedang bermasalah atau gimana sih?
4: Sebenarnya karena Islam hari ini masih menjadi, ya kalau istilah sekarang tuh nomena ya, ada fenomena, ada nomena. Jadi Islam itu masih berada di tataran konsep normatif.
3: Kita nggak paham tuh fenomena mana.
4: Fenomena itu sesuatu yang bisa kita indra ya. Ini kayak fenomena Gaza, fenomena Sudan itu kita bisa indra. Tapi ada nomena. Nomena ini kan biasanya value, biasanya konsep, sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak terukur, nggak terlihat secara visual, secara fisik gitu. Nah Islam tuh masih di ranah itu, termasuk dalam pengaturan maritim, maritime governance ya.
6: kita menguasai banyak pintu gerbang selat-selat dunia, dari 9 atau 10 checkpoint itu kita sebenarnya dunia Islam itu, termasuk Red Sea ya, terusan Suez, Selat Hormuz, Samudra Hindia, sampai di Nusantara, apalagi kita punya banyak pintu gerbang, ya sebenarnya tidak terancam dalam konteks ancaman, karena hari ini juga umat Islam kan tidak secara aktif mengemban jihad sebenarnya kan. Justru istilah jihad ini baru mengemuka setelah Tufanul Aqsa 2023 7 Oktober. Nah ini kan teman-teman Al-Muqawamah Masya Allah itu sudah mencontohkan kepada kita betapa satu prinsip geopolitik yang selama ini terasing. Ya karena memang kita tidak bisa pungkiri tatanan maritim, tatanan dunia hari ini ya aerosentrik banget gitu. Setelah Perang Dunia Kedua,
5: eurosentrik berarti white supremacist banget ya?
6: Yes, ya Eropa banget ya, termasuk ya tatanan bernegara, tatanan dunia. Nah saya pikir ini yang nomaden kan, maksudnya kita lihat kenapa penguasa Muslim sekarang nggak bisa berbuat apa-apa soal Gaza ya, karena mereka memang tidak apa ya, tidak mengemban Islam dalam konteks geopolitik tadi. Saya pikir itu absen ya misi Islam dalam pertahanan misalkan. Saya mengenal istilah ribat. Saya pernah penelitian dengan teman-teman imun ke pesisir di timur pantai Sumatera ya, pantai timur Sumatera itu isinya kampung-kampung narkoba. Padahal dulu Afrika Utara yang Tunisia termasuk ya, Mbak Ciki kemarin itu dulu kan benteng ribat itu. Dijaga sama orang-orang terbaik, para ulama di buku The Sea of Calypse-nya Christopher Pickard itu mendirikan pesantren ulama-ulama SDM-SDM terbaik itu menjaga tanah kaum muslimin, dijaga dengan generasi yang kuat dan paling berkualitas. Bisa. Kalau sekarang kita lihat Dumai, kami ke Dumai, ke Kepulauan Meranti, ya, ke Natuna, itu pesisir kita di perbatasan, padahal Islam itu punya konsep ya soal ribat. Nah, narkoba. Ya, orang-orang yang sangat low human development. Jadi menurut saya memang geopolitik ini bukan soal kekayaan geografi aja akhirnya, tapi bicara human development. Dan ini yang kita belajar dari Gaza kan. Betapa akidah, betapa resistensi mereka, betapa keimanan mereka tiga dimensi kalau menurut saya, karena keimanan mereka itu menjaga tanah, menjaga ruang publik mereka gitu ya. Menurut saya pernah ngobrol dengan istrinya Ustadz Hussein ya, Ukhti Jinan, 2 tahun yang lalu beliau mengatakan ya kayak di Gaza itu ikhtilat di ruang publik itu aib gitu. Artinya ada something, ya memang itu aspek pergaulan, tapi menurut saya itu efeknya pada kehormatan bangunan masyarakat ya ketika semua punya visi yang sama. Komdev. Jadi menurut saya geopolitik itu akhirnya bicara human development juga, karena itu yang pernah diajarkan dalam sejarah ya. Bagaimana manusia itu punya keimanannya itu bekerja dalam semua dimensi hidupnya, tidak hanya pada dimensi spiritualnya, personalnya, tapi juga dalam penjagaan tanah dan ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang makanya saya banyak mengembangkan kajian-kajian soal pembangunan urban, Ustaz. Jadi karena itu yang saya rasa kita di sini banyak bersuara soal Palestina, tapi kita pun punya our own problem gitu ya. Bagaimana kita shaping our society dari prinsip-prinsip Palestina, keteguhan jiwanya, termasuk bagaimana mereka menjaga tanah, menjaga ruang publik. Itu saya pikir bagian dari manifestasi pemikiran geopolitik, saya pikir hari ini. Ya nggak sih? Karena berpikir ruang ya, kalau geopolitik dalam hal yang paling sederhana, kalau saya ini kita memang harus bisa merebut tafsir sih kalau menurut saya.
3: Iya, apa sih definisi yang mudah untuk geopolitik itu gimana Bu, biar orang bisa paham.
6: Iya, kalau saya mencoba menyederhanakan jadi politik keruangan, pengaturan ruang hidup umat Muhammad SAW. Memang ini terminologi geopolitik itu baru muncul pertama kali 1916 di jurnal Swedia, Rudolf Kjellén. Memang istilah ini muncul dari Eropa, tapi sebenarnya kalau kita berbicara syariah, prinsip-prinsip ini sudah lama, berabad-abad, sejak arum turun gitu ya, sejak masa Rasulullah, ya, umat Islam itu sudah disiapkan menjadi pelaku geopolitik gitu.
3: Makanya ada istilah Islam sentris gitu ya. Dalam buku itu saya baca dari bukunya Ibu Dokter ya.
6: Iya, Masya Allah.
3: Jadi selama ini kan kalau kita bicara geopolitik ini kan kita memposisikan tadi itu yang apa hero-centris itu ya. Tapi kita enggak pernah benar-benar memposisikan Islam sebagai pusat dari geopolitik itu, yeah, gitu loh.
6: Betul. Euro-eurocentric tadi akhirnya Eropa. Kalau Islam sebenarnya makanya dengan saya menyambut gembira adanya teori Circle of Barokah, adanya pemikir-pemikir muslim yang mau menandingi ya, menyanding. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu dalam konteks konsep itu ya, menandingi dan menyanding, sanding dan apa ya, tandingan dan sandingan gitu. Itu kita punya enggak dalam konteks, karena itu bicara solusi hari ini. Akhirnya kenapa dunia Islam hari ini tidak punya kapasitas atau tidak punya minimal bersanding dulu, compare ya, dalam teori perbatasan tuh gimana sih Islam punya konsep enggak, kita nyari dulu, dibandingkan dulu, baru kita sandingkan, baru kita tandingkan. Kalau dalam konteks dunia aktivis zaman dulu saya ya, zaman saya mahasiswa tuh kan ada istilah tarung wacana. Nah, itu ruang seperti ini yang saya pikir antara Islam dan Barat itu sudah mulai semakin apa ya, kehilangan tanggung ya, seperti itu. Memang butuh banyak kajian gitu. Kita tidak bisa hanya berkiblat pada teori-teori yang diajarkan secara formal dalam institusi pendidikan hari ini. Sekarang makin banyak ya, alhamdulillah sudah saya menyambut baik juga dengan kajian Baitul Maqdis. Nah, itu kan pendekatan geopolitik baru. Padahal kita punya loh maestro geopolitik kayak Muhammad Al-Fatih, tapi itu kan tidak pernah dirujuk dalam studi defense studies dimanapun ya, maritime studies itu kita tidak, padahal luar biasa tuh
3: mungkin teknik. Sebetulnya ada, cuman kita aja kita nggak ngerti situ ya. Kalau orang
5: ilmuwan ini susah dicari kali ya.
3: Iya, memang bahasa geopolitik pun ini bahasa yang sebetulnya tabu ya kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, terutama yang sekarang kita tahulah demografi kita kan didominasi oleh anak muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana kita bisa mendapatkan referensinya kalau ini pun jarang dibahas gitu.
6: Iya, itu maksud saya, wacana ini masih apa ya, blue ocean ya, kayaknya masih jarang banget pemainnya.
5: Benar.
6: Padahal mereka musuh-musuh Islam kan banyak bermain di sini ya, termasuk digital development, globalisasinya.
5: Terus saya jadi ingat ke, terkait Tunisia ya. Jadi waktu saya ke Tunisia, saya rada kaget dan seperti diingatkan kembali karena ada patung Ibnu Khaldun yang di depan gereja gede banget di Tunisia gitu. Dan saya tuh ngehnya Ibnu Khaldun itu adalah sosok ilmuwan Andalusia. Dan pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pelabuhan Sidi Bouzaid, saya ngobrol terus lah kan sambil nunggu pelayaran, yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya Bu ya, saling menenangkan satu sama lain. Itu ternyata Tariq bin Ziyad juga masuknya tuh menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
6: Iya, jadi dari Selat Gibraltar ya. Oh, dari iya, dari Tunisia ke Selat Gibraltar.
5: Iya, gitu, beberapa aktivis yang background-nya muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi ngeh, oh mungkin dulu tuh enggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya, sama orang-orang Eurocentris itu. Dan saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi Misham,
6: kapling-kapling ya,
5: di kapling-kaplingin padahal kan sebenarnya kalau
6: merujuk dibuatin benderanya lagi warnanya sama
5: benderanya warna-warna Natal semua lagi kan. Ya maksudnya mungkin nggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku nggak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya, nggak ada.
3: Soalnya dulu nggak ada, kenapa harus ada gitu kan? Bisa kan ada lagi ya?
5: Apa itu akan memudahkan untuk mengkontrol kita-kita nih atau gimana?
6: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan. Hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari apa namanya ya, atmosfer yang sedang
3: pengkondisian
6: peralihan dari pemimpin global Barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu. dengan ya dari Inggris kan setelah Perang Dunia kan kolaps semua kan, makanya ada doktrin Monroe dan sebagainya. Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu. Setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak belum dari para pemikir Muslim kritis ya. Kalaupun Muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kirian gitu kali Ustaz Hussein. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Nah, cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan, mau pendekatan yang gimana nih, yang Islam itu mau didekatkan seperti apa.
3: Gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi ngisi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kok energinya gak habis-habis.
6: Iya lagi
3: ya, antum kesana kesini itu kan aktif ya, apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang kalian tuh nggak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
6: Building the civilization.
3: Ya, dan itu masuk adalah Palestina karena di situ lo arena negara-negara adidaya bertarung. Jadi kalau kalian anak-anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif satu. Akan ada kecandu di situ, dan dua, kalian akan merasa ini loh asal bagi anak muda dengan dengan intuisi yang masih tajam, energi yang masih puncak. Ini loh, this is where I belong. Ini tempat saya harus berjuang. Bukannya kita menurunkan arena pertempuran kita. Maka tadi kata Tiago bagus banget dia bilang. Dari itu selalu sampaikan juga dia bilang ini. Ketika kita berusaha membebaskan Palestina, pada hakikatnya Palestina lah sedang membebaskan kita.
4: Betul.
3: Dari visi misi remeh-teme, dari distraksi yang benar-benar apa sih, kita kerisauannya masih kerisauan personal,

0: konflik di Uighur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya kan masih terkonek ya sebetulnya.
1: Betul, betul. Geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir tadi kata Ustadz apa gaya hidupnya seperti itu? Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk apa ya, membangun manusia. Jadi kalau kata ulama penuh dengan syubhat dan syahwat. Ya, generasi itu kan didangkalkan dan di ya dengan sekarang miras, drugs, pornografi, iya.
2: Protocol of food. Elder Zionist.
1: Iya, saya pikir itu
2: dari kan, food, dari fashion, dari
1: iya.
2: film.
1: Nah, apa? Itu kan melemahkan
2: dan kita enggak sadar itu disusupin ya.
1: Iya, itu kekuatan tertinggi manusia kan ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita harus melepaskan diri dari dalam konteks digital sekalipun, kita jangan hanya sebagai konsumen dong. Kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city dalam konsep misalkan. Karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya dan memang harus seperti itu. Jadi ada layer di mana nomena tadi kita siapkan, memang harus konseptual dan itu digali dari kitab-kitab ya, tentu saja Quran, Sunnah dan para ulama, Ibnu Khaldun tadi ya, dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa. Memang kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya gitu. Kita masih ternina bobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam gitu. Bahkan kita belum mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali gitu.
2: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan gak sih, karena library
1: sekularisasi
2: Islam di Baghdad tuh waktu itu terbakar habis.
1: Iya, dia islamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur, dapur, kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain, Husain tadi Ustaz juga
2: cerita tentang
1: itu udah
2: ceritanya
1: bicara
2: menarik banget.
1: Itu kan levelnya pada saat itu high politics loh Mbak. Kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebut kembali.
2: Bisa cerita juga terkait
1: biar teman-teman yang nonton. Nah, benar.
2: Karena tadi kayak aku miss. Wow, gitu.
1: Iya.
0: Ada sebuah hadis. Ya, teman-teman. Hadis ini keren banget sih. Ini harus banget kita tadabburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith, istri Nabi. Dua Maimunah binti Sa'ad, ini pembantu Nabi. Di sebuah majlis, Maimunah tiba-tiba interupsi. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
2: Literate banget berarti Bu Maimunah itu ya.
0: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, saya bilang wait ya, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak.
1: Iya.
0: Apa bantu pula? Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang jadi benturan antara dua imperium Romawi dan Persia. Bayangin enggak sih? Emak-emak hari ini ngumpul di pasar ya. Tiba-tiba gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump? Ya
2: enggak mungkin banget ya. Ini
0: harga tempe. Harga tempe gitu kan, perceraian para selebriti.
1: Perselingkuhan. Jadi,
0: maksudnya ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Waisi, pakar geopolitik ya. Kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? Karena hari itu yang sedang hype yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral? Siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi SAW? Nabi SAW itu ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi dihandak, diparit, lagi peranjang kulin batu itu kan. Tapi tiba-tiba teriak. Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Para sahabat lagi berusaha defend, dikepung oleh 10.000
1: yang kulin parit ya itu.
0: Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
1: Masya Allah. Wow.
2: Berarti.
1: Iya.
0: Dan di situ lah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter, bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, bahkan McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka yang best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang kita musuhnya nggak kaleng-kaleng lah ketika kita di GSM ya. Kita langsung menghadapi Israel.
2: Ampun.
0: Israel ini
1: yang terkuat ya. Petarung yang kuat ya.
0: Iya.
1: Kelas beratnya ya.
0: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
1: Singapura.
0: Bukan Singapura, ya, misalnya politisi di dalam negeri lah ya. Yang selama ini banyak kayak dijadiin pembicaraan. Ini bukan lagi level lawan tanding saya. Lawan itu sudah Donald Trump gitu ya sih. Udah Elon Musk gitu ya. Netanyahu,
2: berat.
0: Nah ya, jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arena itu, kita akan sadar loh, ternyata betapa saya ini perlu mengupgrade kualitas dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan nikmatnya berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
1: Betul.
0: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, oleh kota, itu akan memiliki
2: visi yang lebih ke depan ya.
0: Hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Kapasitas.
0: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar, bagaimana sih seolah kesuksesan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan? Itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan? Atau apa namanya itu bahasanya itu kalau di BUMN tuh misalnya komisaris gitu ya. Itu terlalu rendah sekali anak muda dengan dengan kemampuan yang lagi tinggi-tingginya harus diajak untuk apa dibatasi seperti itu.
1: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan, Ustaz.
2: Gimana tuh?
1: Selat Malaka. Kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih, banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih. Ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tatanan di situ.
0: Itu karena
1: harus pada level
0: itu. Pemuda muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
1: Iya.
0: Kita para pemuda ini diciptakan
1: atau konsumen, Ustaz.
0: Konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
1: pelaku. Inisiator.
0: Ya, itu loh kita mau anak muda itu berpikir aktif.
1: Nah,
0: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
1: Nah, bukan pasifis. Bergerak,
0: ya, bukan pasifis.
1: Betul betul.
2: Kalau terkait Selat Malaka tuh gimana, Bu Dokter?
1: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan ahli strategi juga orang militer ya. Beliau bercerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis choke point itu dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadang. Karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu. Tiba-tiba ada yang menghalangi, nah itu yang lewat kan kapal tanker tuh. Kapal tanker, kapal kargo, kan sedikit meledak resikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan tuh gak perlu teknologi canggih. Cuma persoalannya ada gak inisiatif misalnya.
0: Kalau dalam kasus-kasus sebenarnya ini misalnya Yaman itu berani dia, Yaman
1: itu berani. Nah, itu masih pada konteks kan non-state actor, Ustaz, ya, masih pada level itu. Makanya, iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan, diskusi wacana dalam konteks mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malek Bennabi, sosiolog dari Aljazair, ya, termasuk daerah Maghribi, mungkin Ustaz Hussein lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah ke sana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi nggak jadi. Nah itu memang pernah menuliskan salah satu watak bangsa yang mudah dijajah itu adalah ketika disconnect antara intelektualitasnya dengan spiritualitasnya. Hari ini kan kita bisa melihat banyak kan anak-anak muda yang pinter, tapi nggak connect dengan imannya, dengan identitas spiritualnya. Ya,
0: betul.
2: Kalau kayak gitu mah ChatGPT juga pinter.
1: Nah, dan teori dari mana kan akhirnya kiblatnya kan itu deislamisasi tadi atau akhirnya begitu pinter tapi tidak untuk melayani Islam, tidak untuk melayani marwah atau izah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, wala wal baroknya jadinya. Kan walanya kepada siapa, baroknya kepada siapa, kebalik-balik gitu hari ini. Nah, kolonisabilitas beliau tulisannya itu mengkritik karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi, ya kalau bully itu bully able gitu ya, mudah banget dibully gitu. Koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah, seperti itu Ustaz.
0: Ini sebetulnya konsep ini, Bu Dokter sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Iya, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yushikul umam antada alaikum kama tadal akla tidak kosoatiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang gini depan para sahabat, gak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Iya, itu kata Nabi seperti segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya.

0: pentingnya kita ini memahami di mana sih peran kita dalam dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan artinya kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban, gitu kan. Nah, menurut Bu Dokter, ya, apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan misalnya kan, hancur-hancuran ya. Yeah. Dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir. Ini arahnya kemana?
1: Yeah, apakah ada connection di antara itu semua? Ya saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, gitu. Tidak lagi menjadi penentu arah. Kita lebih pasif. Ya sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerjes itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, yaitu padahal buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya kita tahu hak veto aja kan, hak veto itu dikuasai oleh, ada ya kita udah bolak-balik di istilahnya udah, apa istilahnya ya, harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Yeah. Nah, Minta. Saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas. Sebagaimana hadis tadi sih Ustadz, memang ya Sudan itu kan korban. Posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya, course ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategis seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin, the economist mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shock wave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
2: Ya Allah.
1: Iya, sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama, tapi kan Indonesia nggak sampai chaos ya. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita nggak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru, ya, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Banyak, kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafirun, perbuatan kerusakan-kerusakan itu kan kesadaran ruang berjalan fil art. Itu kan kesadaran ruang sebenarnya ayat geopolitik juga itu selain Ar-Rum ya, dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya. Perintah Quran untuk berjalan di muka bumi, melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur ya, observasi, lihatlah gitu. Bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah, itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya 3 dimensi dalam keimanan gitu ya. Termasuk dalam menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita, kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun kita menjadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang menurut saya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur, membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the segment of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan diberi syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kaya Eropa emang nggak mau gitu. Islam tuh jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya kalau kita lihat sejarah ya.
0: Konsep itu tahun berapa sih ya? Konsep of Europe itu ya awal abad 19 ya?
1: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya, mungkin bisa dicek nanti. Tapi itu memang salah satu syarat yang diberikan gitu. Artinya mereka tidak ingin ada supremasi Islam, ya kan? Gak boleh hukum Islam itu yang tertinggi.
0: Ya gitu, betul. Kan? Yang juga membuat saya mind blowing, Bu Dokter, saya pernah mendengar kajian ilmiah seorang dosen di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia membahas tentang sejarah. Dia bilang berkali-kali ajari anak-anak.

0: Karena kalian peristiwa 1907. Ulang, dia berulang-ulang tuh 1907. Saat itu ada namanya Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial itu
1: Saya malah baru tahu tuh,
0: apa itu, Pak
1: sembilan.
0: jadi dulu itu kan gini, abad ke-14 15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya konsep 3G ya, gold, glory, gospel ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini enggak efektif. Memang saat itu barat mendominasi, tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali karena mereka selalu, gimana pun negara mereka menjajah, selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ, kekuatan jihad di situ kan. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu bukan bentuk negara ya, yang masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi, dibawa semua, kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
2: Jadi
0: mereka sekarang nggak lagi mengkoloni sendiri-sendiri. Mereka berkumpul, mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer, dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
2: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
0: Itu jauh setelahnya kan. Waktu itu 19 berapa?
1: 16
0: ya. 16 ya.
1: Pak saya.
0: It,
1: 10
0: jadi
1: ini, tahun dong jaraknya ya.
0: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek, makanya kalau kata dokter Profesor Abdul Fattah WC kan ini proyek kolonial barat. Disitulah dimulai dirumuskannya tuh. Jadi mereka sepakat, udahlah kita gak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasai jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sudah diakui kan ini jantung dunia, siapa yang menguasai dia menguasai dunia kan. Akhirnya mereka menguasai apa, memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Itu bertemu apa, ide itu bertemu dengan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah gitu, makanya dari situ mereka mulai membuat agenda-agenda roadmap. Di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan terbunuhnya apa, gara-gara terbunuhnya putra kota apa Austria-Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merahnya dengan agenda ini, visi misi tujuan utama Perang Dunia pertama itu adalah pertama meruntuhkan kekhilafahan. Mereka menarik di segmen of Europe, di segmen mereka tarik Turki itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia I. Dipecah-pecahlah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul Sykes-Picot kan, membagi-membagi bancaan-bancaan itu kan. Persis berarti kata Nabi Sosan itu loh. Itu jadi bancaan. Kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. Selesai itu Perang Dunia I. Masuk dalam tahap selanjutnya Perang Dunia II. Memindahkan adidaya dari Eropa Inggris ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
2: League of Nation jadi
0: mengubah pound sterling jadi dolar gitu kan.
1: Termasuk saat itu semangat perdamaian dunia, world peace.
0: Itu maksudnya,
1: yang mematikan jihad kan.
0: Itu maksudnya, jadi gini. Kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia II adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini analoginya ya. Oke. Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, seneng ya. Oke, ini lagu kebangsaannya. Lanjut, Libya, oh belum dapat bendera ya. Oke, ini bendera kamu, ini lagu kebangsaan kamu. Semua terus dibagi-bagi kan? Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu. Soalnya mereka merdeka dan mereka sudah di kota-kota. Awas ya, kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
2: Ya Allah.
0: Ya kan? Itu kan akhirnya sekarang kan alasan mereka tuh enggak mau membantu Palestina secara militer karena mereka pikir kita punya kedaulatan yang bisa jaga. Kita punya rakyat.
1: Nah,
0: itu adalah produk dari nasionalisme ini. Kalau kalian marah wahai negara-negara Arab, silakan ya, kami sudah membangun instansi namanya PBB itu buat kalian curhat, buat kalian ngedumel di sini. Dramanya kelihatan ya. Kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
2: Wow.
1: Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State karena Prof. Wael Hallaq itu. Negara modern atau dengan narasi-narasi tadi tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern, sebenarnya kan negara modern itu nggak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan? Meskipun bukan berarti Islam tidak dalam format negara modern ini bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern, yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya. Dulu dulu borderless umat borderless. Islam gak tambah jiki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu dan termasuk template ya, template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu, dan tentu harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir ya tentu butuh bimbingan para ulama, butuh kerjasama di semua sektor. Ya sekali lagi, ini menjadi tantangan. Sebenarnya panggung dunia udah mulai terbuka, Amerika mulai lemah, Zionis sebenarnya sudah terengah-engah. Cuma kitanya kan sekarang susu tantangannya di internal.
0: Ya, itu.
2: Ya, ya, kayak dipecah-pecah ya.
0: Nah, kita harus pecah-pecah.
1: Militansinya mulai dari konsep, mulai dari wacana. Ya, saya pikir anak-anak muda ini saya energinya udah luar biasa. Ini harus diangkat ke level yang saya lebih gitu.
0: Ibu Dokter Fika, ini saya saya bocorin di sini ya. Saya pernah ditawari C kosong. Ketika pemilu dari 2024. Saya ditawari C kosong.
1: Bocor halus nih ya, teman-teman.
0: Bocor kasar.
1: Bocor halus, bocor kasar.
0: Jadi saya sempat ditawari C kosong ketika saya turun dari pesawat, ada satu politisi datang saat saya di utusan dari atas, kalau untuk mendeklarasi mendukung calon tertentu gitu ya, nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapa pun yang kau mau. Oh, itu saya lagi viral karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi tapi saya nggak perlu cek kosong, saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu, saya bilang ya, calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget kan ya, Amerika, Inggris.
1: Kalau beneran ya.
0: Jadi gak perlu cek kosong. Nah jadi gini, setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai yang didekati. Dan ketika saya ditanya, apa sih aktivitas kamu? Saya bilang seperti ini. Ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Saya bilang, saya sedang mengedukasi anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagumu ke atas. Gitu. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian.
1: Iya.
0: Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, kalian sudah berada di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia setinggi apapun jabatan itu, even dia itu presiden, ya kalau kita melihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari dalam lebih besar. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri, karena dia terikat dengan namanya internasional, hubungan antara negara-negara kan. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Tadi kayak Dokter Fika bilang, ini seperti apa ya, ada satu tetes tes gitu kan, gelombangnya kesana sini kan. Dan uniknya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ngasih spoiler itu loh.
2: Gimana
0: sih titik jatuhnya yang akhirnya dampaknya seluruh alam semesta? Surat Al-Anbiya ayat 71.
2: Apa itu?
0: Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, wa lutan dan Nabi Lut alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi ke sebuah negeri alati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya lil alamin untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak efeknya ke seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya saya, makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita dari yang nggak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang pulang nggak pulang sampai yang akademisi. Maksud saya kita nggak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian kalau jantung dari pusat alam semesta itu nggak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yang yang saya pahami gitu kan. Dan itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Mufar dari dari apa Yordan. Jadi semua itu semua berkaitan sekali ternyata. Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita ujung-ujungnya gitu loh.
2: Terkoneksi ya.
0: Terkoneksi. Ya. Dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas loh saya bilang. Ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dengan alinea keempat. Alinea pertama kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau saya husnuzonnya ya, kenapa para founding father kita menulis itu memasukkan konsep kemerdekaan? Artinya memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan, banyak yang masih terjajah, terutama Palestina itu menjadi concern utama. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia di antara fungsi didirikannya Indonesia itu kan satu menjaga pertahanan bangsa gitu kan.
1: Lanjut gitu Ustaz.
0: Kedua, misalnya ada beberapa poin yang keempat itu ikut ikut mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia. Konek gak sih?
2: Konek.
0: Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita para pendiri bangsa kita.
2: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip in gitu ya Ustadz ya terhadap perdamaian dunia.
0: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham gak sih?
2: Paham.
0: Kita memperjuangkan Palestina, padahal kita juga kita sedang memperjuangkan ke value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa.
2: Iya.
0: Dan ini yang kadang nggak difahami, dikira aktivitas kayak kita ini sekedar aktivitas ya menyuarakan hak masyarakat manusiaan semata atau padahal ini lebih besar dari itu, gerakan itu.
2: Soalnya sering banget nih, apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang tadi yang mau berlayar ke Gaza ya, pulang-pulang banyak banget yang nyerang. Kenapa nggak Papua, apa Timur Indonesia dan lain sebagainya? Padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di Timur Indonesia. Wah, segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia, dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia sama lain.
0: Ya betul, betul sekali. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita sudah mewanti-wanti kan warga, jangan sampai kita tuh punya pemahaman se egois itu gitu. Apa sih jauh-jauh batu sana, sini juga masih yang butuhkan. Apaan itu? Kalau gitu nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh batu tetangga kita, rumah kita juga masih yang butuhkan. Nah, itu sudah secara mentalitas gitu.
3: Saya minta pandangan Ibu Dokter terkait statement saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu, bapak-bapak saya lupa ya, dia bilang gini, Ustaz, bagaimana Ustaz peran kita ingin berjuang untuk Palestina kalau karena kita gak bisa bergerak di garda terdepan seperti yang antum melakukan sekarang. Saya bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun, kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini menjadi generasi yang akan memikul peradaban ke depan, itulah garda terdepan. Ya kan, nggak mungkin kita mengecilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari profesional, lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
1: Betul.
3: Mindset dan ambisi gitu loh, gimana? Wow.
1: Ya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun itu kan kondisi kaum muslimin itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun, Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim, saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, Baiat Aqabah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin, dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu, karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu memang pembangunan manusia, kalau bahasa kita, bahasakan kontemporeri terminologinya. Jadi
3: antara hadoro dan madani itu ya?
1: Iya, artinya bagaimana kita, kan salah satu faktor kemunduran Islam dulu itu kan karena silau ya, Barat udah revolusi industri, sementara kaum muslim grafiknya turun. Jadi sementara Barat revolusi industri.
2: Padahal muslimin itu, yang bikin civilization ya.
1: Tapi memang kan grafiknya menurun ya, pintu istihad tertutup, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya apolitis seperti tarekat dan lain sebagainya di Turki Utsmani kala itu, sampai akhirnya dia tidak kehilangan bergening juga di Eropa kan. Nah, saya pikir tadi saya setuju sekali bahwa kaum muslimah menyiapkan anak-anak mereka, mengkondisikan masyarakat mereka, tetangga mereka aware aja soal Baitul Maqdis dan bagaimana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu. Dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam, ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis, ya, kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam, itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya, Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran itu yang paling mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset, benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di universe-nya gitu ya. We are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah misalkan. Di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan, human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga misalkan ya? Padahal ya sebenarnya bukan hanya tanahnya, tapi siapa penjaganya kan, persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bachtiar Nasir tahun saya pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks, kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton, pemain pinggir, bukan pemain di arena utama pertarungan seperti tadi apa? Oktagon ya, saya malah nggak ngerti, karena nggak pernah nonton. Kita nggak masuk ke arena itu, karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak cukup menurut saya. Wow. Human development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di bumi bebas saya berani bercita-cita besar untuk umat. Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat. Termasuk masalah-masalah yang kompleks. Laut Cina Selatan, Laut Mediterania. Itu kalau bicara maritim ya, area saya. Tapi area lain tentu saja banyak. Dunia digital.
4: pembangunan digital, pembangunan urbanisme hari ini, ya tantangannya itu kan kompleks. Bagaimana kita bahas dari POV Islam itu kan butuh butuh pembinaan memang. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi, bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu, tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu, gitu. Sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban.
1: Wow.
4: Iya nggak sih?
1: Wow.
4: Itu kuncinya di manusia loh. Itu akal yang Allah berikan kepada.
3: Makanya unik-unik, Bu Dr. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan kriteria pembebas Masjidil Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
1: Apa itu?
3: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab, kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya kuwah dan ba'as. Kuwah itu kan, kuat itu kan di bahasa Arab. Kuwatun, itu bahasa Arab.
1: Kuat.
3: Kuat itu artinya bahasa Arab tuh, awalnya itu kuwah.
1: Al-kuwah.
2: Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arab.
1: Sarapannya kayaknya.
3: Al-kuwah.
1: Okay.
3: Kuwah ini bahasa Arab yang artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat, karena memang persenjataan teknologinya gitu ya. Tapi ba'as, ini bahasa kedua dalam bahasa Arab, ba'as itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal.
4: Dari dalam diri.
3: Dari dalam.
4: Muncul ya, ba'as bangkit.
3: Iya, ba'as itu aja. Jadi memang apa kayak Abu Ubaidah, sang jubir, dia bilang apa?
4: Oh iya.
3: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukanlah roket-roket yang kami yang benar-benar tidak bisa dipatahkan.
1: Wow.
3: Nah, itu memang Islam itu kan fokus lebih fokus pada sebetulnya ba'as itu. Bagaimana upgrading kualitas personal.
4: Nah, ya.
3: Bukan hanya sekedar
4: personal yang berpengaruh kepada lingkungannya.
3: Otomatis,
1: berarti bukan kualitas individunya ya.
4: Iya.
1: Harus terus
4: awalnya upgrade. Kaderisasi individu tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
3: Sekarang kan kita kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita berpikir aja sudah bergantung sama ChatGPT kan.
4: Mana?
3: Untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk gua dong gitu kan. Hal-hal lah kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga gitu kan.
4: Belum dibombardir syahwatnya kan?
3: Ya, oh, apalagi nah,
4: anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah, di situ. Itu problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban barat. Nah, itu salah satunya. Tapi saya tidak masuk ke itu, lama lagi panjang.
1: Padahal kayaknya menarik nih kalau Bu Dr. Fika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu super knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dr. Fika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh nggak begitu knowledgeable tapi melemahkan.
4: Iya.
1: Seperti yang 7F itu yang food fashion segala macam.
4: Betul. Banyak makanya mental illness, mental health itu kan jadi merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
1: Iya. Bu, terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, salah satu yang bikin saya khawatir itu bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'afrawi yang sudah syahid jurnal, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
4: Ya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sahana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, kapitalisme surveillance.
1: Kapitalism surveillance
4: itu judulnya, jadi pengintaian kapitalis.
3: Itu berarti
4: buku saya, Sohana Zuboff.
3: Itu bukannya yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis maka kau adalah.
4: Iya, salah satunya.
3: Kalau sesuatu itu gratis,
4: kau adalah marketnya.
3: Kau adalah produknya.
4: Produknya.
1: Betul. Wow.
3: Kayak Facebook, Instagram gratis kan?
4: Iya, iya. Jadi kan memang big data awalnya big data itu semua yang menguasai memang. Kaum muslim itu kan gak punya server sendiri istilahnya ya. Kita ya harus punya, membangun ya. Artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun, harusnya gitu ya. Dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina. Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu.
5: Udah, wow.
4: Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak jadi konsumen. Konsumennya kliennya Google, menghapus kata apa gitu ya, kan gitu. Untuk membungkam apa gitu kan. Ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu. Sangat tidak aneh karena mereka yang sangat menguasai industri itu, apa digital military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar, ya kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu, bicara hulu. Dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya, apa namanya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan itu juga masalah geopolitik saya pikir.
5: Wow.
4: Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya. Kita lebih kepada ayo apa kita, ya itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai, ya ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat-teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu, ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme gitu. Wah, jadi iya nggak sih? Iya. Dia kan memang punya dia pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil fakta di lapangan. Buat produk digital berbasis kesadaran situasi di lapangan, jadi di darat punya pergerakan, di udara tuh tinggal menguatkan. Jadi tidak mengandalkan, karena kalau bergerak semata-mata di udara itu algoritmanya pasti dikendalikan
5: sama mereka.
4: Iya kan? Kayak banyak. Tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan yang real gitu, kayak entah itu latihan, entah itu apapun ya, pencerdasan anak muda di lapangan itu mereka kan nggak bisa kontrol kita sebenarnya.
5: Iya, benar.
4: Tinggal kita itu lebih real, lebih rutin gitu, lebih mengakar. Tapi memang bahwa kita juga butuh menjulang itu penting.
0: Betul.
4: Jadi mengakar sekaligus menjulang. Saya pikir
5: wow,
4: itu yang
5: kuat banget, mengakar terus menjulang
0: ya. Harus pohon lah.
4: Iya, benar-benar proses Ibrahim kan ya, mengakar dan menjulang berbuah pula kan, rindang.
0: Kalau sekarang jangan kan mengakar, orang chat apa, bukan chat GPT ya, AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya, apa sih, Vimeo gitu loh. Jadi kita nggak perlu syuting, tiba-tiba kita prompt udah ada semua tuh adegannya.
4: Masya Allah.
0: Itu kan mengurangi aktivitas kita di lapangan kan.
4: Padahal itu yang lebih bernilai ya. Saya pikir di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih, kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi, ya bahkan di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi, berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
0: Dirty food.
4: Iya.
5: Undang-undang Bang Ferry Amsari kesini, seru itu.
4: Iya, saya pikir di darat itu ya itu kemampuan menangkap isu lapangan.
5: Iya. Ya.
4: Kemudian diangkat menjadi produk digital, itu akan punya jadi karya yang orisinil gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya algoritma gitu.
5: Saya jadi ingat Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari, salah satu di balik The Food ya. Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simpul-simpul perjuangan. Itu yang terjadi di French Revolution. Dari kopi, karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir, terus jadi anak-anak muda French pada pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan, dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris. Nggak kopi,
4: nggak ngopi, tapi ngeteh,
5: nggak building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan sebagainya dan sekarang banyak coffee shop, itu sebenarnya tuh bisa menjadi simpul-simpul perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana.
4: Iya,
5: gitu ya Bu.
4: Iya
5: ya?
4: Itu dia juga jadi persoalan, makanya kan tetap betul sih dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh, pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe pindahnya, nggak di perpus, nggak di ruang kelas. Jadi mereka memang butuh ambience, butuh suasana yang cozy untuk belajar, ngobrol, meet up dengan teman-teman. Nah, itu memang penting untuk kita jadikan
5: berkalibrasi satu sama lain gitu ya.
4: Bahkan bisa ngajak nih owner-owner kafe, ayo kita
5: peluang, nah, itu, peluang dan tantangan dari Ibu Vika. Iya. Pemanfaatan kafe sebagai medium dakwah bagi Gen Z.
4: Ya.
5: Saya milenium ya, atas
4: milenium akhir.
5: Iya, milenial. Milenial.
4: Iya,
5: saya sampai lupa saya generasi apa. Tapi Gen Z rada relate lah dikit.
4: Iya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya, bahwa kafe literasi kafe itu penting. Makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih, isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi, isu yang ecek-ecek, harusnya isu-isu lapangan.
5: Yeah.
4: Kayak misalkan perampasan lahan, ada masalah lingkungan, ada masalah. Nah ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu, magnet terbesar gitu ya, muara perjuangan umat saya pikir.
5: Dan terkait building the civilization, itu kan nggak lepas dari peran ibu ya. Dan saya tertarik nih, geopolitik ibu, suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih. Ini kira-kira apa yang bisa di-sharing terkait ini, biar ibu-ibu, karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya, sering banget ke daerah, dan sering juga di-approach ibu-ibu yang tanya, Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja, tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina, tapi nggak bisa lah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu, itu gimana?
4: Iya, kaum ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu, saya pikir. Jadi ya, ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal yang bisa dipandang remeh, saya pikir. Yeah. Dan itu keberanian bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat, dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
3: Ini juga ya Bu,
4: mindsetnya.
3: Dan narasinya harus diakhir juga. Gini, kalau sekarang kita ngomong gini bahasanya, perbincangan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial barat strategis yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah ya. Artinya apa, negara-negara barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down you all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur. Maksudnya peradaban barat hancur.
4: Ibarat apa, kartu domino ya, trik.
3: Iya, betul.
4: Semua jatuh.
3: Artinya apa? Tugas kita hari ini, umat Islam, tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah runtuh peradaban barat.
5: Wow.
3: Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalis ini runtuh, hanya kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam ya komunis. Gitu kan? Apa kita mau menyerahkan ke komunis? Enggak. Maka di antara perjuangan gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak-anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban barat.
5: Wow. Jangan-jangan Ustadz Husain cetakan dari ibunya juga ya, begini ya?
3: Mau gak mau lah.
5: Cool. So what's next, Bu Dokter?
4: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development. Karena manusianya yang dibangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana-prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, ternyata bermasalah
5: juga. Itu kayak ticking bomb itu.
4: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu. Sehingga peran ibu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable, karena investasinya jangka panjang.
3: Ya.
4: Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak-anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madania gitu ya.
5: Wow.
4: Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya kan titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia, wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz Hussein. Alhamdulillah nggak kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina membina karakternya, integritasnya, wal baroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya. Bukan hanya, bukan kepada dunia gitu. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati. Iya kan? Itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika siapa? Khalifah Rasyidin kelima tuh
0: Khalifah Rasyidin Umayyah.
4: Abdul.
0: Oh iya. Ya, Abdul Aziz
5: yang zuhud banget
4: itu kan meninggal. Nah, itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya, tapi dia punya dunia di tangannya, tapi dia tidak, iya, dia meninggalkannya. Gitu. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah itu memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya gitu.
5: Cool.
4: Gitu. Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model. Persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah, gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu, saya pikir. Dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya, meskipun kita tidak berada di Ardul Muqaddasah, di tanah suci atau di tanah Mubarakah, kita tidak berada di Syam, di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insya Allah tetap diberkati, kita bisa tetap berkontribusi, apalagi negeri muslim terbesar di dunia insya Allah. Dan banyak isyarah tentang apa, pasukan dari timur ya Ustaz ya.
5: Sebenarnya kita udah kedua banyak. Yang pertama udah Pakistan sekarang. Ini yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
4: Oh sekarang yang udah kedua, udah bergeser ya.
5: Iya.
4: Ya berarti saya belum update di sini.
5: Jangan apa-apa.
4: Oke.
0: Ya. Aduh, enggak kelar-kelar memang ini mesti main. Ini kita baru mau kedimah ya. Belum masuk masuk. Aduh.
5: Udah disuruh closing tuh diingetin.
0: Ya, teman-teman, masyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dengan Ibu Dr. Fika, tapi yang pasti bukan pertemuan terakhir Ibu ya. Insyaallah
4: kita. Insyaallah, senang banget.
0: Masih ada banyak hal yang kita ingin bahas ya dengan
5: insyaallah.
0: Ciki juga kayaknya Ciki udah resmi menjadi apa namanya co-host.
5: Ya, saya tim hore sih.
0: Meja bundar.
5: Saya suka belajar. Yes. Kalau dekat Ustaz Hussein tuh kecipratan ilmu-ilmunya, alhamdulillah lumayan.
4: Masya Allah. Yeah.
5: Sama Bu Dokter juga, masya Allah ilmunya. Very knowledgeable.
0: Terima kasih semuanya, Bu Dokter ya, Ciki Fauzi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.
6: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabar piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
7: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saya ini numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah dengan kemudahan sesuai syariah. Ikuti dialog spesial di Radio Dakwah Syariah 101,4 FM bersama Namira Travel Solo, bedah program umroh Namira. Hadir sebagai narasumber Oriza Devanti yang akan mengupas tuntas rencana perjalanan ibadah Anda. Catat waktunya, hari Jumat 26 Juni 2026, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Simak siaran langsungnya melalui frekuensi 101,4 RDS FM atau tonton live di kanal YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya. Tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Redaksi keduanya mirip dengan redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Bahagialah penduduk surga dengan kebahagiaan abadi. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedih.

0: 90127 Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kedzaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum, dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah SAW bersabda, jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Quran meliputi tiga aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak

0: menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Ar-Dhariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: Pendengar, dalam sebuah kisah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan istri beliau Fatimah pernah didatangi oleh pengemis selama 3 hari berturut-turut. Mereka meminta makanan yang semula disiapkan oleh pasangan suami istri ini untuk berbuka puasa. Keduanya dengan senang hati memberikan makanan itu, meskipun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Peristiwa ini menurut keterangan banyak para pakar tafsir telah menjadi penyebab turunnya ayat. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Pendengar, apa yang dilakukan Imam Ali dan istrinya sungguh merupakan perbuatan yang teramat mulia, meski tidak mudah. Al-Quran begitu menggambarkannya sebagai pendakian yang sulit lagi melelahkan. Firman Allah SWT, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu memerdekakan budak, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat, atau orang miskin yang papa. Quran Surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 16. Dalam ayat ini, jalan yang mendaki lagi sukar itu dinamakan Aqobah, yang secara harfiah bermakna batu besar di puncak bukit, yang berarti tidak setiap orang dapat mencapainya. Atau bisa juga dengan kata lain, dibutuhkan perjuangan dan kerja keras untuk dapat mencapai puncaknya. Aqobah juga bermakna batu cadas dalam sumur yang sering menghancurkan timba. Pendeknya pendengar, Aqobah adalah metafor untuk kebaikan yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras lagi melelahkan. Sebagai pendakian yang melelahkan, dukungan dan bantuan kepada orang-orang lemah itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya juga, dalam surat Al-Balad disebutkan bahwa orang yang mampu melakukan pendakian hanyalah orang yang memiliki 3 syarat. Yang pertama, iman dalam arti komitmen, ketuhanan, dan kemanusiaan yang tinggi. Kemudian yang kedua, sabar dalam arti tabah dan tahan uji dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kasih sayang, yaitu simpati dan empati yang ditunjukkan melalui pemberian pelayanan dan perlindungan bagi orang-orang yang lemah. Bantuan kepada orang-orang lemah dalam ayat tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian makanan. Ini hanya sebuah contoh pendengar, karena orang miskin, anak yatim, anak terlantar juga perlu sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Bantuan itu harus diberikan dalam bentuk program yang lebih komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Program ini merupakan tugas suci kenabian, dan sebagai kaum beriman kita harus melanjutkan tugas ini. Diakui tugas ini berat dan melelahkan, namun itulah pendakian yang harus dilakukan jika kita benar-benar berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami. Amin.

Ingin kusekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, agar tak mencari di sudut tanpa makna, agar makin nyata yang tak kasat mata, agar tak liar mengejar berhala, agar sejenak terlepas dari edar masa, agar tersadar bahwa aku hanyalah tercipta. Ingin kusekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, agar tak ku kenal rindu yang lain selain rindu padanya, agar tak ku kenal cahaya yang lain selain cahayanya. Ingin kusekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, memaknai setiap ucap sebagai doa, menelusuri asa dalam kehendaknya. Dialah Maha Pemberi Cahaya, kepada siapapun yang dikehendakinya, cahaya di atas cahaya. Wahai cahaya di atas cahaya, wahai cahaya penyempurna jiwa, sepercik saja tanamkan cahayamu di hati hamba, agar hati hamba dapat pula menjadi cahaya. Jangan biarkan jiwaku hampa, terjebak dalam terang dunia. Sesungguhnya aku buta, ya awal, ya akhir. Kehidupan bukan bermula dari kelahiran, tidak pula berakhir dengan kematian. Sesungguhnya kehidupan bermula dari kehendakmu, dan akan berakhir pada kehendakmu. Ingin kusekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, seperti yang tercinta tafakur di Gua Hira. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam ucapanku cahaya, dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya, dan jadikanlah dari belakangku cahaya, dan dari depanku cahaya, dan jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog spesial di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Kembali lagi ada Ridwan menemani Anda di pagi menjelang siang kali ini mendengar ya. Kita berada dalam program dialog spesial di kesempatan kali ini hari Jumat mendengar ya. Masya Allah, hari yang penuh barokah insya Allah. Hari yang bertepatan dengan tanggal 11 ini mendengar ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Masehi. Ya, untuk Anda semuanya pendengar, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi kali ini? Semoga kabar baik ya untuk Anda semuanya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang akan menemani kita, membersamai kita semuanya hingga nanti pukul 11 siang kurang lebihnya. Beliau dari Namira Travel Solo, ada Mbak Orja Devanti sebagai program admin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Orja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Mbak Orja ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat.
0: Kabar baik dan sehat.
1: Ridwan juga ya ini.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah subur aja ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semoga pendengar RDS juga dalam kondisi
0: dan baik ya. Iya, iya. Dan tadi dari kantor Mbak Orja ya?
1: Iya, betul.
0: Dan kebetulan kantornya juga jauh dari sini.
1: Saking jauhnya 5 menit sampai.
0: Saking jauhnya ya. Ini mau share kepada pendengar ya tentang update umroh Pak ya di tahun 2026 ini, ada seperti apa aja, terus kemudian yang tersedia apa, yang sudah tidak tersedia apa, yang sudah sold out apa gitu. Iya, nanti akan di share sama Mbak Orja Devanti. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin bertanya tentang apa namanya paket-paket umroh ataupun yang lainnya seputar umroh ataupun haji mendengar ya, bisa ya, nanti bisa langsung bergabung dengan kami di telepon 02081 2216170777, SMS ataupun di WhatsAppnya mendengar di nomor 08122617077, nomornya yang sama mendengar ya. Dan seperti biasanya ya, dari Namira pasti akan memperkenalkan terlebih dahulu ya Mbak Orja ya.
1: Iya.
0: Walaupun sudah sering ya dijelaskan Namira itu seperti ini, tapi alangkah baiknya mungkin ada pendengar mungkin yang nggak sempat dengarkan kemarin-kemarin, siaran kemarin, bisa tahu siapa sih Namira ini dan seperti apa Namira ini. Itu Mbak Orja ya. Sebagai pembuka bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari profil singkat Namira Travel Solo. Monggo Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RDS FM dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah senang sekali ya bisa kembali menyapa Anda semua. Ya, harapannya dimanapun berada saat ini, sedang beraktivitas mungkin, atau yang sedang dalam perjalanan, atau yang mungkin ya sedang tidak ngapa-ngapain gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya, ini harapannya semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan pada kita semua, terus juga kelancaran rezeki. Yang sedang ada musibah, semoga segera Allah tunjukkan jalan keluarnya.
0: Amin, amin.
1: Dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, kembali ya kami akan menginfokan tentang update paket-paket umroh yang tersedia di Namira Travel. Sebelum ke situ, kembali lagi akan diperkenalkan ya tentang Namira Travel Solo. Jadi kami ini adalah cabang Solo dari Biro Namira Travel. Pusatnya ada di Depok, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ya. Kemudian kita di Solo ini adanya sudah sejak akhir 2021 untuk cabang Solo ini mulai beroperasi. Kemudian untuk alamatnya kita ada di Jalan Bone Barat 3 nomor 19, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Jadi yang mau main-main ke kantor dulu, mungkin mau konsultasi seputar umroh ya, sebelum mendaftar mungkin pengen lihat langsung perlengkapannya seperti apa, pengen diperlihatkan langsung, misalkan nanti hotelnya tuh di sana di sebelah mana, itu bisa banget ya, bisa ke kantor kami. Tapi yo, harapannya
0: janjian dulu ya.
1: Iya betul, reservasi dulu, karena kan nanti bisa jadi sedang keluar, sedang ada pendampingan jamaah, atau sedang ada keperluan lain. Jadi kalau sudah reservasi dulu, kita bisa meluangkan waktu khusus untuk panjenengan-panjenengan semuanya gitu. Kemudian dari segi legalitas, alhamdulillah kita sudah mengantongi izin resmi, baik itu izin umroh maupun izin haji, haji khusus ya.
0: Yeah.
1: Ya, dari Kemenag. Kemudian kita juga alhamdulillah terakreditasi A. Jadi untuk pelayanan kepada jamaah insyaallah tidak diragukan gitu ya. Yang mau informasi lebih apa ya, mungkin sebelum datang ke kantor pengen kepo-kepo dulu seputar Namira Travel Solo, kita ada website. Di website nanti ada info lengkap paket-paket umroh, ada di situ semuanya. Bisa buka di solo.namira.travel atau bisa juga lihat ke medsos kami. Kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, YouTube juga ada. Untuk Instagram dan TikTok ini username-nya sama, namiratravel.solo. Bisa di search ya, dan di follow juga boleh banget. Kemudian Facebook ada Namira Travel Solo, YouTube juga dengan username yang sama, di Namira Travel Solo. Ya, ya. Gitu.
0: Itu ya, dari profil singkat dari Namira Travel. Juga sudah punya izin dan juga sudah terakreditasi A ya.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu pendengar, sudah meyakinkan ya untuk menggunakan jasa dari Namira Travel Solo karena sudah terpercaya pendengar ya. Terus kemudian kalau Mbak Oriza melihat perkembangan umroh ya, ataupun perkembangan minat masyarakat untuk berangkat umroh di tahun 2026 ini, yang mungkin ada hashtag in this economy. Seperti apa sih Mbak Oriza? Apakah semakin bertambah ataupun semakin berkurang gitu Mbak?
1: Sebenarnya kalau diminta mengevaluasi tahun 2026 belum bisa ya, karena kita baru sampai bulan Juni ya. Jadi kalau sebenarnya puncak-puncaknya sangat antusias banget untuk berangkat itu setelah COVID itu sih. Jadi COVID itu kan sempat dilarang ya, tidak boleh berangkat. Kemudian awal dibuka itu kayak makbrul gitu. Ya sekarang sih mungkin dibanding dulu agak menurun dibanding sejak awal dibukanya musim umroh baru, tapi yuk, alhamdulillahnya sih masih cukup ya, lumayan gitu.
0: Jadi bisa dibilang stabil ya Mbak ya, tidak berkurang dan juga tidak naik secara signifikan, tapi bisa dibilang ya ada seperti itu terus gitu ya. Jadi kegiatan ataupun minat umroh dari masyarakat walaupun di indis ekonomi tadi ya, kita masih stabil ya. Kemudian kalau ada tren-tren gitu ada sih Mbak, dari tahun ke tahun, misalkan tren umroh di tahun kemarin itu seperti ini trennya, atau tahun seperti ini trennya gitu, ada enggak sih Mbak tren-tren seperti itu?
1: Enggak sih,
0: enggak ada,
1: sama
0: ya?
1: Aja sih.
0: Sama aja ya. Jadi ya kemarin ya seperti ini, hari ini seperti ini gitu, tahun ini seperti ini gitu ya. Jadi memang tren itu mungkin
1: lebih ke menyesuaikan ya? Regulasi dari Saudi ya. Karena ini tambahan informasi juga bagi jamaah yang ingin mendaftar umroh di awal musim. Ini kita sudah tahun baru ya, sudah di 1448 Hijriah. Nah, ini mulai tahun ini 1448 Hijriah itu ada kebijakan baru dari Saudi, yaitu tentang kunjungan ke Raudhah, ke di Masjid Nabawi itu ya, kan ada satu space namanya Raudhah. Kalau sebelum ini itu tiap jamaah yang mau ke sana itu didaftarkan oleh travel, bisa juga daftar pribadi lewat aplikasi Nusuk. Nah, itu kalau yang kesulitan dengan gadget gitu kan, cukup tinggal pasrah ke travel gitu, nanti kita sudah daftarkan. Nah, tapi di musim kali ini yang pendaftaran kolektif itu sudah tidak bisa. Jadi hanya bisa lewat aplikasi Nusuk. Jadi memang nanti tiap jamaah kita arahkan untuk install aplikasi tersebut, kemudian juga, tapi dari travel tetap ada pendampingan, jadi jangan khawatir, tetap ada pendampingan seperti nanti untuk login seperti apa, kemudian mau reservasi nanti kalau sudah ada yang dibuka akan segera kami infokan gitu. Jadi jamaah bisa langsung reservasi di tanggal dan waktu yang tersedia seperti itu.
0: Jadi di Raudhah itu memang harus daftar dulu.
1: Iya, nggak bisa apa? Datang langsung masuk nggak bisa.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan ya keistimewaan tempat itu ya, itu yang disebutkan bahwa Raudhah itu adalah taman surga. Itu adalah dari mimbarnya Rasulullah sampai ke rumah beliau gitu kan. Nah itu banyak yang kesana dengan keyakinan bahwa doanya lebih mustajab, padahal enggak juga sih. Itu ya sama istimewanya dengan setiap sudut Masjid Nabawi sebenarnya seperti itu. Cuman kan karena ya itu banyak yang ingin mengunjungi itu tadi, kemudian Saudi membuat
0: regulasi
1: demikian rupa, jadi yang kesana itu adalah yang sudah reservasi gitu.
0: Apa memang itu ada pintunya sendiri ataupun memang ada pintunya
1: penjagaan
0: sendiri?
1: Khususnya.
0: Oh, seperti itu. Jadi memang harus mendaftarkan terlebih dahulu, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan nanti di sana modelnya seperti apa, barcode atau mungkin
1: semacam itu. Dan nanti juga untuk laki-laki dan perempuan itu jadwalnya terpisah.
0: Jadi itu kan
1: memang satu tempat khusus. Jadi tidak bisa dimasuki bareng laki-laki dan perempuan. Ada jadwalnya terpisah.
0: Jadi seperti itu. Jadi dari tahun kemarin itu bisa daftar sendiri ataupun didaftarkan oleh biro travelnya. Tapi mulai tahun baru Hijriah ini ya.
1: Iya, betul, baru
0: 1448 ini mulai untuk mendaftar sendiri di aplikasi Nusuk ya.
1: Iya, namanya aplikasi Nusuk.
0: Tapi di Nambila juga memberikan pendampingan untuk mengisi dari apa namanya biodata pun data-data dari aplikasi itu. Itu bahasa Inggris atau bahasa Arab?
1: Di setel bahasa Inggris bisa.
0: Bisa ya. Bahasa Indonesia belum bisa.
1: Belum.
0: Bisa. Seperti itu pendengar ya.
1: Ini sebenarnya ke Raudhah itu tidak wajib sebenarnya. Tidak wajib. Dan bukan termasuk rukun umroh.
0: Ya, cuma kan keinginan ya. Keinginan yang di apa namanya disebutkan dari itu tadi taman-taman surga mungkin ya ingin mengunjungi gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu pendengar ya. Ada regulasi-regulasi mungkin yang berubah lainnya itu, Mbak. Ataupun ada tempat-tempat yang mungkin harus dikunjungi tapi daftar lagi gitu, ada enggak, Mbak?
1: Sementara baru itu sih update-nya. Jadi sebenarnya kalau prosesi umroh itu kan sehari selesai gitu ya. Jadi umroh yang disebut umroh itu adalah mulai dari melafalkan niat, niat ihram, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf. Selesai tawaf 7 putaran, kemudian sa'i, bolak-balik 7 kali, kemudian setelah itu tahallul. Nah itu sebenarnya rukun umroh cukup sampai situ. Cuman kan memang jamaah jauh-jauh dari Indonesia nih, masa sampai sana cuma untuk itu aja. Nah makanya memang biasanya ditambahkan beberapa kegiatan atau aktivitas, diantaranya city tour. Mekah ada, Madinah ada, dan di Madinah nanti misalkan ke Masjid Quba, itu kan kita juga sudah tahu keutamaannya ya. Berangkat ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu, kemudian sholat di sana itu pahalanya setara umroh misalkan, itu di hadis ada disebutkan. Kemudian juga di Mekah itu nanti melewati area yang untuk haji seperti itu. Mungkin destinasi lain ada yang ditambahkan, misalkan ke museum-museum, ke lain sebagainya gitu. Biasanya itu sih, atau tur-tur kemana gitu. Makanya kemudian paketnya jadi 9 hari plus perjalanan pulang dan pergi gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi memang update sementara ini hanya seperti itu berdengar. Tapi mungkin nanti kalau Anda sudah mendaftar di Namira, insya Allah akan diupdate sendiri ya Mbak. Ada grupnya sendiri kan?
1: Iya, ada grup WhatsApp sendiri khusus untuk para jamaah dan juga tim dari Namira.
0: Ya, nanti akan diinformasikan di sana berdengar. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ah nanti saya nggak dapat apa namanya info-infonya ya. Jangan khawatir pendengar, karena ini juga salah satu pelayanan dari Namira Travel agar calon jamaah itu juga nyaman ya, dan juga sesuai syariah gitu Mbak ya. Nanti akan di apa namanya, sebelum berangkat itu biasanya ada apa namanya Mbak,
1: manasik
0: terus kemudian penyuluhan-penyuluhan ataupun
1: iya,
0: apa namanya bimbingan-bimbingan terlebih dahulu Mbak ya. Nanti ini seperti ini, di sini itu seperti ini gitu. Biasanya seperti itu ya. Karena saya juga sempat ngelirik juga.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian tadi yang belum disebutkan, Mbak. Ini apa sih yang diunggulkan dari Namira sendiri ini sebagai biro umroh ini, Mbak?
1: Baik, kalau dari
0: yang
1: Namira
0: membedakan
1: sih,
0: gitu
1: dari membedakan travel lain gitu
0: travel
1: ya.
0: Travel lain ya.
1: Yang paling utama sih adalah tagline kita, ibadah mudah sesuai syariah gitu ya. Karena kita sebagai muslim tentunya dalam melakukan ibadah, umroh itu juga salah satu bentuk ibadah gitu ya, maka harus dijalankan sesuai syariah. Jadi nanti dari ustadz pembimbing juga akan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan selama di sana. Kemudian banyak yang mengira, oh ternyata ini tuh gak wajib loh gitu. Oh ini sunahnya seperti ini loh. Seperti itu. Jadi harapannya ibadah kita nanti di sana menjadi ibadah yang diterima. Karena kan syaratnya diterima itu harus sesuai sunahnya Rasulullah ya. Kemudian juga bisa semaksimal mungkin. Yang pertama itu kita mengupayakan ibadahnya yang dilakukan di sana adalah sesuai syariah. Kemudian juga kita mengutamakan pelayanan kepada jamaah tentu saja. Misalkan dalam milih hotel, tidak yang terlalu jauh. Bahkan ini paket-paket dari Namira itu tidak ada yang pakai shuttle bus. Jadi pilihan hotelnya itu yang cukup dengan berjalan kaki. So, dan yang lain sebagainya gitu. Kita mengutamakan kenyamanan pada jamaah.
0: Iya, gitu. Kenyamanan dan juga sesuai syar'i ya. Sesuai tagline-nya tadi yang disebutkan Mbak Oriza ya. Ibadah mudah
1: sesuai
0: syariah. Ya, seperti itu. Dan mungkin pendengar, kita apa namanya jeda terlebih dahulu ya. Dan di segmen kedua nanti akan dijelaskan oleh Mbak Oriza paket-paket apa yang masih tersedia di Namira Travel dan mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jadwal pemberangkatan Anda. Pendengar, nanti terus bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum. Sidolungo ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sidon ojo, kowe wis siap rung?
0: Piye to ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis, pinarak dhisik, tak njigo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa tuh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Jadi kaget aku. Tak kira apa mau. Wala.
1: Walah, ngur cecak tuh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong bian ki. Nek ameh lungo terus ketiban cecak. Lakuin kok bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh, no.
1: Alah. Weki lho. Lah kok jek percaya kaya ngono tuh, Jo, Jo.
0: Weh. Cari konco kuwingi ya ngono kuwi kok ameh lungo ketiban cecak terus dompetnya malah hilang.
1: Walah Jojo, kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Lah khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya yo kaya kuwi mau, kaya nek manuk prenjak barate meh itu rezeki, terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngokoncaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal. Selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam lah mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
1: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
0: Lah apa wae kuwi, Kang?
1: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu ya.
0: Lah tapi saiki kan jam 09.00 tuh, Kang.
1: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engkau tekan kanan masjid toh, isa turu-turu dimen, raketang rong jam lumayan.
0: Aduh Kang, dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
1: Lho ya kesel iki Pak Ijo, nglakoni kabeh kowe mau lho. Wah, urung ngrasa kena rika.
0: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
1: Lah ngapa? Ora beli.
0: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
1: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
0: Oke. Ma'akum salamah.
1: Amin.
0: Hati-hati ya, Kang ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Abu Usman Said Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di program Dialog Spesial Pendengar bersama dengan Namira Travel Solo. Hari ini kita membahas tentang update paket umroh di Namira Pendengar, dan tadi di segmen pertama kita sudah menjelaskan perkenalan tentang Namira, kemudian tentang regulasi, update juga regulasi yang ada di Mekah ya, untuk Mekah Madinah untuk umroh ya. Dan sekarang di segmen kedua akan dijelaskan pendengar apa sih paket-paket Namira di tahun 2026 ini yang sudah update dari segi ketersediaan seatnya ataupun hotelnya ataupun harganya ataupun yang lain-lainnya. Pendengar nanti akan di share langsung oleh Mbak Oriza Devanti. Gitu Mbak ya?
1: Iya.
0: Langsung saja Mbak Oriza, saya persilakan untuk bisa menjelaskan paketnya.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Baik pendengar, ini saya sampaikan tentang update paket-paket umroh di Namira Travel untuk tahun atau musim 1448 Hijriah ini. Alhamdulillah untuk paket umroh liburan sekolah yang kemarin sempat saya sampaikan di sini juga, bulan Juni dan juga Juli ini alhamdulillah sudah sold out. Kemudian yang terdekat yang masih tersedia itu ada di bulan Agustus. Namun sebelum saya lanjutkan tentang update paket umroh, ya perlu diketahui di Namira ini ada beberapa klasifikasi paket umroh. Yang pertama yaitu paket Namira Light. Jadi kalau dilihat di flyernya, misalkan dilihat di Instagram atau di website gitu ya, di flyernya di pojok kanan atas itu misalkan ada tulisan Namira Light, itu berarti adalah paket ekonomis dari Namira. Dan itu untuk fasilitasnya biasanya sama. Di antaranya untuk hotel Mekahnya adalah Maisan Al Maqom. Maisan Al Maqom ini ada di daerah Ajiat, cukup jalan kaki dari hotel untuk ke Masjidil Haram. Jaraknya kurang lebih 500-an meter. Untuk durasi jalan kaki, jalan santai itu kurang lebih 8 menit sudah sampai ke pelataran. Kemudian di Madinahnya, di Mirat Salam atau Jauharat Rashid, itu juga cukup dekat ke Masjid Nabawi, kurang lebih jaraknya 200 meter. Kemudian juga selain hotel, di paket Namira Light ini juga biasanya perlengkapannya tanpa koper. Jadi sudah dapat perlengkapan, cuman belum termasuk koper. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, bisa pakai koper yang sudah dimiliki, atau boleh juga beli sendiri boleh, atau pinjam juga boleh. Misalkan kan ada keluarga atau ada teman gitu ya, punya koper, biasanya ini kan bukan barang yang dipakai sehari-hari gitu kan, jadi silahkan bisa pinjam. Kemudian nanti dari Namira akan memfasilitasi untuk memberikan koper-koper, jadi nanti tetap ada koper yang seragam. Kemudian selain perlengkapan ada lagi yaitu transportasi, baik dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Nanti kan tergantung paket ya, ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu. Nah, transportasinya itu dengan bis. Kecuali ada yang mau upgrade kereta cepat, itu juga bisa. Tapi nambah lagi gitu ya. Baik, diantaranya itu untuk paket Namira Light. Di luar itu biasanya bisa melihat sendiri di flyernya. Jadi deskripsi atau fasilitasnya apa saja gitu. Ya, kita lanjut ke bulan Agustus. Jadi yang tersedia itu ada di akhir Agustus, keberangkatan tanggal 23 Agustus. Ini paketnya Namira Light seperti yang saya sampaikan tadi. Maskapainya Garuda Indonesia. Untuk harganya start 33 juta. Ini lumayan tinggi karena ada biaya kenaikan after ini ya. Jadi memang belum lama ini ya ada kenaikan biaya after. Ini fasilitasnya ada city tour Thaif, kemudian juga spesial kunjungan ke peternakan unta. Terus setelah bulan Agustus, September. September ini sebenarnya ada dua. Di keberangkatan 17 September dan 29 September. Cuman yang 17 September ini sementara sudah sold out. Kemudian kita ke yang 29 September. Ini juga termasuk Namira Light, program 9 hari plus City Tour Thaif. Ini pesawatnya dengan Etihad. Harganya mulai dari 29,8 juta. Yang saya sebutkan ini tadi masih cukup banyak ya seatnya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian setelah September itu ada di bulan Oktober. Oktober ini ada satu keberangkatan di tanggal 15 Oktober. Nah, ini cukup spesial, ini spesial dua kali Jumat. Karena ini programnya 10 hari, nanti dapat satu kali Jumatan di Mekah dan satu kali Jumatan di Madinah. Untuk harga mulai dari 29,9 juta rupiah. Ya, masih cukup terjangkau ya tuh harganya. Kemudian di bulan November. Nah, di November ini tempatnya umroh plus-plus ini. Di antaranya yang pertama keberangkatan tanggal 7 November. Ini ada plus Qatar dan juga Thaif. Nih, jarang-jarang ya ada paket yang plus Qatar. Jadi nanti kita pesawatnya pakai Qatar Airways. Terus ini nanti memang transit di Doha ya, di ibu kotanya Qatar. Untuk harga mulai 30,3 juta. Nah, kunjungannya ke Qatar itu nanti pada saat kepulangan. Jadi pulang dari Saudi nanti mampir menginap satu malam di Qatar gitu. Kemudian ada yang plus Thaif. Ini mulai 29,8 juta. Terus ada lagi plus Dubai. Nah, kalau tadi plus Qatar, ini ada yang plus Dubai dan juga plus Thaif. Harganya mulai 33,9 juta. Terus ada lagi masih di bulan November di tanggal 28 ini ada paket plus City Tour Al Ula dan juga plus Thaif. Harga mulai 30. Sebentar, yang Al Ula ini mulai 31,9 juta. Untuk yang sampai November, ini alhamdulillah kita jadwal dari maskapai sudah keluar, jadi tiketnya sudah terbooking. Jadi insya Allah lebih aman, lebih pasti berangkatnya. Kemudian sampai November ya. Kemudian untuk Desember itu ada 3 keberangkatan. Di antaranya paket plus Turki. Plus Turki ini tanggal 24 Desember. Harga mulai 49,9 juta. Kemudian paket umroh eksklusif. Ya, sesuai namanya ini eksklusif ya. Jadi hotelnya bintang 5 semua di Mekah dan di Madinah. Harga mulai 49,8 juta. Kemudian ada lagi yang cukup ekonomis untuk di bulan Desember. Ini harganya mulai 33,2 juta. Paket umroh akhir tahun 27 Desember. Ini masuknya paket Namira Light juga. Berikutnya kita ke tahun 2027. Nah, ini di Namira alhamdulillah sudah ada semua paketnya sampai bulan Syawal. Di Januari ada Umroh Akbar. Insya Allah keberangkatan 16 Januari 2027. Nah, ini kita bagi jadi beberapa paket ya. Kemudian Kok koneksinya error ya, Pak?
0: Iya.
1: Ya. Jadi ada beberapa, kita bagi jadi 3 paket tergantung pilihan hotel yang diambil. Mulai dari yang paling terjangkau ada paket Umroh Akbar Light. Ini mulai 27,9 juta, kemudian di atasnya ada Light Plus mulai 29,5 juta dan Umroh Akbar Gold. Ini yang paling, hotelnya paling bagus ini. Harganya mulai 35,7 juta. Kita sebut Umroh Akbar karena di sini seatnya yang paling banyak, banyak dibanding paket-paket yang lain ya. Jadi untuk Umroh Akbar ini kita siapkan 280 seat untuk keberangkatan jamaah.
0: Satu Indonesia.
1: Iya, satu Indonesia, betul. Jadi memang paket-paket kita itu keberangkatannya start dari Jakarta. Cuman yang dari Solo kita ada fasilitas handling mulai dari Bandara Solo. Jadi berangkat sampai pulang itu sudah dihandle semuanya. Kemudian itu yang Januari, berikutnya di bulan Februari. Ya, Februari itu sudah masuk Ramadan di tahun 2027. Jadi di bulan Ramadan kita ada 4 paket. Yang pertama awal Ramadan. Awal Ramadan ini paket Namira Light, harga mulai 30,6 juta. Ini berangkatnya 10 Februari, paket 9 hari. Terus kalau yang pengen umroh Ramadan tapi dengan fasilitas lebih gitu ya, kita ada Umroh Gold tengah Ramadan, berangkat tanggal 16 Februari, harganya mulai 38,9 juta. Tadi ya awal, kemudian tengah, kemudian itikaf. Nah, ini itikaf ada 2 pilihan yang kita tawarkan ke calon jemaah. Ada umroh itikaf Mekah dan ada umroh itikaf Madinah. Ini programnya 16 hari, berangkatnya 27 Februari. Jadi nanti 10 hari full itikaf, baik di Mekah atau Madinah ya, bisa milih salah satunya. Kemudian ditambah ya 4 atau 5 hari di, kalau yang Mekah berarti gantian di Madinah, kalau yang Madinah gantian ke Mekah gitu. Ya itu, terus sudah sampai Syawal sudah ada juga. Ada Syawal yang light dan yang gold juga ada. Jadi paket-paket kita nanti ada juga. Kalau tadi disebutnya harganya mulai dari sekian-sekian itu ya, itu adalah paket yang kuat. Kuat itu sekamar berempat. Nah kalau di luar itu ada lagi pilihan paket kamar triple dan double gitu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Cukup ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Jadi sudah disebutkan ya, dari bulan Juli ya sampai Juni ya. Juni apa Juli tadi?
1: Akhir Juni.
0: Akhir Juni sampai dengan Syawal, pendengar ya. Jadi silakan disesuaikan ya pendengar dengan jadwal Anda, dengan budget Anda ya, atau mungkin bagi Anda yang ingin custom ya. Custom itu misalkan, Mas, saya pengen upgrade untuk hotelnya, ataupun
1: iya, bisa juga.
0: Ingin apa namanya, naik kereta gantung atau apa ya. Nanti bisa dikomunikasikan ya sama Mbak Oriza, dan nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan pengen, Mas, saya pengen hotel yang satu kamar berempat, itu tadi pilihannya yang kuat tadi, Mbak ya.
1: Iya, ada kuat. Ya,
0: misalkan satu keluarga itu ada 4 orang dan pengin satu
1: kamar.
0: Satu kamar, satu hotel nanti bisa dipilih itu. Jadi bisa disesuaikan, pendengar ya. Untuk Anda semuanya yang ingin menggunakan jasa dari Namira Travel Solo ya, silakan nanti Anda bisa menghubungi langsung dari adminnya di nomor 081227 0812 2700 5177. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Dan Mbak Oriza, Untuk proses pendaftaran bagi calon jamaah itu seperti apa, Mbak? Untuk syarat-syaratnya ataupun perlengkapan yang harus dipenuhi itu seperti apa, Mbak?
1: Baik, yang pertama mungkin jamaah survei-survei dulu ya. Silakan bisa membandingkan paket satu dengan yang lain. Dan saran dari kami, jangan terpatok dengan harga yang
0: murah
1: tertera di awal gitu. Nah itu pastikan dulu sudah termasuk apa saja dan belum termasuk apa saja. Karena kadang di sini tampaknya lebih murah, tapi ternyata masih harus menambah untuk perlengkapan dan handling misalnya, seperti itu. Nah, disilakan di tanyakan ke mungkin marketing umroh atau ke kami ya, kalau yang untuk paket Namira untuk harga sekian ini termasuknya apa saja dan belum termasuknya apa saja itu. Terus kalau sudah fix mau mendaftar ke paket tertentu, di kami itu untuk booking adalah dengan membayar DP, jadi tanda jadi gitu ya, seperti itu. Normalnya sih 5 juta, cuman ini sedang ada promo DP 2,5 juta saja. Jadi
0: sampai
1: kurang tahu dari pusat ya. Belum.
0: Pokoknya ini masih ada promo
1: iya,
0: gitu ya.
1: Masih ada promo untuk DP 2,5 juta. Jadi ini kan untuk memastikan bahwa seatnya itu sudah di booking, jadi tidak diambil oleh yang lain gitu. Jadi tidak bisa untuk booking hanya dengan by lisan, Mbak, saya pesan dua seat untuk ini gitu.
0: Mbak, ya. Saya daftar.
1: Kalau itu saja ya tidak cukup untuk mengikat itu ya, booking itu tadi. Baik, setelah transfer atau pembayaran DP. Oh ya, informasi lagi, untuk di kantor cabang kita tidak menerima pembayaran tunai. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan ada kasus penggelapan dana dan lain sebagainya itu. Jadi penerimaan pembayaran umroh itu langsung ke pusat.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi langsung ke rekening PT Namira.
0: Oh ya, saya malah juga baru tahu. Saya kira kalau daftarnya di Solo juga nanti bayarnya juga di Solo, itu enggak ya?
1: Enggak. Jadi langsung ke rekening atas nama PT Namira. Nah itu pilihannya ada BSI, ada Mandiri. Kalau yang di Solo itu tambahan-tambahan aja, misalkan kita bantu mesenkan pesawat gitu ya, pesawat domestik Solo Jakarta PP, atau dibantu mesenkan untuk paspor dulu yang belum termasuk ke itu kan di harga paket tertera
0: gitu,
1: itu kan atau untuk vaksin. Nah itu baru ke rekening cabang Solo gitu.
0: Kalau
1: untuk harga umrohnya yang
0: langsung ke pusat.
1: Iya betul, langsung ke pusat.
0: Iya.
1: Jadi setelah mendaftar itu terus nanti ya, daftar, transfer DP, konfirmasi ke kami untuk dibookingkan seatnya. Kemudian nanti ada juga formulir yang harus diisi calon jamaah. Jadi di situ selain data diri, jamaah juga bisa melihat syarat dan ketentuan untuk calon jamaah umroh. Misalkan pelayanan dari Namira nanti mencakup apa saja. Terus juga mencakup skema kalau terjadi pembatalan. Nah, itu kan penting juga ya. Kita tidak tahu misalkan ada satu hal yang kemudian menyebabkan tidak jadi berangkat gitu kan. Nah itu dari Namira sudah menyiapkan skema untuk itu.
0: Gitu. Misalkan terjadi kayak dulu itu apa namanya, perang Iran gitu ya.
1: Nah,
0: dari
1: itu.
0: Iran itu biasanya ada apa namanya,
1: iya, ketentuan
0: regulasi-regulasi yang membuat itu jadi batal untuk berangkat seperti itu ya, Mbak.
1: Nah,
0: ya,
1: biasanya. Bahkan sebelum bayar DP pun tuh jamaah bisa minta itu dulu. Jadi kalau di Namira seperti apa, Mbak, nanti bisa dibaca-baca dulu. Sudah fix, sudah yakin, baru bayar DP itu juga bisa.
0: Jadi nanti bisa tahu ya, Mbak, ya. Nanti misalkan batal berangkat, ini gimana nih? Atau dikembalikan uangnya ataupun
1: atau mau pindah diganti, paket bisa nggak, Mbak?
0: Itu.
1: Misalkan gitu. Mendadak ada jadwal apa gitu, tidak bisa berangkat di bulan ini, pindah paket lain bisa nggak? Itu nanti ketentuannya sudah disebutkan detail di situ.
0: Sendiri.
1: Jadi sama-sama enak kan? Kalau ada sesuatu apa, ini sudah jelas disebutkan di awal ketika pada saat mendaftar gitu.
0: Kemudian ada lagi, Mbak, yang
1: terus dokumen yang perlu disiapkan
0: ya.
1: Untuk umroh ya wajib punya paspor. Kalau belum punya paspor nanti bisa kita bantu melakukan pendaftaran di imigrasi. Untuk paspor sih yang harus ada itu KTP, KK, kemudian salah satu dari dokumen berikut yaitu akta lahir atau akta nikah atau ijazah terakhir yang ada keterangan nama dan tanggal lahir. Gitu. Jadi untuk di imigrasi nanti mensinkronkan data antara dokumen-dokumen tersebut. Terus kalau sudah punya paspor yang disetorkan ke Namira itu ada bisa by WhatsApp aja ya. Jadi scan atau foto KTP, KK, paspor. Terus kalau sudah nikah dan berangkat bersama pasangan, tentu harus ada akta nikah. Terus bukti sudah vaksin atau ICV. Jadi sekarang wajibnya itu ada vaksin meningitis dan polio. Nanti kemudian setelah vaksin nanti ada bukti atau ICV-nya.

0: ada program yang berangkat dulu bayar belakangan itu belum ada kalau di Namira. Tapi adanya tabungan. Jadi misalkan berangkatnya pengennya masih 2 tahun lagi gitu. Terus mulai nabung dari sekarang itu ada beberapa opsi di antaranya menabung di BSI, di situ kan ada tabungan umroh. Nanti bisa di-link-kan dengan Namira. Jadi kami bisa tahu juga update tabungannya sampai mana. Kemudian bisa juga menabung di Namira langsung. Di Namira langsung ini nanti tidak ada biaya administrasi. Terus juga jamaah bisa memantau tabungannya sampai berapa itu di aplikasi Namira Travel. Jadi di aplikasi nanti itu ada lengkap, ada paket umroh. Itu juga sudah lengkap, seatnya tinggal berapa, terus itinerarinya seperti apa, itu sudah lengkap di situ semua. Terus juga program haji juga ada juga di aplikasi Namira Travel. Dan yang punya tabungan itu tadi juga bisa cek tabungannya di situ.
1: Jadi langsung bisa dilihat ini apa namanya sudah terkumpul berapa gitu.
0: Iya, untuk transparansi juga kan.
1: Dan kita ke aplikasi itu tadi kayaknya perlu dibahas ya. Kalau kita bukan sebagai jamaah ini Mbak ya, bukan sebagai calon jamaah dan mau menginstal aplikasi tersebut, apakah bisa ataukah mungkin harus daftar jamaah dulu?
0: Tidak harus.
1: Tidak harus ya.
0: Siapa saja bisa install aplikasi. Ini di Android sudah tersedia, di iOS juga sudah ada. Namanya Namira Travel gitu aja.
1: Namira Travel gitu ya.
0: Iya, Namira Travel. Jadi tadi ya selain umroh, paket umroh, paket haji, kemudian tabungan, itu bagi yang berangkat malah wajib install.
1: Malahan ya.
0: Iya. Karena nanti untuk mendengarkan dari mutawif pada saat umroh, jadi tawaf sa'i, bimbingannya itu didengarkan langsung,
1: gitu
0: kayak
1: ya.
0: Transmitter semacam itu gitu. Jadi lewat headset gitu masing-masing, ya? Oh, betul. Gitu. Jadi didengarkan pakai aplikasi Namira Travel. Terus juga selain itu ada juga fitur-fitur seperti konversi mata uang, terus doa dan zikir, terus kiblat juga ada. Al-Quran juga sudah ada di situ.
1: Jadi memang sangat direkomendasikan ya untuk para calon jamaah yang
0: nggak harus daftar dulu.
1: Gak harus daftar dulu ya. Gak harus daftar dulu dari Namira bisa memanfaatkan ataupun melihat promo-promo ataupun paket-paket yang tersedia itu di sana juga
0: di situ
1: bisa
0: sudah
1: ya.
0: Lengkap di situ.
1: Ya nanti bisa langsung di aplikasinya dan mungkin bermanfaat juga pas umroh di sana Mbak ya.
0: Iya.
1: Mendengar dari mutawifnya.
0: Jadi kan di sana padat sekali orang ya. Kalau mengandalkan dengar secara biasanya langsung pakai, gitu pakai kan toa. Jadi malah mengganggu yang lain takutnya gitu. Jadi biar sama-sama enak juga, sama-sama nyaman, kita pakai transmitter tapi dari aplikasi Namira Travel.
1: Karena
0: kalau transmitter yang bentuk ada alat itu dilarang di Saudi, di Masjidil Haram dilarang.
1: Jadi kalau di aplikasi kayak dengarkan radio gitu aja ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kemudian mungkin di sesi terakhir ini 5 menit lagi ya. 5 menit lagi sebelum penutup ini Mbak ya. Mungkin dari Mbak Auriza bisa memberikan tips ataupun apa namanya? Tips dan trik ya untuk para calon jamaah umroh ya yang ingin melaksanakan umroh itu seperti apa tips-tipsnya atau mungkin bisa disiapkan apanya aja atau kesehatannya ataupun barang yang perlu dibawa itu seperti apa ya Mbak Riza sebelum nanti kita tutup kebersamaan kita.
0: Baik, untuk memilih paket umroh ya memang pilihannya banyak sekali ya. Di Solo aja ada berapa biro umroh tuh?
1: Banyak.
0: Puluhan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Silahkan misalkan preferensinya berangkat di akhir tahun atau bisanya akhir tahun atau gimana. Sesuaikan dengan waktu, kemudian dengan budget masing-masing. Nanti kan juga akan menentukan maskapainya nanti direct atau transit, kemudian nanti

0: hotelnya apakah jauh atau dekat gitu. Jadi silakan pilih paketnya dan jangan lupa perhatikan biro umrohnya. Jadi pastikan legalitasnya. Kalau sudah terjamin kan ada satu poin plus lah ya. Kalau dibanding dengan yang belum ada perizinannya. Terus bisa juga dengan minta rekomendasi dari teman atau keluarga yang sudah pernah berangkat dengan biro tertentu. Kan biasanya sudah langsung mengalami gitu kan, lebih meyakinkan ya, pelayanannya nanti di sana seperti apa. Apakah beliau puas dengan biro tersebut gitu. Atau mungkin kalau belum ada kenalan atau saudara yang berangkat, bisa cek di medsos biro tersebut, mungkin ada testimoni-testimoninya. Atau di, sekarang kan ada Google Review ya, di mapnya. Itu bisa diperhatikan dari situ juga, dari testimoni-testimoninya. Itu kemudian yang perlu disiapkan itu, ya, yang dokumen pertama tadi ya, dokumen tadi. Dana, kemudian yang paling penting adalah dana,
1: wajib itu kayaknya.
0: Paling penting ya mentalnya sih. Jadi memang berangkat ke sana itu kan ke Baitullah ya, ke rumah Allah. Jadi mempersiapkan ruhiyah dan jangan lupa juga ilmunya. Jadi supaya ibadahnya benar gitu.
1: Ya, dan juga fisiknya ya, Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Dan mungkin sampai di sini saja Mbak ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, dari Mbak Uriza ada yang ingin disampaikan juga sebagai closing statement. Tafadhol Mbak.
0: Baik, untuk berangkat umroh itu sebaiknya tidak ditunda ya. Karena walaupun rencana berangkatnya masih beberapa bulan lagi, tapi kalau bisa daftar segera kenapa tidak gitu kan. Karena dengan mendaftar itu sudah selangkah lebih maju daripada sekedar baru berniat gitu. Baru berniat nanti bisa jadi di tengah perjalanan ada banyak hal yang kemudian memundurkan niat itu tadi. Jadi kalau memang sudah ada rencana, sudah ya silakan mulai segera cari-cari paket dan segera mendaftar gitu. Dari kami insya Allah menjanjikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada jamaah. Mulai dari sini, misalkan pendampingan yang mau bikin paspor, kita ada pendampingan untuk selama masih terjangkau ya, masih di Solo Raya. Kemudian juga untuk memberikan rekomendasi vaksin dan konsultasi apa saja yang diperlukan sebelum berangkat umroh, juga selama di sana sampai kepulangan gitu. Dan harapan kita memang umroh ini adalah ibadah, maka dilakukanlah sesuai syariah gitu. Silakan yang mau ke kantor bisa hubungi kami atau konsultasi lewat WhatsApp juga bisa. Kita nomornya ada di 081227005177 atau bisa kepo-kepo dulu di medsos kami, Instagram, TikTok, YouTube dan juga Facebook gitu.
1: Bisa dilihat juga testimoni-testimoni dari jamaah yang sudah
0: berangkat
1: berangkat menggunakan Namira. Terima kasih Mbak Uriza.
0: Sama-sama Pak Ridwan.
1: Untuk waktunya di kesempatan kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan Mbak Uriza ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi pendengar ya obrolan kita bersama dengan Namira Travel Solo ya, bersama dengan Mbak Uriza Devanti. Tadi sudah disebutkan ya seluk-beluk dari Namira ya, kemudian tips-tipsnya dari Mbak Uriza untuk memilih paket umroh dan juga persiapan yang perlu disiapkan untuk keberangkatan sebagai jamaah umroh ya. Kemudian untuk Anda pendengar yang ingin berkonsultasi ataupun ingin informasi selanjutnya yang lebih detail ya tentang paket-paket yang sudah disebutkan dari Namira tadi, ataupun ingin upgrade ya, ganti hotel ataupun ingin kereta cepat ataupun apa ya, silakan nanti Anda dapat menghubungi di nomornya Namira pendengar ya, bisa dicatat 0812 2700 5177 0812 2700 5177 2700, ataupun bagi Anda yang ingin datang ke kantornya, melihat kantornya ya, nanti bisa bertemu dengan adminnya, ngobrol ataupun konsultasi, ataupun ingin lihat-lihat perlengkapan-perlengkapan seperti apa nanti yang diberikan oleh Namira, silakan Anda dapat berkunjung ke kantornya yang beralamat di Jalan Barat, Jalan Bone Barat nomor, Jalan Bone Barat 3 nomor 19, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Namun perlu diingat juga, kalau Anda datang ke kantor bisa reservasi ataupun janjian terlebih dahulu, pendengar ya, supaya nanti sampai di sana bisa ketemu ya. Jangan sampai nanti kalau Anda langsung datang ke sana kecele ya, karena nggak bisa ketemu dengan adminnya, nggak bisa ngobrol-ngobrol, nggak bisa konsultasi. Jadi bisa datang dengan reservasi ataupun janjian terlebih dahulu di nomor tadi yang saya sebutkan, 0812 2700 5177. Ya pendengar, demikian dari dialog spesial di kesempatan siang kali ini. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam lamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu ya.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 atau Kang?
2: Lah justru gue, mumpung isi jam 09.00, engkau tekan-kana masjid toh, isa turu-turu dimen, raketang rong jam lumayan.
1: Aduh Kang, dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki Pak Ijo, nglakoni kabeh kowe mau lho. Wah, urung ngrasa kena rika.
1: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju, tapi dikafani. Tidak lagi sholat, tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat, tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring, tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat, kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis. Tak bersisa. Hanya amal. Kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat. Boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

Anas bin Malik sejak usia belianya telah mendapat talqin dua syahadat dari ibunya Al-Humaisah. Sejak itu tumbuhlah kecintaan hatinya yang bersih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk mendengar langsung darinya. Tidak heran kalau kadang telinga lebih awal merindukan daripada penglihatan. Sudah lama anak kecil ini mendambakan bertemu langsung dengan Rasul di Mekah atau di Yathrib, sehingga ia dapat bahagia dengan pertemuannya. Tidak berselang waktu yang lama, Yathrib dibahagiakan oleh kedatangan Rasulullah dan sahabatnya Asyirik yang sudah lama didamba-dambakan. Maka tidak satupun keluarga dan hati penduduk Madinah yang tidak berbahagia. Saat itu, semua pemuda menyebarkan berita setiap pagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiba di Yathrib. Anas bin Malik bersama anak-anak yang lain yang berusaha ingin bertemu dengan Rasulullah, namun ketika belum berhasil menemuinya, ia sedih. Pada suatu pagi yang indah yang menyebarkan keharuman, masyarakat berteriak-teriak bahwa Muhammad dan sahabatnya telah dekat dari kota Madinah. Semua orang berusaha menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak-anak. Mereka berlomba-lomba ikut menyambut Rasulullah dengan hati yang diliputi kegembiraan, yang meluap-luap dan wajah yang berseri-seri. Maka di antara anak-anak itu adalah Anas bin Malik. Sementara para wanita telah berada di atas rumah mereka, menunggu dan berusaha melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka berkata, mana yang orangnya yang disebut Rasul? Sungguh, hari itu adalah hari yang bersejarah. Peristiwa ini terus dikenang oleh Anas sampai usianya hampir 100 tahun. Pendengar, belum lama Rasul tinggal di Madinah, datanglah seorang wanita bernama Al-Humaisah binti Milhan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putranya Anas bin Malik. Ia berkata, wahai Rasul, tidak satupun seorang laki-laki dan perempuan dari Ansor ini kecuali telah memberi hadiah kepadamu, dan sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa yang dapat aku berikan kepadamu kecuali anakku ini. Maka ambillah anak ini agar dia dapat membantumu kapan anda mau. Tergugahlah Rasulullah untuk menerimanya. Beliau mengusap kepalanya dan menyatukannya dengan keluarganya. Saat itu umur Anas 10 tahun. Saat kebahagiaannya dapat menjadi pembantu Rasul dan hidup terus bersama Rasulullah sampai Rasul kembali kepada Allah, adalah masa hidupnya menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh Anas untuk menimba langsung hidayah dari Rasul, memahami semua sabdanya, mengetahui sifat-sifatnya dan keutamaannya yang tidak dapat diketahui oleh selainnya. Anas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, lapang dadanya dan banyak kasih sayangnya. Suatu saat beliau menyuruhku untuk suatu keperluan. Ketika aku berangkat, aku tidak menuju ke tempat yang Rasul inginkan, namun aku pergi ke tempat anak-anak yang sedang bermain di pasar, ikut bermain bersama mereka. Ketika aku telah bersama mereka, aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku dan menarik bajuku. Maka aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah. Dengan senyum beliau menegurku, ya Unais, ya Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan? Aku gugup menjawabnya, ya, ya Rasul, sekarang aku akan berangkat. Demi Allah, aku telah menjadi pembantunya 10 tahun, tidak pernah aku mendengar ia menegurku, mengapa engkau lakukan ini dan itu? Atau mengapa kamu tidak melakukan ini atau itu? Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memanggilnya selalu memanggilnya dengan panggilan rasa sayang, dan memanjakan yaitu dengan memanggilnya dengan kata Unais atau ya Bunaya. Begitu juga Rasulullah banyak menasihatinya sampai memenuhi hati dan otaknya. Di antara nasihat-nasihatnya adalah, ya Bunaya, jika engkau mampu setiap pagi dan sore hatimu bersih dari perasaan dengki kepada orang lain, maka lakukanlah. Ya Bunaya, sesungguhnya hal itu adalah sunahku. Barang siapa menghidupkan sunahku, maka mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, akan bersamaku di surga. Ya Bunaya, jika engkau menemui keluargamu, maka berilah salam, niscaya akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Anas bin Malik hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 80 tahun lebih. Dadanya dipenuhi ilmu yang langsung diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otaknya tumbuh dengan pemahaman kenabian.
Oleh karena itu, sepanjang umurnya menjadi rujukan umat Islam, tempat umat bertanya, setiap menghadapi permasalahan sulit dan tidak diketahui hukumnya. Suatu saat, terjadi perdebatan tentang keberadaan telaga Nabi nanti di hari kiamat. Maka mereka bertanya kepada Anas tentang masalah ini. Beliau menjawab, aku tidak mengira hidup dalam kondisi mendapatkan kalian mendiskusikan tentang telaga. Sungguh aku telah meninggalkan para wanita tua di belakangku. Tidaklah di antara mereka sholat kecuali mereka berdoa agar dapat minum dari telaga Nabi tersebut. Dan seterusnya, Anas sepanjang hidupnya selalu mengenang kehidupan Rasulullah. Adalah Anas, selalu riang setiap kali bertemu dengan Rasulullah. Sangat sedih di saat perpisahan. Banyak mengulang-ulang sabdanya. Sangat perhatian mengikuti perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Menyenangi apa yang disenangi dan membenci apa yang dibenci. Dan hari yang paling berkesan baginya karena dua peristiwa. Hari yang pertama, ia bertemu dengan Rasulullah. Dan hari saat berpisah dengan beliau. Apabila terkenang hari yang pertama, beliau berbahagia. Dan apabila terkenang hari yang kedua, terharu. Yang membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Beliau sering berkata, sungguh, saya melihat Nabi SAW pada hari pertama bersama kita dan hari pada saat wafatnya. Maka tidaklah aku melihat dua hari itu ada kemiripan. Maka pada hari saat masuk ke Madinah menyinari segala sesuatu, dan pada hari hampir wafatnya, jadilah Madinah kota yang gelap. Terakhir, aku melihat Rasulullah SAW pada hari Senin ketika tabir di kamarnya dibuka. Maka aku melihat wajahnya seperti kertas mushaf. Para sahabat saat itu berdiri di belakang Abu Bakar melihatnya. Hampir-hampir mereka bergejolak kalau saja Abu Bakar tidak menenangkan mereka. Pada hari itulah Rasulullah SAW wafat. Maka tidaklah kami melihat pemandangan yang sangat mengherankan. Ketika Anas sakit menjelang kematiannya, dia berkata kepada keluarganya, tuntunlah aku untuk membaca La ilaha illallah. Begitulah ia mengulang-ulangnya sampai datang ajalnya. Pendengar, selamat bagi Anas yang telah dikaruniai oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan. Total masa hidup Anas bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau berada di ranking ketiga di dalam meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalasnya dan ibunya atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

0: أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Sudah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, sudah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup." Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga asli. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allah, berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah SWT.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disuguhi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

Bila malam sudah beranjak mendapati subuh, cobalah bangun sejenak. Lihatlah istrimu yang sedang terbaring letih menemani bayimu. Tataplah wajahnya yang masih dipenuhi oleh gurat-gurat kepenatan, karena seharian ini badannya tak menemukan kesempatan untuk istirahat bareng sekejap. Kalau saja tak ada air wudhu yang membasahi wajah itu setiap hari, barangkali sisa-sisa kecantikannya sudah tidak ada lagi. Sesudahnya, bayangkan tentang sosok esok hari, di saat Anda sudah bisa merasakan betapa segar udara pagi. Tubuh letih istrimu barangkali belum benar-benar menemukan kesegarannya. Sementara anak-anak sebentar lagi akan meminta perhatian bundanya, membisingkan telinganya dengan nangis, serta membasahi pakaiannya dengan pipis tak habis-habis. Baru berganti pakaian, sudah dibasahi pipis lagi. Padahal tangan istri Anda yang harus mencucinya. Di saat seperti itu, apa yang engkau pikirkan tentang dia, wahai para suami? Masihkah engkau memimpikan tentang seseorang yang akan senantiasa berbicara lembut kepada anak-anaknya, seperti kisah dari negeri dongeng, sementara di saat yang sama Anda menuntut dia untuk menjadi istri yang penuh perhatian, santun dalam berbicara, lulus dalam memilih setiap kata, serta tulus dalam menjalani tugasnya sebagai istri, termasuk dalam menjalani apa yang sesungguhnya bukan kewajiban istri, tetapi dianggap sebagai kewajibannya? Sekali lagi, masihkah Anda sampai hati mendambakan tentang seorang perempuan yang sempurna, yang selalu berlaku halus dan lembut? Tentu saja, saya tidak tengah mengajak Anda membiarkan istri membentak anak-anak dengan mata membelalak. Tidak. Saya hanya ingin mengajak Anda melihat bahwa tatkala tubuhnya amat letih, sementara suami tak pernah menyapa jiwanya, maka amat wajar kalau ia tidak sabar. Begitu pula manakala matanya yang mengantuk tak kunjung memperoleh kesempatan untuk tidur nyenyak sejenak saja, maka ketegangan emosinya akan menanjak. Di saat itulah jarinya yang lentik bisa-bisa tiba-tiba membuat anak menjerit karena cubitannya yang bikin sakit. Apa itu artinya? Yeah, benar. Seorang istri solehah memang tak boleh bermanja-manja secara kekanak-kanakan, apalagi sampai cengeng. Tetapi istri solehah tetaplah manusia yang membutuhkan penerimaan. Ia juga butuh diakui, meski tak pernah meminta kepadamu. Sementara gejolak-gejolak jiwa memenuhi dada, butuh telinga yang mau mendengar. Kalau kegelisahan jiwanya tak pernah menemukan muaranya berupa kesediaan untuk mendengar, atau ia tak pernah Anda akui keberadaannya, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri jika ia tiba-tiba meledak. Jangankan istri Anda yang suaminya tidak terlalu istimewa, istri Nabi pun pernah mengalami situasi-situasi yang penuh ledakan. Meski yang membuatnya meledak-ledak bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mendengarkan, melainkan semata karena dibakar api kecemburuan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam menghadapi Aisyah yang sedang cemburu, seraya meminta untuk mengganti mangkok yang dipecahkan. Ketika menginginkan ibu anak-anak Anda selalu lembut dalam mengasuh, maka bukan hanya nasihat yang perlu engkau berikan, ada yang lain. Ada kehangatan yang perlu engkau berikan agar hatinya tidak dingin, apalagi beku, dalam menghadapi anak-anak setiap hari. Ada penerimaan yang perlu kita tunjukkan agar anak-anak itu tetap menemukan bundanya sebagai tempat untuk memperoleh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ada ketulusan yang harus engkau usapkan kepada perasaan dan pikirannya, agar ia masih tetap memiliki energi untuk tersenyum kepada anak-anakmu sepenat apapun ia. Ada lagi yang lain, yakni pengakuan. Meski ia tidak pernah menuntut, tetapi mestikah engkau menunggu sampai mukanya berkerut-kerut?
perjalanannya kembali ke bagian awal. Ketika perjalanan waktu melewati tengah malam, pandanglah istrimu yang terbaring letih itu. Lalu pikirkan sejenak, tak adakah yang bisa engkau lakukan? Sekedar mengucapkan terima kasih atau menyatakan sayang. Bisa dengan kata yang berbunga-bunga, bisa tanpa kata. Dan sungguh, lihatlah betapa banyak cara untuk menyatakannya. Tubuh yang letih itu alangkah bersemangatnya jika di saat bangun nanti ada secangkir minuman hangat yang diseduh dengan 2 sendok teh gula dan 1 cangkir cinta. Sampaikan kepadanya, wahai para suami. Sampaikan kepadanya ketika matanya telah terbuka, ada secangkir minuman hangat untuk istriku. Perlukah aku hantarkan untuk itu? Sulit melakukan ini. Ada cara lain yang bisa engkau lakukan? Mungkin sekedar membantunya menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak. Mungkin juga dengan tindakan-tindakan lain, asal tidak salah niat kita. Kalau engkau melihat dengan pekerjaan di dapur, memandikan anak-anak, atau menyuapi si mungil sebelum mengantarkannya ke TK, itu bukan karena gender friendly, tetapi semata karena mencari ridha Allah. Sebab selain niat ikhlas karena Allah, tak ada artinya apa yang engkau lakukan. Engkau tidak akan mendapati amal-amalmu saat berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah. Ala kulli hal, apa yang ingin engkau lakukan terserah. Yang jelas ada pengakuan untuknya, baik lewat ucapan terima kasih atau tindakan yang menunjukkan bahwa dialah yang terkasih. Semoga dengan kerelaanmu untuk menyatakan terima kasih, tidak ada air mata duka yang menetes baginya. Tak ada lagi istri yang berlari menelungkupkan wajah di atas bantal karena merasa tidak didengar. Dan semoga pula dengan perhatian yang engkau berikan kepadanya, kelak istrimu akan berkata tentangmu sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anhu berucap tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perilakunya menakjubkan bagiku. Sesudah engkau puas memandangi istrimu, wahai suami, istrimu yang terbaring letih itu, sesudah engkau perhatikan gurat-gurat penat di wajahnya, ya, maka biarkanlah ia sejenak untuk meneruskan istirahatnya. Hembusan udara dingin yang mungkin bisa mengusik tidurnya, tahanlah dengan sehelai selimut untuknya. Hamparkanlah ke tubuh istrimu dengan kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh perubahan. Semoga engkau termasuk laki-laki yang mulia, sebab tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Sesudahnya, kembalilah ke munajat dan tafakurmu. Marilah engkau ingat kembali ketika Rasulullah SAW berpesan tentang istri, wahai manusia, sesungguhnya istri kalian mempunyai hak atas kalian sebagaimana kalian mempunyai hak atas mereka. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW melanjutkan, kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan ikatan Allah. Takutlah kepada Allah dalam mengurusi istri kalian. Aku wasiatkan atas kalian untuk selalu berbuat baik. Wahai para suami, engkau telah mengambil istri kalian sebagai amanah dari Allah. Kelak engkau harus melaporkan kepada Allah Ta'ala bagaimana engkau menunaikan amanah darinya. Apakah anda mengabaikan sehingga guratan-guratan dengan cepat menggerogoti wajahnya jauh awal dari usia yang sebenarnya? Ataukah engkau sempat tercatat selalu berbuat baik untuk istrimu? Semoga kita bisa memberi ungkapan yang lebih agung untuk istri-istri kita tercinta. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka
0: makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna raja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
0: Idh awal

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: فَقَامُ.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: يَهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: turba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ittahada.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: kaum.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُرْتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
0: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مُسَبِّقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: الْعَذَابُ قُبُلًا.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: uang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: hamba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: أُخْرَى.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.
0: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iyya sabara.
1: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: wa kufra.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
0: Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma.
1: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis

101 Kuamba. RDSFM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer. Ya, Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Di Adawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga di kesempatan kali ini, pendengar, kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman, pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berngar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070 775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar. Dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya, ada Ridwan kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini pendengar ya, masih dalam program Salam Silaturahim ya, di edisi hari Jumat ini pendengar, hari yang ke-11 di bulan Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Masehi. Gimana kabarnya pendengar Anda semuanya? Semoga kabar baik hanya untuk Anda semuanya ya. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini pendengar, ketemu lagi ya di program Salam Silaturahim, dan semoga Anda semuanya sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kalau saya bertanya kepada Anda semuanya nih pendengar ya, apa nikmat yang paling adil yang Allah berikan ke seluruh manusia? Mungkin ada yang menjawab kesehatan, mungkin ada yang menjawab rezeki ya, ada juga mungkin yang menjawab keluarga. Semuanya itu benar pendengar ya, tapi satu nikmat yang benar-benar sama kepada semua orang yaitu adalah waktu pendengar ya. Allah memberikan 24 jam kepada setiap manusia, tidak ada yang mendapatkan lebih, tidak ada pula yang mendapatkan kurang. Seseorang petani memiliki waktu yang sama dengan seorang pengusaha. Seorang guru juga memiliki waktu yang sama dengan seorang pejabat. Dan seorang pelajar juga memiliki waktu yang sama dengan seorang ulama. Yang membedakan bukan jumlah waktunya, melainkan bagaimana waktu itu digunakan pendengarnya. Menariknya, Islam tidak memandang semua waktu dengan cara yang sama. Ada waktu yang dianjurkan untuk memulai aktivitas. Ada waktu yang begitu baik untuk berdoa, dan juga ada waktu yang tepat untuk beristirahat. Ada pula waktu yang mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pendengar ya, kita tidak akan menghitung jam demi jam tetapi kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasi perjalanan satu hari kita dengan penuh banyak kesempatan meraih keberkahan pendengar. Jadi tema kita di kesempatan kali ini yaitu jam-jam atau waktu-waktu yang penuh berkah. Semoga setelah siaran nanti selesai pendengar ya, kita bisa melihat jam ataupun waktu hanya sebagai petunjuk waktu. Jam bukan hanya sebagai petunjuk waktu, tetapi sebagai pengingat akan nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Itu mendengar ya. Kita akan putarkan nasyid terlebih dahulu di kesempatan siang kali ini mendengar ya. Kali ini saya pilihkan dari Raihan Antara Dua Cinta. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, ada beberapa sebab yang bisa memasukkan wanita ke dalam api neraka. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Jangan mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami, karena Allah SWT tidak akan melihat seorang istri yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering dijumpai pada kehidupan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, dan durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk kedurhakaan yang pertama, yaitu seorang istri yang biasanya berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya, tiba-tiba berubah sikap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya. Atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kedurhakaan seperti ini sering dilakukan seorang istri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Yang termasuk juga bentuk kedurhakaan ini ialah membicarakan perbuatan suami yang tidak ia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang diperbolehkan syar'i. Menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan dengan maksud untuk menjelekkannya dan merusak kehormatannya, hingga nama suaminya jelek di mata orang lain. Seorang istri meminta ditalak atau dikhuluk atau dicerai tanpa sebab syar'i, atau ia mengaku-ngaku telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau yang semisal dengan itu. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan istri karena ketidakpuasan sang istri terhadap kebaikan dan usaha sang suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bila hal itu dilakukannya karena suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sungguh jelek apa yang dilakukan istri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya wangi surga. Bentuk kedurhakaan yang kedua yang dilakukan para istri terjadi dalam hal perbuatan, yaitu ketika seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya, atau bermuka masam ketika melayaninya, atau menghindari suami ketika hendak disentuh atau dicium, atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya, dan yang semisal dengan itu. Yang termasuk juga dari bentuk kedurhakaan ini ialah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Yang demikian seakan-akan seolah istri lari dari rumah suaminya tanpa sebab yang syar'i. Penyebab seorang wanita masuk ke dalam api neraka yang ketiga adalah tabarut. Yang dimaksud dengan tabarut adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya, serta apa-apa yang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah SWT telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dengan perbuatan seperti ini, berarti mereka secara tidak langsung menyeret kaum pria ke dalam neraka, karena pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat, yang dapat menggoyahkan keimanan yang kokoh sekalipun. Sejarah sudah berbicara bahwa betapa banyak tokoh-tokoh legendaris dunia yang tidak beriman kepada Allah SWT hancur karirnya hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Dan berapa banyak persaudaraan di antara kaum mukminin terputus hanya dikarenakan wanita. Berapa banyak seorang anak tega dan menelantarkan ibunya demi mencari cinta seorang wanita. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dapat membuktikan bahwa wanita model seperti ini memang pantas untuk tidak mendapatkan wanginya surga. Wahai saudariku muslimah, hindarilah tabarut dan berhiaslah dengan pakaian yang islami, yang menyelamatkan kalian dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak. Allah SWT berfirman
dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut dengan tabarutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang mengantarkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka, tapi hanya mencukupkan tiga sebab ini saja, karena memang tiga model wanita seperti ini sering didapati di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudariku muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuntunkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anjuran untuk mentaatinya, beliau pun bangkit mendatangi kaum wanita. Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya jahanam." Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami." Hadis riwayat Bukhari. Bersedekahlah, karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallah.

Media dakwah serah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Dan tema kita mendengar di kesempatan kali ini yaitu jam-jam penuh berkah ya. Ya, setiap pagi di dunia seperti mulai lembaran baru pendengar ya. Setiap pagi itu kayak semacam kita mau menulis di apa namanya? Di buku itu di lembaran barunya ya. Kalau pagi gitu ya pendengar ya. Udara masih segar, suasananya juga belum terlalu ramai, langit juga perlahan berubah. Berubah warna ya, dari gelap terus kemudian ke apa namanya oranye-oranye gitu ya pendengar, kemudian berubah menjadi terang ya. Burung-burung mulai berkicau dan manusia mulai menjalankan aktivitasnya pendengar ya. Allah menghadirkan pagi bukan hanya sebagai pergantian waktu pendengar, tapi juga sebagai tanda bahwa Dia Allah ya masih memberi kita kesempatan ya. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk meminta ampunan, kesempatan untuk menjadi yang lebih baik daripada kemarin. Pernahkah kita menyadari bahwasanya setiap bangun tidur sesungguhnya adalah hadiah mendengar ya. Tidak semua orang lah ya, orang tidur itu semalam ya bisa kembali membuka matanya di pagi hari ya. Karena itu ketika kita membuka mata, menghirup udara, lalu mengucapkan Alhamdulillah, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah pendengar ya. Mulai pagi dengan tergesa-gesa sering membuat satu hari terasa berat pendengar ya. Sebaliknya, memulai pagi dengan berdoa, dengan rasa syukur dan niat yang baik seringkali membuat hati lebih tenang dalam menjalani aktivitas seharian nanti pendengar ya. Kemudian kita tidak selalu bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita mulai hari pendengar ya. Dan juga di pagi hari itu adalah sebuah keberkahan ya yang diberikan Allah kepada kita pendengar. Jadi di setiap pagi harusnya kita gunakan dengan waktunya yang sebaik-baik mungkin pendengar. Jangan sampai pagi hari yang penuh keberkahan kita malah susah untuk bangun ya, susah untuk bangun mengerjakan sholat, mengerjakan zikir ya pendengar ya, karena pagi hari adalah suatu hal yang menjadi berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk yang semangat di kesempatan kali ini mendengar ya, ada dari Ustadz Firanda LCMA dengan judul Hukum Hormat Bendera, yang kedua dari Ustadz Khalid Basalamah Kita Butuh Iman Baja, yang ketiga dari Ustadz Dr. Mu'in Dinillah Demokrasi Adalah Sarana, dan yang terakhir yang keempat adalah dari Ustadz Syafiq Reza Basalama LCMA dengan judul Tarik Ulur Saat Ada Yang Marah. Sepertinya nanti akan saya putarkan yang itu pendengar ya, yang nomor 4 dari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Langsung saja kita akan putarkan ya dari Ustadz Syafiq Reza Basalama, Tarik Ulur Saat Ada Yang Marah. Kita akan simak di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: أوفيت على الحسن العبد.
1: Harus ada tarik ulur. Jadi kalau ada tali, kalau suami marah, istri harus melepas. Kalau istri marah, suami kayak Rasulullah SAW. Ketika Aisyah marah, beliau nggak marah. Beliau malah berusaha bagaimana membuat Aisyah tidak marah. Jadi kalau istri marah, kita ulur tuh. Kalau kita tarik, dia tarik, putus. Umar bin Khattab mengatakan, aku pernah masuk kepada Hafsah. Umar ini lagi ngomong sama istrinya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, hadis ini sahih. Ngomong sama istrinya, istrinya membantah. Istrinya membantah Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan antum, Umar bin Khattab dibantah sama istrinya. Apa kata Umar bin Khattab? Aturaji'ina nih, kok berani-beraninya bantah aku? Kata dia, gimana aku gak berani bantah kau? Istri-istri Nabi, putrimu aja bantah Nabi Muhammad SAW. Alah, benar. Coba kau tanya, langsung Umar bin Khattab cross-check. Datang ke rumahnya Hafsah. Apa katanya? Aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat na'am. Katanya Hafsah, iya. Fakultu, Umar ngomong lagi sama Hafsah, atahjuruhu ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada di antara istri-istri Nabi itu yang tidak mengajak Nabi bercakap dari pagi sampai petang? Ada. Kata Hafsah, na'am, ada. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi. Beliau tahu dengan sifat wanita. Ya udah dibiarin. Perempuan tadi anak katakan, seperti ombak yang naik, biarin turun. Perlu dibiarin. Tapi ingat ibu-ibu, jangan membantah. Membantah itu berdosa tetap. Tapi kita bicara kepada bapak-bapak, bahwasanya ketika mendapati istri seperti itu, main tarik ulur. Ketika dia menarik, kita lepas tuh. Begitu rumah tangga ini akan bisa berjalan. Kata Abu Darda kepada istrinya Ummu Darda, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini," wahai istriku, kalau kau melihat aku lagi marah, kau bikin aku sejuk hatinya. Kau bikin senang aku. "Wa idza ra'aituki ghadibti," kalau aku melihat kau sedang marah, aku pun akan berusaha membuat kau senang. Jadi kalau ada istri yang marah sama kita, langsung bapak-bapak, astagfirullah, astagfirullah, minta maaf, aku selesai itu urusan. Tapi kalau kita, yang salah kau, gitu kan? Enggak, yang salah kau, ribut tuh rumah, itu piring bisa terbang.

Seperti biasanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggang keledainya di tengah kota. Selain untuk bertegur sapa dengan sahabat dan rakyatnya, Khalifah juga memeriksa kondisi rakyatnya, menolong orang-orang yang memerlukan dan mencegah kezaliman terjadi di negerinya. Hari itu, seorang nenek tiba-tiba menghentikan keledai yang ditumpangi Umar. Nenek itu langsung menceramahinya. "Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Umair atau Umar kecil yang suka menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukat dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar dan kini engkau Amirul Mukminin. Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu. Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh atau akhirat akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dan barang siapa yang yakin akan al-hisab atau hari perhitungan, ia akan menghindari azab Allah." Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidi yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, "Wahai nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin. Biarkanlah ia," cegah Umar radhiyallahu anhu kepada Al-Jarud. "Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Haulah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya," tutur Amirul Mukminin. Bahkan dalam riwayat lain, Umar berkata, "Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya sampai ia menuntaskan keinginannya." Umar radhiyallahu anhu selalu setia mendengarkan keluhan rakyatnya. Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota. Begitulah Umar, memberikan keteladanan kepada kita semua. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan, sebab ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih." Quran Surah Al-Imran ayat 188. Wallahu a'lam bishawab.

rencana. Media dakwah Syariah 101,4 Ardias FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, kita lanjutkan kembali ke persamaan kita ya di program Salam Salat Rahim. Di kesempatan siang kali ini kita akan bacakan ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini dari Aida yang ada di Kemolong. Mau request nasyidnya Tahaya, kirim salamnya buat kakak-kakak yang lagi liburan sekolah. Jazakallah khair wa iyyakum ya. Untuk nasyid Tahaya belum ada ya. Nanti akan diganti aja nasyidnya ya. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Ada dari Aida dari Gemolong. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Dan ini kalau musim liburan mendengar ya, baik itu sekolah yang konvensional ataupun sekolah yang pesantren, ini sudah pada liburan ini mendengar, liburan akhir semester, jadi ini pada di rumah ya, berkumpul bersama keluarga. Langsung saja kita akan putarkan nasyid medley 2024 Habibi ya, dari Baramasud Muhammad Yusuf dan teman-temannya. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
5: Alam bawa rodok engko toh Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, banyak orang yang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Karena memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Tapi tahukah Anda bahwa minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak? Hal ini karena minyak dan lemak yang baru saja dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Media dakwah serah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih. Dah, kita lanjutkan kembali mendengar ya, kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini ya. Tadi sudah saya sebutkan maksudnya tema kita di kesempatan kali ini, yaitu tentang jam-jam penuh berkah, pendengar ya. Ya, pendengar.

Ada sesuatu yang indah ketika sore. Tadi setelah pagi, kemudian ada sore, pendengar ya. Setelah sore tiba, kesibukan perlahan berkurang, jalanan mulai dipenuhi dengan orang-orang yang pulang dari kerja. Pedagang mulai merapikan dagangannya dan juga anak-anak mulai kembali ke rumah seolah-olah alam sedang mengingatkan ya, pendengar, bahwasanya setiap perjalanan memiliki waktu kembali. Begitu juga manusia, pendengar ya. Jauh apapun kita mengejar dunia, pada akhirnya kita akan kembali kepada keluarga, lalu kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pendengar, sore hari bisa menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi diri ya. Apakah kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini, siapa yang sudah kita bantu, siapa, adakah ucapan yang perlu kita perbaiki, dan adakah orang yang perlu kita mintai maaf, pendengar ya. Karena hari yang baik bukanlah hari tanpa kesalahan, tetapi hari yang diakhiri dengan kesadaran, dengan terus memperbaiki diri, pendengar ya. Dalam tradisi, info menariknya, pendengar, dalam tradisi banyak keluarga muslim waktu menjelang maghrib menjadi momen berkumpul, saling bercerita, bertukar pengalaman ataupun kejadian yang terjadi tadi, pendengar ya, dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah. Kebiasaan sederhana ini dapat memperkuat hubungan dalam keluarga. Itu, pendengar ya. Setelah pagi, tadi sore ya, dan ini ada yang gabung. Dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Ketemu lagi, Mas. Semoga sehat selalu ya, Mas. Ya, amin ya rabbal alamin. Mas, gimana cuaca di sana? Di sini enggak panas, enggak mendung juga. Cuacanya di sini enak. Ya, sama di sini juga. Mas mau nitip salam buat Laila, pendengar RDS, angkatanku, keluargaku, semuanya ya. Semoga sehat walafiat, terus sukses dunia akhirat. Tetap semangat buat yang ada di pondok ya, dekat ataupun jauh. Semoga yang sedang cari kerja dan pondok, cari kerja dan mondok. Oh, cari kerja dan cari pondok gitu ya maksudnya. Selalu dilancarkan dan segera menemukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semuanya sukses dunia akhirat. Mencapai tujuan yang diinginkan dan dikabulkan semuanya. Urusan dan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk para penyiar RDS FM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, semangat terus. Pantang mundur dan sukses selalu. Mas, saya mau request nasyidnya Al-Quds pemersatu kita. Itu aja, Mas. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki dan usahanya, ditambah semangat, dilapangkan dadanya dan sukses dunia akhirat. Amin. Semoga semua urusan dimudahkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga apa yang kalian sedang lakukan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari ini ada rezeki dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputerin ya, Mas ya, insyaallah ya. Jazakallahu khairan katsiran afan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda dari Karanganyar ya, sudah memberikan doanya ya untuk kita semuanya. Intinya semua doa yang didoakan semoga juga kembali kepada Anda yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Kita ke nasyid lagi, pendengar ya, yang di request oleh pendengar kita yang ada di Karanganyar. Al-Quds pemersatu kita. Coba Al-Quds pemersatu kita. Ini kita sudah ketemu dan akan kita putarkan. Kita simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang, ikhwah sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini, kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan setan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja, ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya, pada saat musibah datang bersabar mereka, pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam, mengatakan, wahai suamiku, besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan, anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mau poligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum karena dia tahu ini hukum Allah. Gitu kan? Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kerupuk yang diketuk langsung pecah. Nah, ini yang membuat umat Islam lemah karena iman kita kendor, kempes, enggak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibisikin sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Sepertinya anda hadir, ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik, mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustaz antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamer, mabuk, dia gak rasa capek tuh, merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan, saya terhibur dengan majelis ilmu, saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan, gitu kan? Kita butuh seorang muslimah, saudari kita yang seperti Rumaisa radhiyallahu anha, yang pada saat suaminya sedih, dia menghiburnya, anaknya mati. Suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya, pada saat meninggal dunia, kata Rumaisa radhiyallahu anha, jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasanya anak ini sudah mati, karena suami saya sangat sayang dengan dia. Waktu suaminya pamit pergi ke masjid, sholat maghrib isya, pulang habis isya, Rumaisa berdandan, pakai minyak wangi, masak-masakan yang enak sekali, lalu dilayani suaminya. Begitu pulang, suaminya diajak makan, digodain, dirayu, sampai berhubungan badan. Setelah puas suaminya kenyang, biologisnya selesai, perhatikan wanita mukminah yang faham di mana dia letakkan godaannya, imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya, bukan jadi beban bagi suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, dengan santun nih, anaknya mati, dia juga sedih sebenarnya. Tapi bagaimana dia menghibur suaminya, dan dia tahu ketaatan pada suaminya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang dia bilang, wahai suamiku, bagaimana pendapat anda, kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu, lalu saja tetangga memintanya, pemiliknya minta benda itu. Apakah kita akan mengembalikan? Kata suaminya, tentu saja, itu hak orang. Kata Rumaisa dengan tenang, dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena ya, Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya. Suaminya langsung marah, mengatakan, kenapa kau tidak cerita dengan saya, wahai Rumaisa, kau membiarkan saya memakan makanan, menikmati tubuhmu, lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasanya anak kita mati, gitu kan, dengan sangat tenang. Lalu kata Rumaisa, itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu. Lalu kata suaminya, saya akan laporkan kepada Nabi SAW. Suaminya baik ke Nabi SAW, malam itu berkata, ya Rasulullah, begini yang terjadi. Nabi SAW senyum, ya, lalu berkata, apakah kalian berhubungan malam itu? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi, betul hamil gara-gara hubungan malam itu. Dan tahun depannya, lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat, yang hanya besar mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya iman, ikhwah sekalian. Sampai kapan kita mau berlalai-lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau berlemah-lemah?
malu dengan pakai busana muslim, subhanallah, gitu kan? Malu dengan simbol Islam, subhanallah. Enggak usah jadi muslim sekalian. Saya berapa kali nasihati ikhwan dan akhwat saya kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada satu tetangga saya, ada saudara saya murtad, bagaimana saran Anda? Saya bilang tinggalin dia. Islam enggak butuh dengan orang murtad, biarin dia murtad, masuk neraka sendiri. Kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita muslim yang butuh bantuan makan, yang kalau diajak ke masjid mau sholat, itu yang kita dakwahin. Orang yang tidak mau iman tinggalin aja, enggak usah diikutin, gitu kan? Ngapain kita berjalan di belakangnya merayu dia untuk supaya dia kembali ke dalam Islam? Enggak usah. Doain mungkin, mendakwahin boleh, tapi enggak usah kita sedih, ya kan gitu. Jadi kita harus menentukan semua pada tempatnya masing-masing. Kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya, figur Umar yang memang setan lari dari dia. Tahu kenapa ikhwas? Karena setan lari dari Umar, karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar, yang dilarang itu salah, ditinggalkan. Dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar, dengan iman baja yang dia lakukan. Malam bangun sholat, enggak ada ceritanya setan mau godain ditepis sama dia, enggak ada. Setan hanya habis akal gimana caranya goda orang seperti ini, enggak bisa. Ya kan? Karena dia betul-betul memang itu tinggal ditinggalin. Dan itu hanya dengan iman, ikhwah sekalian. Ini hanya dengan iman. Sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu? Sampai kapan antum mau mengatakan, dan perempuan di antum dan di belakang mengatakan, sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya, oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Majelis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau antum datang di sini dan tidak bisa mengubah, antum bisa rajin sholat malam, antum rajin menjaga hukum-hukum Allah SWT, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal. Perempuan-perempuan di sana di belakang, kalau anda datang ke sini tidak bisa mengubah, anda tutup aurat, anda lebih baik daripada sebelumnya, anda bisa mengatur, ya, menikmati apa yang halal, tidak memamerkan aurat anda di sana-sini, maka jangan hadir. Karena majelis ilmu tujuannya untuk itu. Melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar, iman baja, yang memang tidak mudah goyah, ikhwas sekalian. Kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam, kita enggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah sulit. Kan gitu. Baru diminta infak saja. Sudah beragam macam bisikan syaitan, kita sudah mengiyakan bisikan syaitan itu. Bagaimana kalau diminta infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Mengorbankan seluruh harta, pakaian kita bahkan kalau perlu dijual untuk itu. Ini semua karena cinta terhadap dunia yang berlebihan, Allah musta'an. Semoga Allah SWT yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insyaAllah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

Media Dakwah Seraya 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, tadi kita terlewat ya pendengar ya. Tadi saya sebutkan pagi terus kemudian sore, padahal ada siang hari pendengar ya. Ada siang hari. Bahas bahwa bekerja adalah ibadah bila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selipkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ajak untuk pendengar ya, di siang hari, yaitu intinya adalah waktu yang tepat untuk kita bekerja, mendengar ya. Karena kerja juga merupakan salah satu ibadah yang harus kita lakukan, mendengar ya. Apalagi kita seorang muslim dan juga seorang kepala rumah tangga, mendengar ya. Yang dimana kerja adalah suatu kewajiban guna memenuhi kebutuhan keluarga kita. Masalah dapat atau tidaknya, hasil atau tidaknya, itu kita serahkan kepada Allah, karena niat kita adalah bekerja untuk beribadah, mendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti yang ada di Sukarjo. Tema hari ini mengingatkan agar tidak hanya sibuk mengejar pekerjaan, tetapi juga meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga. Semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita semuanya. Salam untuk suami saya yang sedang bekerja dan anak-anak yang mungkin sedang mendengarkan. Mohon diputarkan nasyid tentang keluarga dan kasih sayang. Apa ya keluarga dan kasih sayang? Coba nanti tak carikan terlebih dahulu ya. Atau ini aja nasibnya ini ya, ibu aja ya, nasibnya ibu dari ini sebentar dari Arroyan ya. Kita akan simak bersama mendengar di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan neng RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam bawa rodok engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi.
0: Masya Allah Jamal, lagi ngapal gitu Mal? Wah, calon David ini.
4: Orang ngono Jo, iki lho lagi ngapal ke surat-surat lan ayat-ayat baru iki lho.
0: Wah, lah ngapa Mal?
4: Apa ke, wah aku Jo isin yang dadi imam bacaan suratku ya mung kuwi-kuwi tok.
0: Walalalala, juas tenan iki Mal. Imam inovatif kuwi jenenge. Siti lho, imam sing model kaya ngono kuwi.
4: Lah, piye to, Jo? Lah yen bacaan surat-suratku mung kuwi-kuwi tok, terus makmume bosen, terus pindah masjid piye, Jal? Lah masjidku malah sepi.
0: Ya aja ngasih to Mal. Kita kan harus selalu memakmurkan masjid to. Ala perkara liyane kan ya iso dibahas lan diusahane bareng-bareng piye apike. Lah ya ngono to. Ya kaya kowe ngene iki lho Mal. Masya Allah.
4: Alah, apalke iki angel lho Jo. Butuh konsentrasi tinggi iki. Sebab selain apal bacaane ya kudu bener wacanane kok.
0: Alah, yang tulus ikhlas lillahi ta'ala insya Allah bakal gampang dalane no Mal. Wis pokoknya jempol Mal, gak kowe Mal. Jempol.
4: Alah gah, jempolmu ireng elek.
0: Iya ireng. Waduh, sorry Mal, urung wiso iki mabar anu kena gemuk. Rantai pitku kerep les dolok Mal. Ketoke rantene kenduk.
4: Ra apa-apa Jo. Sing penting kowe ora kendo, Jo.
0: Nah terus ngono ta.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
5: Pendengar, memiliki tubuh yang sehat merupakan keinginan setiap orang, termasuk kita. Dengan tetap sehat, maka aktivitas yang kita lakukan pun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dengan sehat pula, maka kita tidak harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk membeli obat atau pergi ke rumah sakit. Makanya, kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Pendengar, lantas bagaimana kita bisa menjaga daya tahan tubuh yang benar agar senantiasa sehat dan bugar setiap hari? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah istirahat yang cukup setiap harinya. Istirahat yang cukup merupakan salah satu faktor untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang tenang dan sehat pula. Maka usahakan senantiasa berpikir yang positif, husnudon, terhadap segala masalah yang menerpa kita. Setiap pagi usahakan senantiasa melakukan olahraga secara teratur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh agar senantiasa bugar dan sehat. Kemudian yang berikutnya, selalu memastikan bahwa makanan yang kita makan sudah betul-betul higienis atau sudah dicuci dengan bersih atau dimasak dengan matang atau sudah dipastikan akan kehalalannya, pendengar. Kemudian yang berikutnya, makanlah dengan porsi yang wajar. Jangan kemudian berlebihan. Dikhawatirkan dengan berlebihan, maka riskan akan terkena penyakit yang terkait dengan banyak hal. Penuhi makanan yang berserat setiap harinya. Makanan yang berserat, semisal bisa apel, wortel, maupun kacang-kacangan. Fungsi serat ini akan menjaga tubuh kita dari serangan bakteri. Kemudian yang terakhir, penuhi kebutuhan vitamin D. Karena vitamin D ini berfungsi untuk menstimulus sel imun untuk menghalau virus dan bakteri. Vitamin D dapat ditemukan pada sinar matahari, telur, hati, dan juga ikan. Pendengar, selamat mencoba dan semoga kesehatan, kebugaran senantiasa bisa kita rasakan. Allah Ta'ala alam.

Media Dawastra 101.4 Ardias FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah di sesi terakhir. Mendengar ya, jumpa kita di program Salam Salat Rahim di kesempatan siang kali ini, pendengar ya. Hari ini kita belajar bahwasanya jam dinding hanya tidak hanya menunjukkan angka, pendengar ya, tetapi bagi seorang muslim setiap pergantian waktu adalah undangan untuk bersyukur, undangan untuk bekerja ya dengan jujur ya, undangan untuk beribadah, dan juga undangan untuk pulang kepada keluarga, dan pada akhirnya undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Maka jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja, pendengar ya, karena waktu yang telah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Semoga Allah menjadikan setiap jam yang kita lalui sebagai jam-jam yang dipenuhi keberkahan, amal soleh, dan juga hati yang selalu mengingat Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Berdengar, mohon maaf, tidak ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup, pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah SWT menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah SWT dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi SAW menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab,
adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

maka pelakunya adalah orang-orang yang mantap sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatus syarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah fitnatus duhaima. Fitnatus duhaima ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ila latumatul tumatan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan lata tawaha dan min hadil ummah ila latumatul tumatan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau ini. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tad'u ahadan min hadhil ummah illa latumat hulutmatan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Jejer loh ini tempatnya, di Irak bagian utara, atau di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan latumatul lutmatan, plak gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya jejer loh, yang saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Orang dapat ini Mas Azam, yang mana yang berhenti Mas Azam? Hadis sahih. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis Muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin boten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mau swarga satu ini. Kau pingin enak kok, urip nang dunia suwe wah ini buat tak mati waktu suwargo, lain mati dulu susu itu dia. Kau pingin yang manusia. Bapak-bapak sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu menjadi munculnya yang langgeran. Sangat mungkin itu karena Rasul membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Wa fi hadhil ummah khasqun wa maskhun wa qadhun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Dulu Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar maka aku kira mereka adalah umatku kemudian dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya tetapi lihatlah ke ufuk itu maka aku pun melihatnya tiba-tiba ada sekelompok besar kemudian dikatakan kepadaku lihatlah ke ufuk yang lain dan ternyata ada satu rombongan besar juga lalu dikatakan kepadaku inilah umatmu dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab selanjutnya beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau kemudian orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu sebagian mereka ada yang berkata barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian lainnya berkata barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun mereka menyebutkan beberapa hal kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda apakah yang kalian perbincangkan tadi maka mereka pun memberitahu kalian kemudian beliau bersabda mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah tidak pernah minta diruqyah serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka maka beliau bersabda engkau termasuk dalam golongan mereka lalu ada orang lain lagi yang berkata berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka maka beliau menjawab kamu sudah didahului oleh Ukasah muttafaqun alaih.
2: Satu koma empat RDI. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الظالمين.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalam

0: الْحَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: قُلْ

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yushabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

0: تُنذَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dzikran lil-muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Umma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
0: وَنُوحًا

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
1: Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya

0: خَاشِعِينَ.
1: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

0: zalimin.
1: Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
1: قُلْ إِنَّ

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanu musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rab kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dharrin Jundub ibni Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Dhar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Eh serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah menarik ya.
5: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana, kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana, kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita berbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fijanbilah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman

0: apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran Surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk, panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah, dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian? Umar menjawab, la syaila ya Rasul, illa roja'an an akuna min ahliha. Tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul SAW bersabda, anta min ahliha, kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, jika surga telah nampak jelas di depan mata dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh kehidupanku di dunia ini terlalu lama. Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi, tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dizolimi lalu kemudian ia memaafkan, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga. Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya. Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang manusia terhunus pedang yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, karena ia juga berniat membunuh. Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. Karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar darinya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. InsyaAllah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu alam bisawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, bayi gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: RDS FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Alim dengan tema Istiqomah dalam Ketaatan yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 4 Juni 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama IRMAS Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala tajidalah waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takilaha haithuma kunta wa atbi'i sayyiatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin sadaqallah wa sadaqa rasulih Allahummarhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah akad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam. Istiqomah di dalam ketaatan insya Allah senantiasa Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah beratnya menjaga keistiqomahan ini Allah masih memilih kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita biasakan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Ehwanin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar hidup ini senantiasa istiqomah di atas ketaatan? Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu banyak tantangan. Sementara istiqomah itu tuntutan. Karena amal itu bikhawatimiha. Amal itu ya, nilainya di akhir. Ya, setaat apapun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akhir dari kehidupan kita ini kok pelanggaran-pelanggaran atau hilangnya keistiqomahan, maka percuma yang sebelumnya, menjadi tidak bernilai. Lah yang menjadi problem kita hari ini menjaga ketaatan itu ya, karena tantangan lapangannya cukup berat ya. Walaupun saya berdoa 2024 mudah-mudahan rada ana bedane, muga-muga ya. Karena hari ini ya, tahun ini periode ini adalah periode ujian umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, stigmanya ya, memang sudah direncana matang. Ya. Kalau ketaatan dalam artian kajian dan lain sebagainya itu mudah. Ya, teknisnya sangat mudah sekali. Yang susah itu menjaga keistiqomahan hati ya. Kalau ngaji istiqomah metodenya gampang banget Pak. Tulisi depan sana, insya Allah setiap Ahad pagi yang datang ada amplop 1.000 teko kabeh Pak ya. Mboten jenengan tok artinya yang datang. Banyak orang yang akan datang ketika di depan diberi tulisan seperti itu. Lu berarti moto duwiten. Fakta di lapangan seperti itu kan sekalian. Coba kalau penjenengan ya, kerja sebulan digaji 3 juta rupiah, kemudian sholat duhur bebas, sholat asar bebas. Dengan sebulan digaji 6 juta ning aku wegah nek kowe duhurmu ning masjid, asarmu ning masjid ngrugekke aku. Pilih sing 3 juta apa pilih sing 6 juta, Pak? Pilih pundi, Pak? Sing 3 juta apa sing 6 juta? Sing 3 juta. Nggih. Kok nganggo mesem jawabe? Maka Islam pun mengajarkan kepada kita, Allah itu ngajari kita juga sangat manusiawi sekali. Salah satu sarana untuk bisa istiqomah itu ya iming-iming. Ya, iming-iming. Kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Tapi surga itu kurang menggoda. Lah yang jadi problem ini ternyata informasi tentang surga itu masih kurang tertancap di dalam dada kaum muslimin. Ini jadi persoalan. Mongko nek kula jenengan sami ini meragukan adanya surga dan neraka, maka syahadat kita batal. Nggih, batal. Karena al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu pasti adanya, neraka itu pasti adanya. Dan tolong diingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga dan neraka itu sudah ada manusia yang melihatnya bahwa ada. Jangan panjenengan bayangkan itu janji Allah nanti yang kita belum pernah melihatnya. Sudah ada manusia yang melihat surga dan neraka dan itu ada. Tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih dari itu. Lebih dari itu, ternyata manusia itu ketika dia dikatakan mati, itu tidak mati. Ya. Jadi manusia yang dikatakan telah meninggal dunia itu mereka tidak mati. Apa buktinya? Saken buktine, Pak. Ini nganggu syariat ngeten. Pripun carane buktine? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertemu dengan Nabi Adam. Pernah bertemu dengan Nabi Nuh. Pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pernah bertemu dengan Nabi Musa. Pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Adam alaihissalam, Nabi Adam mati atau hidup? Hidup. Ya. Hidup. Lebih daripada itu, selain Nabi bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya, beliau diperlihatkan oleh Allah, dibantu oleh malaikatnya, melihat peristiwa-peristiwa surga dan neraka. Jadi surga neraka itu sudah dilihat oleh manusia, dan manusia itu hidupnya baru 1500 tahun yang lalu. Nyun ngapunten, saya menggunakan bahasa agak ngajari panjenengan. Karena keraguan-raguan ini masih muncul di tengah-tengah kita. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad bangun tidur. Nggih, bangun tidur. Kemudian gegere ngecap kloso anyaman kurma. Lalu ya Rasulullah, mbok nganggo kasur. Ya. Kersane mboten ngecap. Ya. Apa jawab Nabi, Pak? Mali walid dunya. Nggih. Mali walid dunya. Saya nanya dokter-dokter yang sekolah di Timur Tengah. Napa artinya mali walid dunya? Ya. Artinya nek nganggi basa kula ngeten, Pak, nggih. Mali walid dunya. Prek dunya, ngoten lho, Pak. Ya. Rapaten rodonya, ngoten lho, Pak. Ya. Jadi Nabi itu sikapnya terhadap dunia ini betul-betul direndahkan dunia ini oleh beliau. Awake dhewe numpak bis sithik ngono eling ngelus dodo ping 200 sok Pak. Nggih. Subuh ku ya jamaah, duhur ya jamaah, asar ya jamaah, maghrib isak jamaah, lahir melarat tuwek ngempet. Ngono piye nggih. Jadi Rasulullah itu mali walid dunia, ra urusan rodonya. Otomatis Umar bin Khattab melenggong, tidak mungkin tidak melenggong. Mungkin jenengan sudah sering dengar riwayat hadis Nabi di pasar nenteng cempe bosok perung, ya, yang ditawarkan ke sahabat. Nang, tukunen sak dinar apa sak dirham lali kulo nggih. Ya, tukunen sak dinar wae. Ya sahabat ya melihat ini Nabi ki piye? Barang bosok pomo ra bosok we perung. Tawake sak dinar. Sampai akhirnya ya wis gratis. Ya tetep mau sahabat. Nggih. Wong batang kok ditawake. Ternyata Nabi mengatakan neng anggi basa kula Pak nggih. Donya iki luweh batang tinimbang batang. Nggih. Donya ini luweh batang tinimbang batang. Lah kok kuwi iso kepencut-pencut terus donya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyun ngapunten saya nggone dulu ya. Salah satu penyebab keistiqomahan itu menjadi luntur itu ketika kita kita bergelimang dengan harta. Ya. Sehingga Nabi mengatakan mal fakru ahsya alaikum. Saya tidak takut, tidak khawatir kalau kamu fakir. Kenapa sebabnya? Tidak mungkin orang beriman fakir. Tidak mungkin orang beriman itu fakir. Orang beriman itu minimal cukup. Tidak mungkin fakir. Nabi sangat khawatir kalau umatnya menjadi orang-orang yang kaya raya, yang berkecukupan. Karena itu salah satu penyebab hilangnya keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Madinah tidak diserang oleh sekutu. Kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah berunding di dalam masjid dengan para sahabat. Maka diusulkanlah oleh Salman Al-Farisi untuk menghalau mereka, dibuat parit jebakan saja ya Rasulullah. Ya. Maka dibuatlah parit jebakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Parit itu lebarnya ya antara cagak ini sampai cagak itu kira-kira kiloan Pak jauhnya, dalamnya hampir 2 meter ya. Ketika itu musim paceklik, cari makanan susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai makan kurma itu satu kurma tuh gomut-mutan pirang-pirang uang Pak. Puluhan orang satu kurma. Ya, ini juga saking pandainya Rasulullah SAW, saking teladannya Rasulullah untuk para sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah membawa kurma, itu kurma itu hanya dimotok itu, langsung dikasih ke sahabat yang lain. Sahabat ya niru akhirnya, ya akhirnya niru. Dia juga ngemotok terus kayak kilianinnya. Yang lainnya juga begitu. Konon sampai 40 orang baru kali gari kelungsu Pak. Setelah 40 orang ya. Dalam suasana paceklik seperti ini ya. Kurma si jiwe nggowo 40. Nabi itu bertanya, bagaimana nanti kalau kalian menjadi bangsa yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi, dua superpower dunia pada waktu itu. Abdurrahman bin Auf jawabannya, kami akan tetap di atas perintah Allah ya Rasulullah. Ya. Apa kata Nabi? Au ghairu dhalik? Ya nek ngono. Ya, jawaban Nabi, ya nek ngono.
5: Jadi ketika Rasulullah mengatakan ayyu qaumin antum, antum kalian akan menjadi kaum yang seperti apa ketika kalian nanti mampu menaklukkan Persia dan Romawi? Maka jawaban Abdurrahman bin Auf seperti tadi, kami akan di atas perintah Allah terus. Ya. Ternyata jawaban Rasulullah, ya nek ngono. Ya. Au ghairu dhalik. Ya kalau gitu, jangan-jangan kamu tatana fasun. Jangan-jangan kamu nanti lalu tatana fasun itu jor-joran. Ya, kamu lalu jor-joran. Apakah jor-joran? Iya Pak, ternyata ketika bangsa Arab menemukan minyak bumi, emas hitam, ya, mereka menjadi bangsa yang sekarang bersaing. Ya. Nganti Ka'bah disaingi. Buat apartemen, buat hotel, Muhammad bin Salman itu hotelnya bentuknya kotak. Gwedene ra elok nyaingi Ka'bah. Akhirnya dikomen oleh umat Islam dunia. Tower yang 1800 meter. Niki pinten, Pak? Pinten niki? Ada 8 meter. Pinten, Pak? 4 niki ne. Tambah dhuwur nika. Paling ni 8 meter. Lah nek 1800 terus kaya ngopong lho, Pak? Konon untuk apa? Eskalator nggih. Naik pakai eskalator itu setengah jam nih, Pak. Saking dure, hanya untuk bersaing dengan yang lain. Mungkin Qatar, mungkin Abu Dhabi, mungkin yang lainnya. Ya. Jadi kata Rasulullah ini pas banget. Kamu kalau mampu menaklukkan Romawi, Persia, kamu nanti akan menjadi kaum yang jor-joran dalam membangun dan otomatis jor-joran yang lain. Kalau sudah tatanafasun, tatahasadun, kata Rasulullah. Setelah itu nanti kamu akan saling mendengki. Kalau sudah tatahasadun, tatadabarun, kamu nanti akan saling membelakangi. Kamu nanti akan bermusuhan, saling membenci, tatabaghadun, sampai akhirnya kamu nanti akan membawa pedang, lalu kamu datangi kaum muhajirin, dan lalu kamu penggal leher-leher mereka. Maka ayatin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau kita ini fakir. Yang dikhawatirkan itu kalau sudah kaya. Ya. Sing wis iso gawe pesantren-pesantren gede-gede itu, Pak. Itu kadang kala punya watak balelo. Ya. Hanya gara-gara bangunannya bisa lantai 6, lantai 7. Itu ketika kita datangi, kita ajak amal jama'i, sakura meluwe Pak, begitu ya, sudah susah. Mungkin dulu komitmennya untuk bersama-sama itu luar biasa, ya. Nah, itu fakta-fakta di lapangan yang kita perhatikan. Maka Nabi sangat khawatir kalau kita terfasilitasi oleh dunia ini sehingga kita luntur urusan-urusan perjuangan Islam. Kita menjadi enjol dengan yang sudah kita geluti, kita miliki, ruhnya hilang. Niki nyindir sapa to tatnya? Nyindir sing ngaji niki nggih. Itu fakta-fakta yang kita lihat. Silahkan Anda besarkan bangunan-bangunan Anda, tapi jangan kehilangan roh di dalam sebuah perjuangan. Ya. Islam tidak melarang. Rasulullah memberikan gambaran yang cukup bagus terkait dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Silahkan. Urusan bangunan diperindah, dipercantik, tapi jangan hilang ruh perjuangannya. Ya. Saya alumni pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki, walaupun saya juga pernah di pondok NU, ya, yaitu Darussalam, Gempol Sewu, Weleri, Kendal. Setiap kami berkumpul, reuni, kami selalu diingatkan oleh sesepuh-sesepuh kami. Al-Mu'min itu santrinya disebut sukses ketika mereka mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim di pucuk gunung, ya, yang tidak ada listrik di tengah malam dengan lampu sentir. Ruh ini ditanamkan terus sampai sekian puluh tahun. Ya. Maka ruh ini harus hidup. Kesuksesan bukan menjadi orang-orang kaya, bukan menjadi usahawan kemudian nyumbang no pondok pesantren sekian miliar, bukan itu. Ya. Sesepuh-sepuh kami dulu menasihati seperti itu. Dan ternyata kalau kita runut, ya, itu hanya meniru ucapan pendahulu-pendahulunya, yaitu tokoh-tokoh pendiri Gontor yang nasihatnya santri sukses itu santri yang roh pesantrennya tidak hilang, yaitu senantiasa berjuang dan berdakwah. Al-ulama al-amilin fi sabilillah. Saya ingat-ingat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dicetak untuk menjadi ulama yang beramal, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor setelah bergelimang dengan harta. Jangan kendor setelah bangunan-bangunan kalian mentereng. Karena ruh kita bukan itu. Walaupun itu diperbolehkan. Tapi ingat, kita kadang tidak sadar membuat pesantren setan. Ketika pesantren itu hanya maju bangunannya, tapi roh perjuangannya hilang. Marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faro'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilduhu wa nasyatu. Para sahabat melihat laki-laki ini semangatnya itu luar biasa, Pak. Jadi napa nggih? Gaya jalannya tuh gaya jalannya orang yang penuh dengan semangat. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, lah nek wong model ngeten iki terus dinggo jihad fi sabilillah ndak kaya ngopo. Jadi para sahabat ini menyayangkan, nggih, menyayangkan semangat dan kesungguhan bekerjanya seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi. Sayang, semangat sing kaya ngono. Kesungguhan yang seperti itu kok munggo golek duit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan jawaban begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ing kana kharaja yas'a liwaladihi sigoron bahwa fisabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah yang penuh kesungguhan tadi dalam rangka bekerja mencari uang, berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li abawaihi sayhaini kabiraini wa huwa fi sabilillah. Apabila dia semangat seperti itu bekerja, dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berusaha mencukupi kedua orang tuanya yang telah tua renta, maka dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li yu'iffaha. Kalau dia semangat itu keluar dari rumahnya itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, bahwa fisabilillah, maka dia termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'ariyan wa mufaharatan bahwa fisabilis syaitan. Bila dia keluar dari rumah dengan semangat yang seperti itu dalam rangka untuk mencari uang yang tujuannya untuk pamer kepada orang lain atau untuk jor-joran dengan kanan kirinya, maka dia berada di jalan setan. Ya. Saya mengambil nasihat tadi sini begini. Ehwandin rahimakumullah. Ya. Ruh bekerja ini jangan hilang. Tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, jangan ada nawaitu-nawaitu yang merupakan jebakan setan. Ya. Malu karena melarat. Ya. Malu karena tumpahane grand. Malu karena hal-hal yang sifatnya remeh-remeh dalam persoalan duniawi. Ya. Nabi itu kaya. Buktinya apa? Beliau melamar Khadijah itu dengan 20 unta. Ya. Berarti kaya, cukuplah. Ya. Tapi beliau memilih miskin. Nabi itu orang yang kalau biasa-biasa saja tidak mungkin beliau kelaparan. Ya. Tidak mungkin beliau kelaparan. Tapi beliau memilih lapar. Ya. Lah kalau kita mau niru Rasulullah memang susah. Ya minimal kita sederhana. Ya. Minimal tuh kita prek donya ngono lho Pak. Nggih. Muslim, pemuda muslim ada keinginan memperjuangkan agama ini apakah dengan dakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau mental kita masih mental ya kudu cukup, ya kudu. Tidak jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perjuangan itu tidak akan berhasil oleh pemuda-pemuda yang cara berpikirnya ya dunia, ya akhirat dalam tafsiran salah. Hidup itu hanya ngejar akhirat, tokdil. Kenapa Allah keperintahkan kita ngejar akhirat, tok? Karena dunia itu ngikut. Ya. Beli sapi, Pak. Ku nek entuk tali. Nek jenengan tuku tali pengin sapi niku pekok. beli sapi nanti dapat tali, pasti enggak mungkin enggak. Tapi jenengan beli tali jangan berharap sapi. Karena hayat datangnya lamun. Tanamlah padi, rumput itu pasti. Ya, tapi nek jenengan nanam rumput pengen padi, niku mau wong lindur. Ya. Yang agak pinter itu Imam Ghazali. Ya. Seorang tokoh yang mampu melahirkan secara bertahap Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu penakluk Masjidil Aqsa yang merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan Salibis. Saya baca munculnya pesantren Imam Ghazali itu diilhami oleh ya, lupanya kaum muslimin dengan diri mereka sendiri, siapa dirinya. Ya. Kekalahan umat Islam di perang salib itu karena umat Islam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menikmati kehidupan dunia ini, juhudnya hilang. Sehingga mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dipelajari ulang oleh Imam Ghazali, muncullah Ihya Ulumuddin itu diilhami oleh itu. Wallah alam bisawab, nyun pangapunten. Saya kadang ingin mengingatkan diri saya dan kawan-kawan yang sudah rajin taklim, rajin dakwah. Ya. Jadi mubalek, iso numpak mobil itu, saya khawatir ada kebanggaan, sukses. Bukti ini iso numpak mobil, artinya kan amplopnya gede. Ya. Na'udzubillah min dzalik kalau ada pikiran-pikiran seperti itu. Teladan kita tidak mengajarkan seperti itu. Teladan kita mengajarkan habis-habisan untuk dakwah. Ya. Habis-habisan untuk dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang kita sampaikan di depan, bahwa keistiqomahan itu bisa tercipta ketika memang orientasi kita akhirat. Ya. Dan tolong difahami, yang pertama akhirat itu pasti, tidak mungkin tidak. Surga neraka itu pasti. Kalau kita kemudian tidak tergoda dengan janji-janji Allah dan Rasulnya tentang surga, ini memang harus dipertanyakan ulang. Ya. Maka saya kadang salut dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Karena memang mereka ulama beneran. Selain mumpuni dalam persoalan ilmu, beliau juga memiliki pemahaman tentang dunia yang baik. Tetap dia kejar dunia ini. Ketika dipameri mobil 500 juta harganya, ya, diterima. Tapi setelah diterima, diserahkan ke pesantren. Ya. YouTube-nya itu hasilnya luar biasa itu, Pak. Ya. Dia tidak mengambil sedikit pun dari hasil YouTube-nya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang Allah akan memberikan kekayaan kepadanya, ya rezeki halal itu datang kepadanya. Ya. Lalu dia pernah dikasih hadiah mobil Jaguar, nih Pak. Tetap di Somat itu. Ya. Dan memang beliau akan diberi dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia yang dia kendalikan, bukan dia dikendalikan oleh dunia itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, seorang aktivis, ya, cara berpikirnya atau ruhnya harus dilarikan ke akhiratnya terlebih dahulu. Dengan keyakinan urusan-urusan duniawi itu insya Allah mengikut. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Pasti Allah beri. Tidak mungkin tidak. Dan ketika Allah memberi dunia kepada kita, maka dunia itu kita pengendalinya, bukan kita dikendalikan oleh dunia itu. Dan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang keinginan kuatnya akhiratnya terlebih dahulu, ja'alallah ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan dia kaya hati karena dia mencukupkan diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan. Ini yang membuat seseorang menjadi tidak bingung hidup. Apakah kalau kita menjadi dai kesana kemari numpak pitontel itu berarti kita rendah derajat kita? Ndak. Nggih, ampun pitontel lah ke kesuwen tekan masjid nggih. Yo grand ngono wae lah. Ya. Grand. 2 juta setengah atau 3 juta harganya. Nggih. Lho niku mlaku swidak yo sehiso lho, Pak. Nggih. Apa artinya jenengan numpak NMAX? Nek mung kreditan. Mu bale kok ngeridit terus piye? Enten mboten, Pak? Wallah alam bisawab. Lah wis dadi mu bale dadi ustaz iso nglesing lho. Tolong dicamkan ini yang masih ada. Balik nih Pak, nek ana Pak. Balik nih. Ustaz tok ngelising lho. Lah napa mboten entuk? Bukan itu, ndak bisa jadi contoh nek ustaz senengane ngelising sepeda motor gara-gara ngelihat. Lah niku model anyar e, mlayune banter, sak banter-bantere motor banter, niku nek jenengan lewati mung sekitar Sukarjo mriki niku mlakune sewidak, Pak. Niku grand wis iso. Ndak usah dibuat bingung oleh enmek, itu kemauan hawa nafsu. Nek jenengan duwe tenan ya ora apa-apa. Nggih. Ya. Allah berikan ghina qalbi. Kekayaan dalam hati yang menjadikan kita menjadi orang yang qanaah. Semua pemberian Allah berapapun mencukupi karena kita memang mencukupkan diri dengan pemberian Allah itu. Apa yang akan Allah berikan yang kedua? Jama'a samlah. Allah berikan kemudahan-kemudahan urusan kehidupannya. Ya. Diberi gampang, Pak. Bukan susah. Ya, gampang. Saya sering menasihati kawan-kawan, jenengan pilih sugih blegedu ning nek duwe masalah bingung golek dalane, napa pilih urip pas-pasan ning nek duwe masalah ana dalane? Pilihan, Mas. Pilih pas-pasan ning ana masalah ana dalane. Nyuwun ngapunten. Niku jawabane wong waras. Ning kadang ana wong sing ra waras, Pak. Jawabe sugih blegedu ning nek ana masalah ana dalane, kula ora takok kuwi mongko. Orang yang hatinya baik, dia akan mengatakan rapopo urip pas-pasan. Sing penting nek ana masalah ada jalan. Allah berikan jalan. Lah kalau terasa tidak ada jalan, yakinlah kalau iman kita baik, Allah hanya sedang ingin hapus kekurangan-kekurangan pada diri kita agar surga kita dekat. Tidak usah curiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ini sak proyek aku dadi dai, SPP ini anakku telat walu. Tidak usah ngeluh seperti itu. Jalani yang sekalian. Ya, kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tolong bapak-bapak yang aktivis ini dibantu. Jenengan ampun nyeriwut-nyeriwuti. Ketika SPP telat mung piye sing lanang ra kuat mingkemok. Akhire muni ngoten. Nggih. Yeah. Akhire padul aktif kok cerai ya bangeten le urip. Ya. Yeah. Saya kebetulan banyak didatangi oleh beberapa teman itu. Loh kok teko-teko? Ya lo pegat nek ra bojone sing wedok nggih sing lanang niku. Ya aktivis model apa nggih. Bina rumah tanggae ra jegos. Nggih. Bagaimana umat yang melihat dia akan menjadi contoh yang buruk di masyarakat ketika seorang aktivis tidak bisa dicontoh. Itu penyebab utamanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Orientasi akhirat kita lemah. Kita masih pengen bersaing dengan kawan-kawan kita yang kebetulan qadarullah memang dia diberi cukup. Mongko kita kadangkala memang sedang diuji oleh Allah, belum berkecukupan. Tidak usah melirik yang cukup, kemudian menghujat suami. Bu, rungokno bu.

Ini tolong diingat-ingat. Ketika akhirat yang kita kejar, dunia yang datang kepada kita nanti dunia yang tunduk, takluk kepada kita. Ya, kita pengendalinya. Ya. Maka nanti kekayaan yang kita miliki itu sasarannya tepat. Apa bantuan masjid? Nyun ngapunten nggih, niki entene mung 5 juta. Ngoten nggih. Ora. Aku waniku 50 iki, Mas. 100 iki, Mas. Neng mall sak yuta. Ya. Ini namanya salah sasaran. Untuk urusan perjuangan kita susahnya luar biasa, untuk urusan neng mall itu wenting kayak Pak. Ya, kita bisa keluar 1 juta, bisa 2 juta. Ya. Kita tidak ingat berkah dari usaha kita ternyata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang keinginan kuatnya dunia terlebih dahulu, ja'alallah faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan mata. Matanya mata fakir, matanya mata kurang. Enake mung kurang, kurang, kurang, kurang. Enake mung pengin, pengin, pengin, pengin. Enake mung ingin bersaing dengan kanan kirinya. Ja'alallah faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan mata, hilang qanaah dari dirinya. Bahaya yang kedua. Wa farraqa alaihi samlah. Allah akan cerai-berekan urusan rumah tangganya. Allah akan rusak-rusak urusan rumah tangganya. Allah akan hancurkan urusan rumah tangganya. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma quddira lahu. Yang ketiga. Dunia tidak akan diberikan oleh orang yang keinginan kuatnya dunia itu kecuali yang sudah menjadi takdir baginya. Lah buktine niko sing oyak dunya do sugih-sugih, ya wis kuwi takdire. Yeah. Itu memang jatah dia. Berarti dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Karena kenikmatan itu bukan ditandai dengan banyaknya fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ehandinahimakumullah, saya ini saksi hidup. Saya punya kakak hidup di Australia 30 tahun lebih, hampir 35 tahun. Beliau punya restoran. Kemudian yang datang ke restoran itu orang-orang yang berduit. Ya. Lah setelah di Indonesia, kadangkala kita masih komunikasi, kemudian saya bermain ke rumah mereka. Lebih dari 10 orang, Pak. Nggih. Sugih kabeh, enggak ada yang miskin. Wong ngirim uang ke Melbourne itu kalau yang miskin itu 40 juta, Pak, sebulan. Nggih, 40 juta. Tapi setelah saya main ke rumahnya, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga, Pak. Saya beri contoh satu saja. Ya. Orang Surabaya, saya main ke rumahnya, itu diberi tempat gede ini sama jin ini, Pak. Ya. Pak Ki, jenengan nanti tidurnya sini. Ya, ini bisa disilahkan dinikmati yang ada di dalam sini. Saya itu sampai ngomong, wah ini sugih sewengi. Gitu. Saya sampai mikir gitu, Pak, sugih sewengi. Gitu. Sambil mikir sugih sewengi itu saya merebahkan tubuh. Tak geblak nih nomburi blek gitu tuh, itu kasurnya mentulnya setengah meter loh, Pak. Tenan, rangga pusi, Pak. Nggih. Blek ngono wis kentul, kentul, kentul. Sugih sewengi tenan itu, Pak. Ya. Lah, ketika kita diajak makan yang agak istimewa, ya. Saya makan dengan orang ini, mamahnya keluar bawa sertifikat sak gini. Ya.

0: Saya akrab, saya tanya, "Mam, itu apa, Mam?" "Sertifikat, Pak Ki," katanya. "Kemen," saya bilang gitu. "Iya," dia bilang gitu. Lah saya ngoyak, "Lah yang paling kecil berapa tuh sertifikat itu?" "400 meter, Pak Ki," katanya. Ya. 400 meter tuh paling kecil, jumlahnya 24 atau 25 sertifikat. Ya. Dan di tengah kota Surabaya. Sugih apa melarat? Ya. Itu anaknya main ke Solo, ngelihat rumah saya dingu. Omahe kaya kandang kebo iso mlebu Australia mungkin ngoten. Ini kesimpulan saya sendiri, tingah dingu gitu. Ya. Akhirnya saya ajak ke alun-alun kidul. Ya. Sampai di alun-alun kidul duduk di Kloso Mendong, Pak, ya. Kloso yang apa niku? Cap mawar atau helikopter ya. Duduk situ. Kula pesenke wedang rundi 4.000 harganya. Ambil minum. Ya. Tahu-tahu tuh keluar kata-kata, "Pak Ki, kok iso menikmati hidup ya?" Saya kaget dia ngomong gitu tuh. Loh. Lah selama ini berarti kowe ora rumangsa nikmat. Dalam hati saya gitu. Tak tanya, "Ning ngopo to, Ndrik?" Ya. "Mama papa aku cerai, oh, Pak," katanya. Nggih. "Mama papanya cerai. Saya di BSD Tangerang, seorang dokter kenalan dekat." Ya. Itu masuk rumah, Pak, sama saya. Ya. Anak sama ibu itu waduh, Pak. Onek-onekan. Bahasan saya sama teman ini akan masuk rumah. Kemudian suaminya ini, yang teman saya ini ada apa? Baru gitu tuh. "Lu, suami apa lu?" gitu, Pak. Ya, kaget saya, ya Allah. Apakah seperti ini kehidupan orang-orang yang dikatakan bergelimang dengan harta? Hati saya mengatakan seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngalor ngidul saya ini bisa menjadi nasihat kita. Ya. Kita kembali kepada nasihat Nabi. Kita kejar akhirat kita. Tentrem, Pak, nanti hidup. Ini kejar sing tenang. Nggih. Tentram nanti Allah akan berikan ketentraman. Enggak usah susah-susah. Mobil saya merah itu 8 tahun enggak tak pajak nih, Pak. Ya. Saya punya mobil Nissan merah itu. Itu 8 tahun enggak tak pajak nih. Aman, ra problem. Nggih. Enggak masalah gitu loh maksud saya itu ya. Gandeng ada info 23 ini mau bodong, baru saya proses. Yang punya saya telpon. Ya. Yang punya adik saya Australia itu. Ya. Lah kira dipajeki piye? Ya wegah kon majeki aku ra nganggo. Tak pajeki berarti mobilku ya karepmu katanya. Loh berarti mobil saya wong yang majeki saya habis ini. Ya. Maka santai aja urip dunia penak, Pak, nek nyantai. Nek jenengan bingungi. Ya. Saya ditangkap polisi, ya sudah, Pak, niki bodong kok, Pak. Ya. Ya sudah dibawa. Ya, dibawa niku balik meleh. Ya, nanya lah, "Kuwi ra ndidik tenan to, Mas?" "Nggih duwe, tapi niki mung 200.000, Pak." "Mosok nggih Bang jaluk kabeh? Wis gorene 100 ra apa-apa." Di Semarang kasusnya. 100.000 ya sudah keluarkan 100 aku bisa mulai. Ya, enggak apa-apa, santai ae urip, Pak, nggih. Nek kudu ilang mobile, mobil bodong ilang mbok ben nggih. Ya, 8 tahun betul. Nanti silakan tanya Pak Agus itu ya. Yang hari ini mau proses biar hidup. Ya, enggak bodong lagi. Itu 8 tahun enggak tak pajak nih. Lah kok enggak dipajak kenapa, Tat? Randedit, Pak. Ya duwe tapi nggo urusan yang lain. Anak saya 4 diaman otomatis biayanya gede lah, ini tidak terlalu urgen. Ditumpai sehiso, rapat seki rapopo, yang penting rakunangan polisi. Itu aja aku angin lagi. Santai, Pak Urip, tidak usah. Ya. Dulu saya mau rapat di sini, Irmas ini. Di Soekarjo itu cekal polisi. Ya. Karena MX saya nek tak pajeki, saya harus pajeknya di Bengkulu. Ya, nek ra dipajeki bodong. Didol ya mung sak yuta wis tumpaki wae. Ya, sampai di Sukarjo cekel polisi, Pak. Ya, cekel polisi. Lah pripun ngene iki pun bodong 2 tahun niku, Pak. Lah ngimpun mang beto mawon, Pak. Lah ya gitu. Jadi ngobloki ngoten niku kula modele, Pak. Iku pun mang beto mawon ngoten. Lah nung jenengan pripun nggih pun kula tak ngojek, kula tak nge-grab. Akhirnya ya mosok mah jenengan randi ditenan. Mesti pertanyaannya itu, Pak. Kula dadi apal. Ya. Ya sudah, penak, Pak. Walaupun di kantong saya ada jutaan umpamanya, dompetku isine nek ra 150. Nggo ngopo? Ya nggo nek ngono kuwi, Pak. Ya. Duduhke le niki le kula ra ngapusi, Pak. Ra ngapusi apa? Dompetku nyati sine niku tenan. Salahin jenengan orang ngebuk-buk kantonganku. Ya dibuka ada ketan loro. Lah niku enten ngoten, Pak. Lah napa jenengan kersa 50. Ya wis kono. Ah, 50 tok. Tumpaki ngantos sakniki bodong motor kula ora apa-apa. Gone ndi-ndi ra problem. Sing penting nggo duit, Pak. Nggih. Kene cekel polisi duduhke dompete kula ra ndedhe tok duwene niki tok. Niki nek enek polisine wah repot aku. Nggih. Engko dipok-pok kenekku lah kowe nggawa jutaan jebule tat ngono repot. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun ngapunten ini Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar memotivasi karena saya juga sudah full untuk Ahad pagi, tapi kadang kala saya izin. Tadi izin tempatnya Pak Wiryono. Pak aku izin sik golekno ganti. Kula mboten ngomong nek ngisi ten Irmas, nek ngisi ten mriki sengeni kula. Jojo kowe golek amplope sing luwih gedhe tak ngono repot nggih. Allah alam sawab yang benar dari Allah lepatkan pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: المحسنين
1: سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala." Muttafaqun alaih.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lilmuttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

0: Amun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Pembenaran bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui

dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, Dia, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

الظالمين. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat, tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu. Wa idh faraqna

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

sirin. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa min

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul.

0: أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Muttafaqun alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Ah. Eh serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang?

dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid. Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban, berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbi.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat.

dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan silaturahim tetap terjaga.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan, dan itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang harus dipahami di 4 bulan itu adalah fala tadlibu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abdurrahman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dalam satu tahun itu 10 hari pada beberapa bulan. Pertama, 10 hari dari akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, 10 hari dari awal bulan Muharram. Allah sangat memuliakan 10 hari dari 3 bulan dalam setahun itu. Lah salah satunya adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tapi dari semua ashhurul hurum, bulan-bulan hurum itu yang diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah bulan Muharram. Dan itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika sesuatu didofahkan kepada Allah, berarti sesuatu itu sangat mulia. Seperti Baitullah. Kenapa rumah itu sangat mulia, Ka'bah itu? Karena diidofahkan kepada Allah, Baitullah. Atau mukjizat Nabi Saleh, unta, naqah, menjadi mulia karena diidofahkan kepada Allah, naqatullah. Termasuk juga bulan Muharram. Rasulullah SAW mengatakan syahrullahil Muharram, bulannya Allah adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa. Lah, di antara adab yang harus dipahami di bulan Muharram itu berdasarkan surah At-Taubah 36 adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim di bulan tersebut. Malam ini kita akan membahas seputar kezaliman yang tidak boleh dilakukan dimanapun bulan sebenarnya, tetapi akan lebih berat hukuman dan dosanya kalau dilakukan di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, hadis kudsi. Kalau hadis kudsi itu berarti akan berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Tapi kalau hadis kudsi bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis biasa ya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur aduk dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, berkata Rasul di dalam Al-Qur'an. Kan lagi viral tuh, berkata Rasul di dalam Al-Qur'an, seolah-olah Al-Qur'an itu ucapan Rasul. Dan konotasinya, ketika orang mengatakan seperti itu, berarti Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi kalam Rasul, artinya makhluk. Dan ini bahaya, karena ini akidahnya Mu'tazilah. Makanya kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Usulus Sunnah mengatakan man qala anna al-qur'ana makhluqun fa huwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka termasuk akidah Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah sudah disesatkan oleh seluruh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nuniyah yang mengatakan 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Salah satu akidahnya adalah mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi ini bukan masalah kecil, ini menyangkut keyakinan. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis kudusi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram dilakukan atas sebagian yang lainnya. maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Dari sini kita tahu bahwa Allah mengharamkan segala bentuk kezaliman, apapun bentuknya. Apakah kezaliman terhadap Allah, apakah kezaliman terhadap diri sendiri, ataukah kezaliman kepada sesama manusia. Bahkan tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah diturunkan tuh hukumannya, kecuali kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjil Allah bi sahibihi al-'uqubata fid dunya qabla al-akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa, kata Rasul, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia sebelum akhirat, melebihi dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahim. Nanti saya akan kisahkan bagaimana hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada para pelaku zalim di dunia sebelum akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dan kezaliman ini umum. Kezaliman ini diharamkan baik kepada sesama kaum muslimin ataupun kepada orang kafir sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an dan Abi Musa al-Asy'ari untuk berdakwah di negeri Yaman. Yaman kala itu belum ada satu muslim pun. Di mana Yaman itu mayoritas ahli kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Tidak ada orang muslim satu jiwa pun yang hidup di sana kala itu. Makanya Rasul mengutus Mu'adz dan juga Abu Musa al-Asy'ari untuk menyebarkan Islam ke negeri Yaman itu. Salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, apa kata Rasul? Iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, hati-hati kamu, jangan berbuat zalim. Karena doa orang-orang yang dizalimi itu pasti makbul, pasti akan mustajab. Karena di antara dia orang yang dizalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab, tidak ada perantara sama sekali. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti ini kepada Mu'adz dan juga Abi Musa. Secara umum, karena di Yaman tidak ada orang muslim. Artinya sekalipun kita melakukan kezaliman kepada orang kafir, kemudian orang kafir ini menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia meminta hukuman kepada kita, pasti Allah akan mengijabah doa orang kafir itu. Jangankan orang kafir, iblis saja kalau berdoa diijabah sama Allah kan? Apa doa iblis? Dia meminta kepada Allah, fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan doa iblis? Dikabulkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, okay, saya berikan kau tangguhan usia sampai kiamat dibangkitkan. Iblis saja kalau berdoa dikabulkan tuh. Apalagi orang kafir yang dizalimi, Allah pasti mengabulkan. Bukan karena Allah suka dengan orang kafir, tidak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika orang kafir berdoa itu karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya ketika orang kafir dizalimi oleh seorang mukmin atau seorang muslim, tetap Allah akan berdiri di samping orang kafir ini, bukan karena kekafiran sekali lagi, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka keadilan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ittaqu da'watal madzlum wa in kana kafiran fa inna laisa dunaha hijabun. Hati-hati kamu dari doa orang-orang yang terzalimi meskipun dia kafir, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya di sini, kalau seandainya yang dizalimi orang kafir, kemudian orang kafir berdoa dan diijabah, apalagi yang kita zalimi ini adalah orang Islam. Orang kafir aja diijabah kok, apalagi seorang muslim, seorang mukmin yang kita zalimi, tentu lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa da'watul madzlum tuhmalu 'alal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin." Dan doa orang-orang yang dizalimi dibawa di atas awan dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, sementara Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doa orang yang dizalimi, maka dia akan mengatakan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sesungguhnya aku akan menolongmu walaupun setelah masa waktu yang ditentukan. Lambat laun pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang dizalimi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya para ulama salaf sampai mengatakan seperti yang diucapkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia mengatakan apa? Li an talqiyallah sab'ina dhanban bainaka wa bainallah ahwan min an talqahu bi dhanbin wahidin bainaka wa bainal ibad. Lihat ucapan Sufyan ats-Tsauri. Sekiranya engkau berjumpa dengan Allah, kata Sufyan ats-Tsauri, membawa 70 dosa, di mana 70 dosa ini berkaitan antara anda dengan Allah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan anda membawa satu dosa, tapi satu dosa ini berkaitan dengan anda dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Lihat bagaimana ucapan Sufyan ats-Tsauri sangat dalam. Sekiranya kita ini melakukan dosa 70 kali dosa, antara kita dengan Allah azza wa jalla itu lebih ringan dosanya dibandingkan kita membuat satu dosa, tapi dosa ini antara kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'sazzad ila yaumil ma'ad zulmul ibad. Apa kata Imam Syafi'i? Seburuk-buruknya bekal untuk hari setelah kematian adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kenapa demikian, ikhwan? Kok dahsyat sekali gitu ya? Karena zalim itu bertentangan dengan keadilan. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an kan, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian engkau kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil, maka berbuatlah adil karena itu lebih dekat kepada ketakwaan kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Dan ini disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka pernah lakukan dari dosa-dosa mereka, sehingga terjadi kerusakan agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dosa kepada diri sendiri. Seperti umpamanya seseorang sengaja dia tidur malam jam 1, jam 2 tidur gitu ya. Kemudian lewatlah sholat pada dia, karena mungkin dia selalu bergadang gitu ya, tengah malam, akhirnya timbullah banyak penyakit sama dia, timbul macam-macam penyakit. Hakikatnya dia sedang mendzalimi diri sendiri tuh. Karena timbulnya penyakit pada badan dia itu karena ulah dia sendiri. Coba kalau dia mau tidur cepat pada isya gitu ya, tentu dia akan mendapatkan kesehatan. Atau mungkin seseorang mengkonsumsi alkohol, minuman keras, akhirnya kemudian banyak penyakit macam-macam. Lah itu zalim kepada diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling parah adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Dan di bulan Muharram ini, subhanallah, banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Karena dulu, tidak tahu sekarang ya, dulu saya pernah mendengar bulan Muharram ini disebut bulan keramat, bulan pembawa sial. Makanya orang-orang tua dulu, saya masih ingat gitu ya, di kampung-kampung itu biasanya mereka memandikan keris. Jadi keris-keris yang bekas kerajaan-kerajaan atau bekas perang-perang di masa Belanda gitu ya, itu kemudian direndam tuh beberapa hari dengan bunga-bunga, berbagai macam bunga. Dan kalau ditanya apa gunanya itu, membuang sial. Jadi bulan Muharram itu mereka mengistilahkan dengan bulan sial. Makanya banyak orang yang bangun rumah tidak mau di bulan Muharram, takut roboh rumahnya. Orang yang mau berbisnis nih, enggak mau dia mengeluarkan modal di bulan Muharram, takut bangkrut. Orang yang mau nikah nih di bulan Muharram itu enggak jadi, takut habis nikah kabur pula perempuannya. Macam-macam kan itu ya. Sehingga kemudian bulan Muharram ini disebut bulan sial. Bahkan di Jawa itu masih ada orang-orang yang mengeramatkan binatang. Ya, sapi bule. Siapa namanya itu? Pak Selamat itu siapa nama sapinya itu? Ya. Nah, itu dikeramatkan. Nauzubillah, saya lihat YouTube itu sampai maaf kotorannya itu dibawa balik. Untuk apa? Ngepel rumah. Ya, kalau pakai Baiklin itu kan nampak bersih. Loh, kotoran Pak Selamat ini gimana ceritanya? Ya. Supaya menghilangkan sial dalam rumah, coba bayangkan. Jadi intinya bahwa mereka menganggap bahwa Muharram ini bulan sial. Entah dari mana ceritanya. Ada yang mengait-ngaitkan bahwa kenapa disebut bulan sial itu, bahwa ini adalah salah satu i'tikadnya orang-orang Syiah. Ketika kemudian mereka menganggap bulan Muharram bulan sial itu karena diambil dari kematian Husain. Jadi Sayyidah Sayyid Husain ini dia meninggal di tanggal 10 Muharram, dipenggal kepalanya. Ya, kemudian jasadnya dibawa kepada Ubaidillah ibn Ziyad dan kepalanya menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah dibawa ke Madinah dan dikubur di sana. Sehingga kemudian orang-orang Syiah ini mereka berkabung setiap 10 Muharram karena itu bulan sial bagi mereka. Mereka yang menjadikan kematian Husain itu, makanya mereka setiap tanggal 10 Muharram memukul-mukul badan. Ya, mereka akan membuat acara, disiapkan pisau, disiapkan golok, disiapkan pedang, disiapkan rantai, entah apa gitu ya, pentungan. Kemudian mereka memukul-mukul badan mereka sampai luka-luka, sampai berdarah-darah, sampai anak bayi diketuk juga kepalanya biar keluar darahnya. Subhanallah, ini apa ini? Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Bahkan Islam sangat melarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan termasuk kelompok kami, golongan kami, orang yang memukul-mukul pipi, orang-orang yang merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah ketika tertimpa musibah. Malah dilarang dalam Islam. Aneh. Wallahu alam, kenapa kemudian Muharram ini disebut bulan keramat? Padahal bulan Muharram itu bukan bulan keramat, bulan mulia. Satu di antara 4 bulan mulia setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bahkan Muharram itu bulan Allah lagi. Ya, kenapa jadi bulan sapi pula? Kan itu. Nah, di sini maka ini kesyirikan. Kesyirikannya bahkan ada yang kemudian sebagian mereka melempar kepala kerbau ke tengah lautan. Ya. Untuk membuang sial. Apa itu istilahnya itu? Kirab itu apa ya? Ya. Petik laut ya. Nah, itu juga terjadi juga, ini kan kesyirikan. Kan sayang ikhwan kepala kerbau. Kepala kerbau kan itu bisa dibuat sop, dibuat gulai kan enak tuh kan itu. Kepala kambing aja enak, apalagi kepala sapi kan itu. Artinya kan ini mubazir saja coba. Tapi mereka enggak peduli karena itu sebuah keyakinan. Lah kalau ini terjadi di bulan Muharram ikhwan, ini kesyirikan. Dan kesyirikan itu kezaliman yang sangat zalim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Luqmanul Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu, karena penyekutuan engkau kepada sesuatu dengan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Maka hindari kezaliman di bulan Muharram, terutama kezaliman kepada Allah, terutama sezalim-zalimnya kezaliman yang disebut dengan kesyirikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang kita akan bahas. Ya, sebagian para ulama maksudnya ayat At-Taubah 36 kalimat fala tadlimu anfusakum. Janganlah kalian saling mendzalimi diri-diri kalian, artinya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling mendzalimi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman ini bisa membahayakan siapapun, terutama bisa menggugurkan amalan sunnah. Kezaliman ini bisa membahayakan, karena apa yang sudah kita usahakan dari solat malam, apa yang sudah kita usahakan dari puasa sunnah di siang hari, atau dari sedekah-sedekah kita, atau dari bacaan-bacaan Quran kita, atau dari zikir dan doa kita, itu bisa terhapuskan kezaliman. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, tapi tidak dalam sahihnya, dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Adabil Mufrad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang rajin solat malam, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita, kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, dan dia menginfakkan dengan kelebihan hartanya ke tempat-tempat yang seharusnya diberikan sedekah, bahkan dia banyak melakukan kebajikan ini dan kebajikan itu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu masalahnya Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Zalim. Menyakiti tetangganya dengan lisannya, lisannya setajam silet, menyayat hati tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. La khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat. Lalu apa gunanya qiyamul lail? Lalu apa manfaatnya puasa sunnah? Lalu apa faedahnya sedekah dia? Kalau seandainya kemudian ujung-ujungnya harus masuk neraka? Tidak lain dan bukan karena perbuatan zalim lisannya kepada tetangganya. Wanita ini masuk neraka bukan karena membunuh. Wanita itu masuk neraka bukan karena minum khamr, bukan karena judi, tidak. Karena dosa lisan dia, zalim dengan lisannya kepada tetangganya, hilang semua amal sunnahnya. Bahaya kezaliman ini, ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas wa fi riwayatin man iqtata'a mala imri'in muslim bighairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang zalim mengambil harta orang lain bukan dengan haknya, dia ambil mungkin dengan cara korupsi, mungkin dengan cara berdusta saat berjualan, mungkin dengan cara curang, mengurangi takaran, timbangan dan meteran, mungkin dengan cara apalah, culas dan begitu seterusnya. Yang jelas dia mengambil harta itu secara zalim dan bukan haknya dia diambil. Maka nanti dia pada hari kiamat berjumpa dengan Allah, dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Ikhwan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada kita, lalu siapa yang akan bisa menolong kita? Tidak ada. Makanya kenapa kezaliman itu menyulut kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah murka, bahaya. Di dunia saja kalau Allah sudah murka, apa yang terjadi? Langit bisa pecah, bintang bisa runtuh, lautan bisa meluap ke daratan, bumi bisa digemparkan. Itu kalau Allah marah tuh di dunia. Cemana kalau di akhirat Allah marah kepada kita? Dan ini karena kezaliman. Sebab orang-orang yang zalim itu akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu akan dijauhkan daripada kasih sayang Allah dan didekatkan dengan azab. Itulah makna rahmat. Jauh daripada rahmat artinya jauh dari kasih sayang dan didekatkan dengan azab, itu disebut laknat. Kalau orang dilaknat berarti dekat dengan azab tuh. Makanya kenapa orang zalim itu sebenarnya dekat dengan azab. sebelum akhirat saja di dunia sudah mendapatkan azab, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan contohkan beberapa kisah menarik tentang kisah-kisah orang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Dahulu di zaman kerajaan Abbasiyah kalau tidak salah, rajanya Harun al-Rashid atau Umar bin Abdul Aziz, wallahu alam antara dua ini, saya lupa kisahnya. Tapi ada kisah seseorang yang dipenjara namanya Khalid ibn Abdullah al-Burmuki dan juga anaknya. Dia dipenjara oleh khalifah karena melakukan kezaliman. Ditangkap kemudian dan dimasukkan ke dalam penjara. Lah ketika di penjara anaknya ini, kan anaknya ikut di penjara juga tuh. Ngomonglah sama bapaknya. Ya abata, laqad kunna ba'dal izzi wal mulki sirna fi fil qaidi wal habsi. Wahai ayahku, setelah kita dulu di atas kemuliaan manusia memuliakan kita, di atas kekuasaan manusia mengagungkan kita, sekarang kita dirantai kemudian dipenjara. Apa salah kita, katanya? Apa salah kita? Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya bunai, da'watun madlum. Ya bunai, da'watun madlum. Sarat bilailin ghafalna anha wallah lam yaghfal anha. Wahai anak, jangan-jangan ini akibat doa orang-orang yang kita zalimi, yang melesat di malam hari ke langit, yang kita lalai dari doa-doa itu, tapi Allah tidak pernah lalai. Karena biasanya orang-orang yang dizalimi itu hidupnya enggak pernah tidur, ikhwan. Orang-orang yang disakiti oleh kita, mereka susah tidur. Dan antum bisa rasakan kalau antum difitnah, diuji gitu ya dengan fitnah manusia, dituduh macam-macam, enggak bisa tidur kita rasanya. Kepikiran-kepikiran kan itu. Susah tidur orang-orang yang zalim itu. Tapi orang-orang yang mendzalimi kita, nyenyak dia tidur karena dia merasa puas. Sudah berhasil mendzalimi kita, menyakiti kita, kan? Sementara orang-orang yang didzalimi yang tidak pernah bisa tidur malam, tidak sadar dia mengangkat tangannya ke langit, doanya melesat ke langit, sementara orang-orang yang zalim sedang tidur nyenyak. Dia lalai dari doa kita dan Allah tidak pernah lalai. Sebagaimana kita tidak bisa tidur, Allah tidak akan pernah tidur. Makanya kenapa orang doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab? Karena dia melesat di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya contohkan kisah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini yang menikah dengan siapa? Adiknya Umar ibn al-Khattab, Fatimah. Jadi Umar itu punya adik perempuan namanya Fatimah, menikah dengan Sa'id ibn Zaid. Dan Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga atau disebut dengan al-asyaratul mubasyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, termasuk salah satunya Sa'id ibn Zaid. Bagaimana kisah Sa'id ibn Zaid ini? Sa'id ibn Zaid ini dituduh oleh seorang wanita bahwa dia sudah mengambil tanahnya dan mengambil pohon kurma yang ada di tanahnya dan mengambil sumur yang ada di tanahnya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini punya tanah, di situ banyak kebun, banyak kurma yang hidup dan juga ada sumurnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, itu tanah saya loh. Itu kurma-kurma saya, itu sumur-sumur saya, katanya. Ngeyel perempuan ini. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Marwan ibnu Hakam. yang ketika itu menjadi gubernur, datang kepada Marwan ibn Hakam. Wa qala lahu, kemudian berkata Said ibn Zaid ini kepada Khalifah Marwan ini, ya Khalifah, lihat wanita ini sudah melampaui batas. Dia mengaku tanah saya tanah dia, pohon kurma saya pohon kurma dia, sumur saya sumur dia, katanya. Maka tiba-tiba kemudian Marwan ibn Hakam mengatakan kepada wanita itu, betul itu tanah, betul itu pokok kurmamu, betul itu sumurmu. Bersumpah-sumpahlah wanita ini, sampai akhirnya kemudian Said ibn Zaid ini menangis. Menangis, ikhwan, karena dituduh. Ya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Khalifah Marwan, wahai Khalifah Marwan, saya ini sahabat Nabi dan saya orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin saya mengambil kebun orang, pohon kurma orang, sumur orang, ini semua milik saya. Saya paling takut dengan Allah. Sambil menangis dia ngomong seperti itu di hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam, tapi wanita itu tetap bersumpah-sumpah bahwa itu tanah dia, pohon kurma dia, sumur dia. Maka Said ibn Zaid ini akhirnya mengatakan, ya Khalifah, tidakkah kau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manik tato asibran min ardin tawakallahu sab'i tawakallahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah, sejengkal, tidak usah semeter, apalagi sekapling, apalagi sehektar, kan gitu ya, sejengkal saja. Kalau tanah itu tanah orang, kita ambil, kita klaim, maka nanti pada hari kiamat sejengkal ini akan dikeruk sampai 7 lapis bumi, itu berapa lori itu tanahnya itu, dan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kau dengar hadis ini wahai Marwan ibn Hakam, mana mungkin saya mengambil tanah seluas ini, satu jengkal saja saya takut, katanya. Tetapi kata Said ibn Zaid, dia mengatakan, baik, ambil tanah itu, serahkan pada wanita itu. Ambil pokok-pokok kurma, serahkan kepada wanita itu. Ambil sumur-sumurnya sekalian, serahkan pada wanita itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan, ya Allah, jika pengklaiman wanita itu dusta, dusta, dia hanya mengklaim tanah-tanah dia padahal itu bukan tanahnya, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi mazra'atiha, ya Allah, panjangkan umurnya, butakan matanya, wafatkan di kebunnya. Dikasih doa tiga, ya. Panjangkan umurnya, butakan matanya, kasih dia mati di kebunnya. Maka betul-betul doa Said ibn Zaid ini melesat ke langit. Fatala umruha wa amiya basaruha thumma saqatat fi bi'ri fil mazra' fi mazra'atiha fahalakat fiha. Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, dan dia pun terjatuh ke dalam sumurnya, kemudian Allah binasakan di dalamnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang dizalim itu. Betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah, lama dia hidup, bisa menikmati kebunnya, bisa menikmati sumurnya, bisa menikmati kurmanya. Subhanallah. Tetapi karena dia bukan tanahnya, mengambil tanah orang, yang punya tanah mendoakan dia dengan kecelakaan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah butakan matanya, Allah wafatkan di kebunnya, akhirnya Allah kabulkan, panjanglah usia nenek ini, butalah mata nenek ini, masuk pula ke sumurnya, dibinasakan Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tahu bahwa kematian Uthman ibn Affan, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Itu sangat mengerikan kan kematian di Utsman ini. Karena bagaimanapun Utsman ini dibunuh dengan cara zalim. Dengan cara zalim sekali. Bagaimana tidak zalim? Dia sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa, hanya berdua dengan istri di istananya, dikepung dengan 5.000 pasukan Sabaiyah. Salah apa Utsman ini? Kesalahan yang dicari-cari. Karena ulah Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi yang hendak memberontak. Akhirnya terjadi pembunuhan Utsman ibn Affan dengan cara sadis. Khalifah yang dibunuh dengan cara sadis itu Utsman bin Affan nih. Karena dikeroyok orang banyak. Ada yang nusuk, ada yang mentung, ada pokoknya sampai betul-betul meninggal. Kematiannya tragis sekali. Ketika kematian Utsman ini terdengar oleh seorang sahabat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan bahwa setiap doanya mustajab. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal bahwa dia satu-satunya sahabat yang kalau berdoa itu mustajab. Karena dia meminta kepada Rasul untuk didoakan supaya doanya senantiasa mustajab. Dia dengar tuh kematian Utsman dengan cara sadis itu. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kecelakaan kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan itu. Agar mereka mati dibunuh semuanya. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, ya, wa kana qatlu aktsarihim bi amri Talha wa Zubair an radhiyallahu anhuma ba'da ma'arik bil Basrati fa qatalu kulla man syaraka min ahli al Basrati wa kanu nahwa 600 rajulin walam yanju minha illa Hurqus ibn Zuhair As-Sa'di. Kata ulama sejarah, kebanyakan orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu semua mati, dibunuh setelah terjadi peperangan di Basrah yang ketika itu Talha dan Zubair memimpin peperangan itu, dan semuanya hampir terbunuh sampai jumlah mereka 600 orang yang terlibat dalam pembunuhan, tidak ada satupun yang selamat, semua terbunuh kecuali Hurqus ibn Zuhair al-Tamimi, orang yang di zaman Rasul datang kepada Rasul dan mengatakan, adillah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, kalau saya tidak adil dalam pembagian ghanimah Hunain ini, tidak ada yang lebih adil di dunia kecuali saya, kata Rasul. Yang datang ngomong itu namanya Hurqus ibn Sa'id itu At-Tamimi. Ya, Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Lah, dia itu yang selamat dari peperangan. Tapi setelah kemudian beberapa waktu dia pun terbunuh. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah di zaman Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini kan zalim orangnya. Sangat zalim. Ketika dia melihat ada orang kakek-kakek sudah tua, sudah membungkuk kakek itu. Matanya sudah buta. Kemudian dia meminta ampun kepada Hajjaj dan mengatakan, ya Hajjaj, saya ini orang tua, sudah renta, sudah buta. Janganlah kau siksa aku. Kata Hajjaj, tidak. Bukankah engkau yang membunuh Utsman? Bukankah engkau yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Kamu yang pertama saya bunuh, katanya. Coba bayangkan. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala balas itu setiap orang yang menzalimi. Bahkan disebutkan oleh Abi Kilabah yang makruf kisahnya. Abi Kilabah ini subhanallah, ya, menyedihkan kalau kita kisah tentang seorang rawi hadis namanya Abu Kilabah ini. Nantilah saya kisahkan di lain waktunya. Luar biasa itu. Jadi kata Abu Kilabah ini, kuntu fi rafqati bisyam, katanya. Ketika aku berada di kota Syam, sami'tu sauta rajulin. Aku mendengar seorang laki-laki berteriak. Ya wailah, ya wailah binar, celaka aku masuk neraka aku, celaka aku masuk neraka aku, katanya. Jadi ada seorang laki-laki bisa bercerita seperti itu. Ya wailahunnar, ya wailahunnar, celaka aku pasti aku masuk neraka, celaka aku pasti aku masuk neraka, kata. Berulang-ulang dia ngomong begitu. Kemudian ketika, kata Abu Kilabah, ketika aku mencari-cari suara itu, siapa yang ngomong begitu? Wa idza rajulun maqtuul yadaini wa rijlaini, ketika aku melihat rupanya ada orang putus dua tangannya, putus dua kakinya. Tangannya dua-duanya putus, kakinya dua-duanya putus, lisannya ngomong ya wailahun nar, ya wailahun nar, celaka aku masuk neraka aku, katanya. Bahkan yang lebih parah, a'mal ainaini, bukan hanya itu, buta kedua matanya. Coba bayangkan, dua tangannya putus, dua kakinya putus, matanya pula buta. Kemudian munakiban liwajhi, sambil kemudian wajahnya ditundukkan sambil berteriak ya wailahun nar, ya wailahun nar. Tiba-tiba kemudian ditanyalah, ada apa dengan dia? Karena kondisinya kan mengenaskan, ya kan? Tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta lagi, sambil menundukkan kepala, sambil berteriak-teriak. Jadi tanyalah orang ini, ada apa dengan kamu, wahai fulan? Ada apa dengan kamu? Maka orang ini mengatakan, inni qad kuntu mimman dakhala ala Utsman ad-dara. Aku termasuk orang yang saat Utsman dibunuh, aku masuk ke rumahnya. Ya. Aku masuk ke rumahnya. Memang aku tidak terlibat dalam pembunuhan itu, tapi aku ada di situ, katanya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Falamma danautu minhu, ketika aku sudah mendekat kepada Utsman ibn Affan, sarahat zaujatu, tiba-tiba istri Utsman ini berteriak. Apa yang terjadi? Falatamtuha, ku tempeleng dia. Jadi dosanya apa? Menempeleng istrinya Utsman. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dia hanya ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian istrinya Utsman berteriak, langsung ditempeleng pipinya. Menangis istrinya, itulah salahnya dia. Akhirnya kemudian dia mengatakan, itulah dosaku. Aku sudah berbuat zalim menempeleng istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu khalifah. Kemudian dikatakan, malaka, malaka, kata Allahu yadaika wa rijlaika wa ama ainaika wa adkhalaka an-nar. Lalu ada apa dengan kamu? Kenapa kedua tanganmu putus, kedua kakimu putus, kedua matamu buta, dan kau berteriak-teriak kau akan masuk neraka? Maka dia mengatakan, asabatni da'wah Sa'd ibn Abi Waqqas. Aku

Maka kata Abu Kilabah, dikatakan suhkon suhkon, celaka kau, celaka kau. Orang kayak kamu celaka, katanya. Lihat, beginilah apa namanya orang-orang yang didolimi. Akhir daripada orang-orang yang zalim kan ngeri, ikhwan. Ya. Bahkan dikisahkan, ini tidak tahu ini pada zaman siapa gitu ya. Apa sebelum Rasul atau di zaman para ulama salaf, wallahu a'lam. Tapi dicatat oleh ahli sejarah. Jadi ada seorang wanita tua, seorang wanita tua yang fakir. Dia punya rumah gubuk di sebuah kebun. Lah kebetulan kebun itu view-nya bagus. Ya, mungkin kalau kita mungkin kayak di Bogor gitu ya, nampak view-nya bagus gitu ya. Jadi ada seorang raja tertarik ingin membangun istana di situ. Ya, tempat persinggahan. Akhirnya raja pun memerintahkan para prajurit bangun istana di sini katanya. Ini view-nya bagus ini. Maka dengan sangat cepat kemudian orang-orang pun, para penggawa dan para prajurit raja ini, akhirnya membangun istana di situ. Jadilah istana itu sangat megah dengan view yang sangat mewah. Ketika sudah selesai, maka orang-orang pun memberitahu sang raja bahwa apa yang kau kehendaki sudah selesai, tinggal diresmikan saja. Maka sang raja pun datang siap meresmikan. Ketika melihat istana yang sangat indah luar biasa dengan view dan pemandangan yang indah luar biasa, tertariklah sang raja dan memuji yang membangunnya. Masalahnya ketika dia masuk ke istana itu, pandangannya rusak dengan gubuk yang ada di depan istana. Gimana nih, view-nya bagus, istananya bagus, kok ada gubuk pula ngalangi pandangannya. Ini gubuk siapa ini? Buat jelek aja katanya. Maka orang-orang mengatakan itu kuh imra'ati ajuz, itu gubuknya wanita tua, wahai sang raja. Kata sang raja, hancurkan, hancurkan. Ya prajurit apa kata raja lah, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Karena ngalangi pandangan masalahnya. Ma'asyiral muslimin, ketika wanita tua itu pulang, gubuknya sudah rata dengan tanah. Maka kemudian wanita ini langsung berteriak, walima, kenapa kau rubuhkan gubuku ini? Ini milikku, di tanahku, kenapa kau rusak? Gitu. Qalu, para prajurit mengatakan, innahu yara annahu yakbahu mangdaral qasri, gubukmu ini buat buruk saja istana ini, ngalangi pandangan ini, makanya kami ratakan katanya. Maka wanita itu langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ana kuntu ghaiba fa aina kunta ya rabbal alamin, tadi saya memang sedang pergi, aku tidak melihat gubuk-gubukku, aku pergi, tetapi engkau di mana ya Rab, kenapa kau biarkan mereka? Ketika aku pergi tidak bisa melihat gubukku, di mana engkau ya Rab? Aina kunta ya Rab, di mana engkau Rab? Ketika wanita dengan sangat yakin yang mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba terjadi gempa hebat. Faqallaballahu al-qasra ala man fihi subhanahu wa ta'ala, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Tiba-tiba gempa itu merobohkan istana indah, saisi-isinya, saorang-orangnya mati semuanya. Begitulah Allah memuliakan sesuai kehendaknya dan menghinakan sesuai kehendaknya. Semua berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman itu lambat laun pasti akan dibalas oleh Allah. Lihat Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, sampai melontarkan sebuah syair.

0: Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Atahza'u bid-du'a'i wa tazdi wa tazdarihi. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Wa ma tadri ma sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Masya Allah, ini dalam sekali ini syairnya Imam Syafi'i ini. Saya ulangi, atah za'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa, sedangkan engkau belum mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh doa? Anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak akan meleset, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Lihat kata Imam Syafi'i, apakah engkau mengejek atas za'ubid du'ai wa tazdarihi, apakah engkau mengejek dan menyepelekan sebuah doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, sedang engkau belum mengetahui apa yang bisa diperbuat oleh sebuah doa. Sihamul laili la tukhti walakin, la tukhti walakin, anak panah yang dilepaskan di malam hari tidak mungkin meleset. Laha amadun walil amadil inqidha'u, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya untuk mengenai siapapun, dan setiap waktu itu ada akhirnya. Maknanya setiap doa orang yang dizalimi itu bagikan anak panah yang melesat ke langit dan akan kembali ke bumi. Anak panah yang melesat ke langit yang merupakan doa itu kemudian Allah akan balikkan ke bumi, pasti suatu kali anak panah itu akan menyasar kepada siapapun yang pernah melakukan kezaliman, lambat ataupun laun, karena setiap waktu itu ada akhirnya, kata Imam Syafi'i. Pasti akan kena. Tidak hari ini, besok, tidak besok, tahun depan, tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Pasti yakin, karena tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali kezaliman. Ini bahaya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Walau yu'akhidullahu an-nas bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satu apapun dari makhluk melata yang ada di bumi, akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat ataupun mendahulukannya. Pasti akan tepat sasaran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat satu kisah yang dulu pernah saya ceritakan kepada antum. Kisah ini disebutkan oleh Imam Dzahabi. Imam Al-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Di situ beliau menuliskan satu cerita yang berjudul Man ro'ani fala yadlim minhunna ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman pada siapapun. Judulnya di situ Man ro'ani, barang siapa yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman sedikit pun kepada siapapun. Setelah melihat kondisiku, jangan kalian berani berbuat zalim. Kemudian beliau mengkisahkan satu kisah. Jadi ada seseorang itu yang merupakan ajudan raja. Sombong orangnya karena merasa dekat dengan penguasa dan dia jahat. Jadi satu hari kemudian dia jalan-jalan di pantai, dilihatnya ada nelayan. Nelayan itu baru pulang dari lautan dan hanya mendapatkan satu ekor ikan besar yang hanya cukup dimakan dia, istri dan keluarganya saja. Tiba-tiba dirampas dengan cara paksa. Nelayan ini sudah berusaha kemudian jangan sampai diambil, tetap diambil juga karena diancam mau dibunuh kalau tidak dikasihkan. Terpaksa dikasihkan. Karena bagaimanapun dia lemah, yang mengambil ini kuat. Akhirnya kemudian dengan bangganya orang ini pulang membawa hasil rampasan ikan. Subhanallah, di tengah jalan Allah takdirkan ikan itu bisa hidup. Ada tadinya mati, Allah hidupkan sesaat. Ya Allah, ala kulli syai'in qadir lah kan gitu. Tiba-tiba menggigit tangannya. Ya dia sangka begitu saja. Biasalah kegigit ikannya. Kayak kita kena kepiting atau kena capit lele gitu ya kan, biasa saja. Dia sangka seperti itu. Sampai di rumah dia masak ikannya, dia habiskan dengan sangat lahapnya tanpa mempedulikan ini kezaliman. Di malam hari bekas gigitan ikan itu rupanya beracun dan ada bisanya. Sehingga dia berteriak-teriak, makin sakit, makin malam makin sakit, makin malam makin sakit. Sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa, yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya, berteriak-teriak dia. Keesokan harinya, dia datang ke seorang tabib. Kemudian memperlihatkan gigitan ikan itu. Dan dia tidak bercerita kalau ikan itu hasil zalim dia. Kata sang dokter, setelah diperiksa, ini bahaya. Virusnya sangat berbahaya. Bisanya sudah menjalar ke tangan dan telapak tanganmu harus diamputasi. Bayangkan, kemarin dia mengambil ikan, hari ini harus diputus tangannya. Ya begitulah pencuri, diputus tangannya kan, hukumannya, hududnya kan, diputus tangannya. Ya. Tapi tanpa harus hukuman manusia, Allah sudah menghukumnya tuh. Terpaksa diputus di tangannya nih. Pergelangan tangan diputus supaya bisanya tidak menjalan. Dia sangka akan sembuh. Rupanya malam berikutnya terasa lagi bisanya, naik lagi ke atas tangannya, ya, ke sikutnya nih. Kemudian dia pun menjerit-jerit dengan jeritan yang melolong-lolong dan dia merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Besoknya datang lagi ke tabib, kata tabib, ini enggak bisa, bisanya sudah merambas. Ini sikut kamu harus dipotong. Tadinya segini, harus dipotong segini. Ya. Akhirnya dipotong. Habis dipotong, dikiranya mau sembuh tuh. Rupanya tidak sembuh juga, bisanya naik lagi ke langit, ke atas tangan nih sampai ke bahu. Dia pun datang ke dokter. Dokter ini heran, kenapa? Dia biasa menangani seperti ini tapi tidak seperti itu. Kok enggak sembuh-sembuh? Jadi sang dokter yang saleh ini mulai bertanya, sebenarnya apa penyebab tanganmu ini terkena virus? Terkena bisa ini apa penyebabnya? Barulah dia cerita. Ya, bahwa dia merampas ikannya nelayan, bla bla bla bla, sampai akhirnya disengat ikan itu. Kata sang dokter ini, Allahu Akbar, kata dia, Allahu Akbar. Coba ketika kau datang kepadaku pertama kali sebelum aku potong lo tanganmu tuh. Kau datang kepada orang yang punya ikan itu, kau kembalikan ikannya, atau minimalnya kau kembalikan haknya, minta maaf dia. Saya yakin aku tidak mungkin memotong tangan, katanya. Sebelum ku potong bahumu, katanya, tangan sampai bahumu itu. Sekarang kau cari nelayan itu, minta maafnya, minta redonya. Aku jamin mudah-mudahan tidak dipotong lagi tanganmu, katanya. Berangkat dia nyari nelayan itu. Setelah kemudian ketemu, kemudian dia mengatakan kepada sang nelayan itu, masih ingat aku wahai tuan? Kata nelayan, tidak ingat. Tidak ingat siapa kamu. Ya. Kemudian dicerita akulah yang mengambil ikan. Lihat kondisiku sekarang sangat mengenaskan. Maafkan aku wahai Tuhan. Karena kasihan lihat kondisinya, akhirnya sang nelayan itu mengatakan, samahtuka ya fulan. Aku sudah maafkan kamu wahai fulan. Sudah maafkan, subhanallah. Ketika dia mengatakan saya sudah maafkan, rasa sakitnya langsung hilang. Kuasa Allah. Ya. Tapi sebelum pergi, orang ini bertanya kepada sang nelayan ini, maaf pak, maaf Tuhan. Waktu aku ambil ikanmu, aku melihat mulutmu kok bergerak-gerak ya. Kau ngomong apa? Saat aku ambil ikanmu itu, lisanmu bergerak-gerak. Kau berdoa apa tentang aku? Katanya. Maka kemudian dia mengatakan, aku tidak berdoa apapun. Kecuali aku hanya mengatakan dan meratap kepada Rabbku, arini kuwataka ya Rabb, arini kuwataka ya Rabb. Tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb, tunjukkan kekuatanmu wahai Rabb. Aku ini lemah sementara dia kuat. Hanya itu saja. Kata orang ini, subhanallah, jangan-jangan lantaran doamu itu aku seperti ini. Kemudian sekali lagi dia minta maaf, kemudian pergi. Setiap ketemu orang di jalan, dia mengatakan, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah melakukan kezaliman. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu orang lagi, ngomong gitu lagi, man ra'ani fala yadli minhu ahada. Siapapun yang melihatku, jangan pernah menzalimi aku. Masuk dia ke pasar, ramai banyak orang berteriak, man ra'ani fala yadli minhu ahada. Hei manusia, siapapun yang melihatku, jangan pernah melakukan kezaliman. Jangan pernah melakukan kezaliman. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat kepada siapapun yang melakukan kezaliman. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan orang-orang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tentu banyak kisah-kisahnya. Ya, saya sudah catat ada sekitar 15 kisah ya. Cuman karena waktu juga ini sudah lewat jam 9. Intinya bahwa di bulan Muharram hindari kezaliman. Itu yang diminta Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 36. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallahu ta'ala a'lam.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Kang,
3: apa nih?
2: Jangan oke nekani acara syirik untuk pura toh Kang.
3: Maksudmu piye Jo?
2: Maksudku ki nonton tok ngono lho.
3: Oh, kuwi Jo. Contohnya apa umpamane?
2: Kae lho Kang. Kaya yen pas di Surak kae lho. Nang Solokan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiring kae lho. Terus do kirap kae lho. Musokane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho pokok men.
3: Iya kuwi ta. Lah kan Ustaz Salim kae setahu menehi nasihat aja bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
2: Boleh
3: berkah saka banyu kumbahane pusaka lan
2: regetane kebo. Lho. Tapi yen uang diarani syirik yo ora trimo lho, Kang. Lah wong jare niki yo ora sirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
3: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
2: Lah piye malah tekon?
3: Lah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
2: Alah ya didobrak no. Apa arep lewat gendreng?
3: Lah, kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
2: Lah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta, Jo?
3: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
2: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
3: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
2: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Lah terus acarane dhewe sih disuruh apa no Kang iki?
3: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matok ora?
2: Wah, cocok kuwi.
3: Ning enek syarate aja.
2: Apa?
3: Kowe kudu mijeti aku sih.
1: Duhai kawan.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersolat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit." Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, "Jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja," dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Ia adalah ipar dari Abdullah bin Amr bin Haram. Karena menjadi suami dari saudara perempuan Hindun binti Amr, Ibnu Jamuh merupakan salah seorang tokoh penduduk Madinah dan salah seorang pemimpin Bani Salamah. Ia didahului masuk Islam oleh putranya, Mu'adz bin Amr, yang termasuk kelompok 70 peserta Bai'ah Aqabah. Bersama sahabatnya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Amr ini menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk Madinah dengan keberanian luar biasa sebagai layaknya pemuda mukmin yang gagah perwira. Telah menjadi kebiasaan bagi golongan bangsawan di Madinah menyediakan di rumah masing-masing salinan berhala-berhala besar yang terdapat di tempat-tempat pemujaan umum yang dikunjungi oleh orang banyak. Maka sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang bangsawan dan pemimpin, Amr bin Jamuh juga mendirikan berhala di rumahnya yang dinamakan Manaf. Putranya, Mu'adz bin Amr, bersama temannya Mu'adz bin Jabal telah bermufakat akan menjadikan berhala di rumah bapaknya itu sebagai barang permainan dan penghinaan. Di waktu malam mereka menyelinap ke dalam rumah, lain mengambil berhala itu dan membuangnya ke dalam lubang yang biasa digunakan manusia untuk membuang hajatnya. Pagi harinya, Amr tidak melihat Manaf berada di tempatnya yang biasa, maka dicarinya lah berhala itu dan akhirnya ditemukannya di tempat pembuangan hajat. Bukan main marahnya Amr, kemudian dicuci dan dibersihkannya berhala itu dan dibelinya wangi-wangian. Malam berikutnya, berdua Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal memperlakukan berhala itu seperti pada malam sebelumnya. Demikianlah pula pada malam-malam selanjutnya. Dan akhirnya, setelah merasa bosan, Amr mengambil pedangnya lalu menaruhnya di leher Manaf sambil berkata, "Jika kamu betul-betul dapat memberikan kebaikan, berusahalah untuk mempertahankan dirimu." Pagi-pagi keesokan harinya, Amr tidak menemukan berhalanya di tempat biasa, tetapi ditemukannya di tempat pembuangan hajat. Dan tidak sendirian, berhala itu terikat bersama bangkai seekor anjing dengan tali yang kuat. Selagi ia dalam keheranan, kekecewaan, serta amarah, tiba-tiba datanglah di tempatnya itu beberapa orang bangsawan Madinah yang telah masuk Islam, sambil menunjuk kepada berhala yang tergeletak tidak berdaya dan terikat pada bangkai anjing itu. Mereka mengajak akal, budi, dan hati nurani Amr bin Jamuh untuk berdialog serta membeberkan kepadanya perihal Tuhan yang sesungguhnya, yang maha agung lagi maha tinggi, yang tidak satupun yang menyamainya. Begitupun tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur dan terpercaya, yang muncul di arena kehidupan ini untuk memberi, bukan untuk menerima, untuk memberi petunjuk dan bukan untuk menyesatkan, dan mengenai agama Islam yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu, segala macam belenggu, dan menghidupkan pada mereka ruh Allah serta menerangi dalam hati mereka dengan cahayanya. Maka dalam beberapa saat Amr telah menemukan dirinya dan harapannya. Beberapa saat kemudian ia pergi, dibersihkannya pakaian dan badannya, lalu memakai minyak wangi dan merapikan diri. Kemudian dengan kening tegak dan jiwa bersinar, ia pergi untuk baiat kepada Nabi terakhir dan menempati kedudukannya di warisan orang-orang beriman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang-orang seperti Amr ibn Jamuh yang merupakan pemimpin dan bangsawan di kalangan suku bangsanya, kenapa mereka sampai mempercayai berhala-berhala itu sedemikian rupa? Kenapa akal fikiran mereka tak dapat menghindarkan diri dari kekebalan dan ketololan itu? Dan kenapa sekarang ini, setelah mereka menganut Islam dan memberikan pengorbanan, kita menganggap mereka sebagai orang-orang besar? Di masa sekarang ini, pertanyaan seperti itu mudah saja timbul. Karena bagi anak kecil sekalipun, tak masuk dalam akalnya akan mendirikan di rumahnya barang-barang yang terbuat dari kayu lalu disembahnya. Walaupun masih ada para ilmuwan yang menyembah patung, tetapi di zaman yang silam, kecenderungan-kecenderungan manusia terbuka luas untuk menerima perbuatan-perbuatan aneh seperti itu, di mana kecerdasan dan daya pikir mereka tiada berdaya menghadapi arus tradisi kuno tersebut. Allah Allah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridho-Nya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara, dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga? Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi SAW, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak? Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi SAW panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak
sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya, pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah, pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

kalimah, thayyibah atau perkataan yang baik merupakan perkataan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ia punya akar kebenaran yang kuat dan menimbulkan maslahat bagi umat, laksana pohon yang subur, rimbun dan berbuah lebat. Pendengar, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 7 jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran mensinyalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun tsabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran surat Ibrahim ayat 27. Pendengar, yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sadda yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qaulun sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Pendengar, yang keempat, qaulun balig, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan ini seperti akan berpengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Quran surat An-Nisa ayat 63. Pendengar, yang kelima, qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran surat Al-Isra ayat 23. Pendengar, yang keenam, qaulun masyhur, ucapan yang layak dan pantas. Masyhur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran surat Al-Isra ayat 28. Pendengar, yang ketujuh, qaulun layyin, tutur kata yang lemah lembut. Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang lalim. Quran surat Thaha ayat 44. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, muslim yang baik ialah orang-orang muslim lainnya yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntutan ilahi dan para nabi. Allahumma amin.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup, dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: 101 koma 4 RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bermajlis kembali meneruskan daripada darsam kita yang cukup lama terhalangi untuk bisa terlaksana ya, yang bersama dengan Ustadz dan karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian juga kemarin sedang dalam posisi menata jadwal-jadwal yang baru, ya sehingga kemudian terjadi tabrak-tabrakan, ya jadwalnya ini tabrakan, ya dengan kegiatan yang lain dan sebagainya, sehingga cukup lama ya untuk belum bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah ini, ya untuk bisa rutin kembali, di mana jadwal kajian yang sebelumnya adalah hari Rabu sore, ya kan? Dulu Rabu sore, ya? Rabu sore, dan sekarang kita pindahkan kepada Senin sore, ya buat anak-anak yang putra dan untuk putri nanti di Selasa sore. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan taufik pada kita kemarin telah menyelesaikan pembacaan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, ya sudah selesai kita baca semuanya alhamdulillah. Hadis-hadis yang terkandung di dalamnya yang dikutipkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ya mengantarkan kita untuk semakin kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seperti mana yang kita ketahui bersama, yang Ustaz sudah sampaikan juga di dalam majelis-majelis sebelumnya, bahwa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Sangat penting sekali. Bahkan dia termasuk dari tiga ilmu dasar yang harus dikuasai oleh seorang muslim. Ya. Yang pertama mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam. Ya. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal dinul Islam. Ya, sehingga ini disebut sebagai al-usulut talata, tiga dasar utama, artinya tiga dasar ilmu penting ya di dalam kehidupan kita, karena tiga inilah yang menentukan keselamatan akhirat kita. Ya, dalam arti kata kamu nanti di kuburan kalau sudah meninggal, insyaallah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, itu nanti di kuburan yang ditanya oleh malaikat adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ya kan? Maka penting buat kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal dinul Islam dalam hidup kita ini. Nah, sedangkan di akhirat itu, di alam akhirat, di kuburan itu, kita tidak bisa menjawab kalau tidak sesuai dengan konteks yang betul-betul kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Kalau di dunia kamu masih bisa tipu-tipu, Ya, atau kita lah, bukan kamu saja. Ustaz juga sama. Semua orang bisa tipu-tipu di dunia ini. Kita mau bohong sama hakim manapun gitu ya. Kalau kamu masuk pengadilan, nanti hakimnya disogok. Bukankah itu banyak terjadi? Ya. Khususnya di zaman sekarang ini, di zaman penuh fitnah sekarang ini, hakim-hakim sudah begitu mudah untuk dipermainkan dengan uang, dengan apa korupsi dan sebagainya. Sehingga hukum bisa dipermainkan. Kalau di dunia masih bisa. Tapi kalau di akhirat, tidak ada satu bagian pun daripada kehidupan kita yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, berbuat perbuatan yang baik di dunia walaupun sebesar seberat mithqala dzarrah, seberat biji dzarrah. Ada yang mengartikan biji dzarrah itu biji jagung, dzarrah. Ada yang mengartikan dzarrah itu adalah intinya atom. Jadi intinya inti. Kalau sekarang ini di dalam teori tentang materi, ya katanya molekul paling kecil adalah namanya atom, ya kan? Itu paling kecil. Tapi dzarrah itu dikatakan adalah intinya atom, ya. Di mana dia intinya itu ada dua, ada neuron dan elektron, ya, di dalamnya itu. Nah, begitulah kira-kira. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala kenapa menyebutnya mithqala dzarrah? Karena itu untuk menunjukkan betapa kamu beramal kecil saja pasti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kamu enggak akan luput. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita ini dua malaikat yang membersamai kita, ya, yang mencatat dan memperhatikan terus apa yang kamu lakukan lalu dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan detail. Maka dari itu, ya, kalau di akhirat kita enggak akan bisa. Dan kubur adalah termasuk di dalam alam akhirat. Ya, maka dari itu kita kalau di sana mau jawabannya benar, Rasulullah SAW ketika menceritakan orang di kuburan ditanya oleh Munkar dan Nakir, ya. Munkar dan Nakir, bagaimana? Man Rabbuka? Kalau Muslim maka dia dengan mudah menjawab Allah. Kenapa? Karena di dunia betul-betul dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Dia betul-betul tunduk patuhnya ibadahnya, ya, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya man Nabiyuka, maka dengan mudah dia menjawab Muhammad. Kenapa? Karena di dunia ketika dia di dunia dia dengan mudah untuk dia menjalani hidupnya dengan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang ketika dia di dunia menjadikan Rasulullah sebagai kuduahnya, menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dengan mudah dia akan bisa menjawab karena itulah yang ada selama di dunia dia jadikan Muhammad sebagai nabinya. Ya. Kemudian wa ma dinuka, dan apa agamamu? Maka seorang muslim yang menjadikan hidupnya ketika di dunia itu Islam sebagai cara hidup dia, sebagai dinnya, sebagai the way of life. Ya. Cara hidup yang dia jalani ketika dia hidup di dunia mencakup seluruh bagian daripada kehidupan dia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya adalah di atas style Islam. Ya, berpakaian, makan, minum, tolabul ilmi dengan cara Islam. Ya, perilaku dan akhlaknya adalah cara Islam. Ya, dia cari cara Islam itu bagaimana, dia hidup dengan itu, dengan cara itu. Maka dengan mudah pula dia akan menjawab ketika dia ditanya oleh malaikat, ya, Munkar dan Nakir. Bangunkan itu. Ya. Sehingga dia akan lebih mudah untuk, bukan lebih mudah, tapi dia akan dengan mudah bisa menjawabnya. Karena memang betul-betul apa adanya. Tapi kalau orang tidak demikian, kata Rasulullah SAW, di kuburan itu ketika ditanya dengan Yusuf, semuanya menjawab, man Rabbuka, qila annahu Allah. Ya. Wa man Nabiyuka, qila rajulun yusamma Muhammadan. Wa ma dinuka qila annahul Islam. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, fa'udziba bihi, kemudian setelah itu mulailah adab, dimulai setelah itu karena dia menjawab dengan sesuatu yang hanya qila, qila. Ma makna qila? Katanya, katanya, katanya, katanya. Kenapa kok katanya? Bisa jawabnya cuma katanya. Karena ketika di dunia dia tidak menjadikan Allah sebagai Rabbnya, tidak menjadikan Muhammad sebagai Rasul ataupun Nabi yang dia panuti, tidak menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Maka tiga hal ini menjadi penting ya syabab. Ya. Nah, dari tiga hal ini yang pertengahan tadi apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu yang kemarin kita pelajari di Syama'il Muhammadiyah termasuk penting sekali untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya syabab, ada satu hal penting ya, pada semua ilmu yang kita pelajari. Wallahi ilmu kalau dipelajari tidak diamalkan itu tidak ada gunanya. Ya, ilmu dipelajari tapi tidak diamalkan tidak ada gunanya. Selama ini kita belajar tentang bagaimana Rasulullah, cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, cara hidupnya, cara hidupnya bersama teman-temannya dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau makan, minum dan sebagainya. Semuanya sudah diceritakan di dalam Syama'il Muhammadiyah. Berapa nih yang kita tiru? Atau jangan-jangan kita malah malu mau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kemudian, ya, kalau anak-anak muda sekarang ini, ya, insya Allah kalau antum mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini, malah lebih bangga kalau mau meniru hidupnya itu meniru siapa? Artis-artis, ya, oh, Korea-Korea mungkin gitu ya, artis dari barat, dari timur, dari mana, yang gaya-gayanya itu adalah gaya-gaya maksiat, gaya-gaya syaitani, kehidupannya itu adalah gaya syaitani. Ya, Allah menyebutnya dengan apa? Wa kana amruhu furuta. Ya, dan begitulah gaya hidup dia itu furuta. Furuta itu berlebihan, melampaui batas. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Kahfi. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya. Ini pesan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh hidup sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang setiap pagi dan sore itu selalu mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud rukuk pada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya semuanya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kau ikuti orang-orang yang kami tutup hati-hatinya. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan lagho, tertutup dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya itu kalau tadi artis-artis, ya, mereka itu hidupnya seperti itu. Tertutup, kapan mereka mau zikir sama Allah Subhanahu wa taala? Karena hidupnya umum, hidupnya itu adalah wah, mencari foya-foya dunia, foya-foya dunia, sehingga tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Ya. Kami lalaikan. Ya. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Syahwatnya diikuti, hawa nafsunya diikuti, hidup zina sana zina sini, khomer sana khomer sini, judi sana judi sini, hura-hura sana hura-hura sini. Nah, itu hidup yang nanti akan menjadikan dia tidak akan bisa menjawab tuh ketika di kuburannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa kana amruhu furuta. Dan sungguh kondisinya, ya, kehidupan dia furuta, semuanya berlebihan, melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala, semua dilampaui, dilanggar semuanya. Maka pentingnya syabab ya, untuk menjadikan dalam hidup kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai panutan, sebagai pegangan, sebagai tiruan buat kita. Idola, idola yang ada di hidup kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ustaz sudah jelaskan itu dahulu, ya kan? Apa ayatnya? Siapa yang ingat? Apa ayat yang memerintahkan kita untuk mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai tempat untuk kita meniru beliau secara keseluruhan? Siapa yang ingat ayatnya? Ayo syabab. Naam. Taib, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini salah satu ayat, tapi ada ayat lagi yang lebih menjurus lagi, lebih tepat lagi. Siapa yang ingat? Naam, irfa' sautak. Naam, ahsanta. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ini ayat yang lebih menjurus Musa, ya. Lebih tepatnya ini ayat ini yang menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Ma makna uswah hasanah? Contoh yang terbaik. Ya. Uswah itu lebih kuat dari ittiba. Ta'assi, ya. Ma makna ta'assi? Ta'assi dengan ittiba. Kalau tadi kan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu ittiba. Ya, ayat untuk ittiba. Ittiba itu mengikuti biasa. Mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti biasa. Tapi kalau uswah at-ta'assi, ta'assi itu artinya menjadikan seluruh hidupnya itu panutan. Menjadikan panutan dan idola dalam hidup kita. Di mana kita itu menjadikan beliau sebagai panutan dan kita bangga untuk menjadi pengikut dan manut beliau. Ini makna uswah. Ya. Ini makna uswah. Paham tuh, syabab? Beda antara uswah dengan muttabi' atau at-ta'assi dengan ittiba'. At-ta'assi itu menjadikan seluruhnya dan kita bangga dengan itu dan kita senang dengan itu. Kalau ittiba' itu mengikuti saja. Belum tentu sampai sedalam ta'assi. Paham tuh? Maka dari itu Rasulullah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ ada hal penting yang membuat kita itu bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berta'asi padanya. Apa? Iman kana yarjullaha wal yaumal akhir, buat orang-orang yang punya harapan dengan Allah wal yaumil akhir dan punya harapan dengan hari akhir. Orang kalau hidupnya itu punya harapan sama Allah itu artinya mindset pikiran hidupnya itu Allah, Allah, Allah, Allah. Hari akhir berarti mindset hidupnya adalah akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beliau katakan apa? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Begitu kata Rasulullah SAW. Akhirnya mindset orang mukmin itu disetting oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu Allah dan akhirat, Allah dan akhirat, Allah dan akhirat. Dan ini penting sekali ya syabab. Karena orang kalau sudah menjadikan dunia sebagai mindset tujuan daripada hidupnya, pasti dia akan tersesat, pasti dia akan berbelok, ya, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi ayat tadi yang Ustaz baca di surat Al-Kahfi. Allah bilang apa? Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala tad'u wala wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutun. Bukan. Ayat yang menceritakan tentang orang kalau dia mencari dunia, pasti dia akan terhindarkan dari atau terselewengkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, makanya penting untuk bagi seorang mukmin itu untuk menanamkan di dalam dirinya bahwasanya kehidupan dia itu mindsetnya adalah akhirat. Ya sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini, sejak muda harus ditanamkan semua itu ya sahabat. Karena kalau tidak dibiasakan seperti itu, nanti akhirnya sampai tua, kalau masih mudanya tuh dunia dunia dunia terus, nanti sampai tua tuh mau balik

harapnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Mindset hidupnya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa-apanya adalah lillahi taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian apa-apanya itu harapannya balasan akhirat. Belajar niatnya adalah bagaimana untuk menjadi sarana menang akhirat. Bukan tujuannya hanya dunia tok, belajar rugi. Ya. Apalagi kalau belajar ilmu syar'i tujuannya hanya sekadar dunia. Wah, saya belajar biar nanti pintar jadi mufti, biar diangkat jadi mufti di negara gajinya besar. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau itu dijadikan cita-cita enggak boleh. Tapi kalau nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan antum ilmu, antum menjadi alim besar, antum menjadi murabbi bagi umat, tiba-tiba negara meminta antum untuk melakukan menjadi mufti dan membimbing umat ini menuju jalannya Allah, maka antum jalani semua dengan niat terus membawa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya, Syabab? Tapi kalau cita-cita dunia enggak boleh. Ya. Jadi belajar kalau cita-citanya hanya dunia, hanya urusan-urusan dunia saja, maka itu namanya belajar yang tidak fisabilillah, tidak diridhai oleh Allah SWT, sehingga barokah ilmunya tidak ada. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada poin awal tadi ya Syabab, bahwa kita sudah alhamdulillah mempelajari tentang Rasulullah, dan Ustaz ingin mengingatkan pada kesempatan ini bahwa kalian harus betul-betul mengingat bahwa apa yang kita pelajari di sana adalah sarana kita mengenal Rasulullah. Dan kenapa mengenal Rasulullah? Karena itu adalah sarana selamat kita untuk akhirat, supaya kita bisa mengikutinya ketika di dunia, supaya kita nanti selamat nanti di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah selesai kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mengenal para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka-mereka ini juga menjadi contoh buat kita. Ya, mereka-mereka ini adalah umat yang terbaik dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah umat atau orang-orang yang hidup di kurunku. Dan itu orang-orang yang bersama dengan beliau maksudnya, bukan yang maksudnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin walaupun hidup satu kurun, satu zaman dengan Rasulullah, tapi mereka tidak beriman sama Rasulullah. Itu kita enggak bicara. Ya, kita bicara para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW dari umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, itu mereka para sahabat. Mereka lah yang dijamin atau dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Ya, mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, dan nanti ada banyak hadis yang akan kita ambil tentang hal itu. Ya, para sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Tapi Syabab, mungkin ada pertanyaan, terus siapa Ustaz yang disebut dengan sahabat? Siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat Nabi, ya bukan sahabat kita, kalau sahabat kita ya kita-kita ini. Tapi kalau sahabat Nabi adalah orang-orang yang mereka ini adalah generasi terbaiknya umat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dalam keadaan beriman, lalu mereka istiqamah dan sampai wafat mereka dalam keadaan beriman. Ini yang disebut dengan sahabat. Ya, satu, mereka adalah generasi terbaik. Dua, mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu, sezaman dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketiga, mereka dalam keadaan beriman, bertemunya ya beriman pada Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau ada orang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, ketemu sama Rasulullah SAW, gak beriman sama Rasulullah SAW, apakah itu disebut sebagai sahabat? Gak. Contohnya Abu Jahal and the gang dan teman-temannya dari kalangan musyrikin, Abu Lahab dan konco-konconya, ya, atau orang-orang munafikin yang mereka berpura-pura untuk menjadi orang Islam, tapi hakikatnya mereka tidak beriman pada Rasulullah SAW. Ya, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan teman-temannya. Nah, mereka ini tidak disebut sebagai

0: sahabat, tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, tapi mereka tidak mengimani Rasulullah. Atau ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, mengimani Rasulullah SAW, lalu setelah Rasulullah meninggal, mereka murtad. Siapa? Contohnya orang-orang para mani'i zakah, kalangan-kalangan yang tidak mau bayar zakat. Kan setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika itu banyak orang-orang yang kemudian murtad. Ya, mereka bertemu Rasulullah SAW, sebagian mereka bertemu Rasulullah SAW dan beriman pada saat itu, tapi karena imannya lemah, begitu Rasulullah wafat, mereka tidak mau bayar zakat. Maka itu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq kan, di era khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka ini tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, tapi mereka-mereka yang hidup beriman bersama Rasulullah ketika hidupnya, lalu kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka tetap istiqamah di atas iman, ya. Lalu kemudian meneruskan keimanan mereka sampai istiqamah, sampai mereka wafat, bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Maka mereka disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang terbaik. Mereka memiliki kemuliaan. Apa saja kemuliaan para sahabat-sahabat ini? Ya, yang pertama bahwa para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, Allah bilang apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radwan. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dari kalangan muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah bilang apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah kalangan-kalangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di mana mereka adalah kalangan diridhai oleh Allah, ya. Kemudian mereka ini disebut sebagai sebaik-baiknya umat. Ya, satu, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran 110, ya, Allah bilang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagian mufassirin mengartikan bukan seluruh umat ini, tidak. Ayat itu adalah para sahabat-sahabat yang dimaksud, sebagian mufassirin yang mengartikannya yaitu para sahabat. Tapi sebagian mufassirin ada mengartikan ya sahabat dan seluruh umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Maksudnya para sahabat dan seluruh umat ini. Tapi setidaknya bagi sebagian mufassir yang mengartikan itu adalah para sahabat, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah khairul sebaik-baik umat ini. Jadi harus dihormati betul. Para sahabat itu harus dihormati betul. Ya, kalau nanti, kalau umpamanya ada yang tiba-tiba sahabat itu ada di zaman sekarang, wah, harus dihormati betul, ya. Tapi kan nggak mungkin, ya, zaman sekarang udah 1500 tahun sudah pada meninggal semuanya mereka, ya. Nanti insya Allah kita ketemu nanti insya Allah di jannah, ya, bersama mereka-mereka. Ya, siapa tahu kita tinggal di jannah dapat firdaus, ya. Tonggonya depan rumah Rasulullah, sebelah kanan ini rumahnya Abu Bakar, belakang agak belok dikit sana itu rumahnya Umar bin Khattab, ya. Masuk gang depan rumahnya Utsman bin Affan. Siapa yang gak suka kalau tinggal sama orang-orang seperti itu, ya. Nah, pasti jadi cita-cita kita hidup bertetangga dengan orang soleh itu nikmat. Hidup kalau punya tetangga orang yang apa, orang fasik, orang ahli maksiat, ya, orang yang banyak melakukan dosa-dosa, ya, hidup sama orang-orang begitu itu, wah, sengsara kita, ya. Ninggal sepeda sebentar di depan rumahnya hilang langsung gitu, ya. Ini kan ada tuh daerah-daerah yang begitu, ya, nggak aman sama sekali. Kenapa? Tetangga-tetangganya maling semuanya gitu. Ini nggak aman. Kenapa? Hidup sama orang-orang fasik, susah. Listrik digantol, istilah tanya, tahu digantol nggak? Jadi listrik itu dicuri jalurnya, dia masukkan ke rumah dia, kita yang bayari. Itu kejadian banyak tempat. Itu kalau tetangga-tetangganya tidak soleh, apa-apa nggak aman, semua dicuri. Belum lagi nanti kelakuan-kelakuan buruknya, Belum lagi nanti aurat-aurat yang terbuka, perempuan-perempuannya tidak menutup aurat dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Belum lagi nanti kalau tinggal bersama orang-orang fasik, itu ketika mereka kan mereka bermaksiat tuh. Kalau Allah turunkan adab, itu kena semua termasuk ente yang tinggal di situ. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, fitnah ya, ke atas umat yang bermaksiat, berbuat dolim, kamu kalau tinggal bersama dengan mereka kena juga sekalian. Allah enggak akan pilih-pilih. Ya. Pertanyaannya ngapain kamu tinggal di situ? Beramar ma'ruf nahi mungkar enggak di situ? Kecuali kalau kamu berada di situ, kamu sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu sedang menghadapi mereka, berjuang, berjihad melawan mereka, lalu Allah turunkan adabnya, maka insya Allah kamu dibangkitkan dalam keadaan diselamatkan oleh Allah. Ya, walaupun kena, gitu ya. Maka insya Allah kamu dibangkitkan dalam keadaan selamat. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu oleh Allah biasanya akan diselamatkan dengan caranya. Lihat bagaimana tabiat para nabi-nabi. Para nabi-nabi ketika Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan adabnya, mereka biasanya dihindarkan dahulu, ya. Dikeluarkan dahulu baru kemudian adabnya diturunkan. Nabi Lut, ya, nabi-nabi yang lain semuanya seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau kamu berada di tengah komunitas masyarakat ahlul maksiat, pastikan kamu berada di situ untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan diam aja, apalagi kamu tenang-tenang seneng. Makanya para ulama mengatakan enggak boleh tinggal di tengah-tengah komunitas orang kafir, itu enggak boleh. Senang tinggal di tengah-tengah negeri kafir, senang di sana melihat kemaksiatan mereka. Walaupun tapi kan saya muslim, ya. Tapi apa yang kamu lakukan dalam upaya dakwah di situ? Apa namanya? Yang kamu lakukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar di situ? Kalau enggak ngapa-ngapain, buat apa? Ya. Hati-hati, nanti kalau Allah turunkan azabnya kamu kena sekalian. Begitu dibangkitkan sama orang-orang fasik-fasik itu. Ya. Kebetulan lagi bareng-bareng sama si Netanyahu. Sama Netanyahu, bangkit-bangkit di sebelahnya ada Netanyahu. Ya Allah, ya. Betapa menyesalnya kita, ya. Bangkit sama Netanyahu. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa sahabat, makanya penting untuk kita memilih komunitas untuk kita tinggal. Di mana kita tinggal? Supaya apa? Supaya din kita selamat. Karena kalau kita tinggal di tengah-tengah orang fasik, biasanya tidak akan kuat kita mempertahankan iman. Kita pasti akan kebawa arus maksiat, kita kebawa arus-arus kefasikan. Makanya kalau milih teman, milih tetangga, milih tempat tinggal, milih apa semua itu, kaum muslimin itu milih tempat-tempat yang baik. Nyari tangga-tangganya yang baik-baik, ya. Baik. Jadi mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang terbaik. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka, bahkan bukan hanya di Al-Qur'an. Allah memuji mereka sejak di Injil. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ya, asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujadan. Terus yabtaguna fadlan min rabbihim. Hah? Terus simahum fi wujuhim min athari sujud. Terus dalika mataluhum fit taurati wal injili wal qur'an. Ya. Begitulah cerita-cerita mereka atau tanda-tanda atau kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Jadi sahabat ini bahkan sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Dikisahkan ada Nabi terakhir nanti akan muncul lalu dikelilingi oleh orang-orang terbaik yang bersama dengan beliau. Nah, begitu. Jadi mereka dipuji bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, sehingga luar biasa sekali para sahabat-sahabat Nabi ini memiliki kemuliaan yang tinggi, maka jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang abai dalam memuliakan mereka. Lalu dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tadi khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum. Hadis ini Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih. bahwa Rasulullah menjamin kurun terbaik adalah kurunnya beliau, yaitu generasi yang hidup bersama dengan beliau, yaitu para sahabat-sahabatnya. Ya, makanya kalau mau jadikan contoh ya para sahabat, mau nyari contoh ya gimana cara dagang, gimana cara hidup dengan atau berpolitik, gimana cara memimpin sebuah negara yang besar. Lihat siapa? Umar bin Khattab. Lihat Utsman bin Affan. Ya. Oh, itu sudah memimpin negara yang sangat luas. Di eranya Umar bin Khattab itu beliau memimpin negara dari mulai Syam ke barat itu nanti sampai ke Maghrib, Maroko sana itu, ya. Sampai ke perbatasan Afrika Barat sana. Terus turun sampai ke mana namanya? Somalia, ya. Dan turun lagi kalau sekarang ini ya, daerah-daerah Somalia itu, terus turun lagi ke timur nanti ke Jazirah Arab semuanya sampai Yaman. Terus ke timur lagi nanti sampai Iran, Pakistan, ya. Sampai terus naik ke atas daerah-daerah Uzbekistan dan semuanya itu, wilayah-wilayah itu sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ya, karena itu tadinya wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Persia, dan kerajaan Persia tunduk di eranya siapa? Umar bin Khattab. Nanti insya Allah kita baca di dalam kitab yang akan kita pelajari semua itu tentang sejarahnya. Itu contoh yang benar. Kamu kalau mau belajar politik, ya politiknya Umar bin Khattab itu terbaik. Ya, politiknya Umar bin Khattab itu yang terbaik. Bagaimana beliau mimpin, bagaimana beliau ngatur rakyatnya, bagaimana beliau menertibkan menteri-menterinya biar gak korupsi. Ya, jangan niru orang-orang yang lain. Itu uswah yang benar. Nah, kalau kamu nirunya orang-orang yang lain yang mengambil teori-teori barat sebagai gaya kepemimpinan mereka, ya sudah, kamu akan keblasok. Karena Islam sudah hadir dengan berbagai teori dan adab-adab untuk kepemimpinan di dalam berpolitik, mengatur negara yang multi etnis, multi bangsa, multi suku, ya, dan sebagainya. Masya Allah, ada Arab, ada Afrika, ada Eropa, ada apa namanya, Persia, ada sebagainya, semua dipimpin oleh satu orang, Umar bin Khattab. Dahsyat itu, ya. Nah, di mana sekarang contoh pemimpin seperti itu di dunia ini? Gak ada. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya syabab, juga mengingatkan kita, melarang kita untuk mencela sahabat. Ya, ini hadis yang jelas sekali melarang untuk mencela para sahabat. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala musaifah. Ya. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka demi yang jiwaku berada di tangannya, ini sumpah. Ya. Kalaulah salah seorang kalian itu, ya, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh amalnya itu tidak akan menyamai apa seperti mudda ahadihim, segenggam tangan mereka, atau nusaifah, setengahnya atau sebagiannya, ya, sebagian kecilnya. Artinya amal kita dibanding dengan mereka nilainya di sisi Allah lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada apa-apanya. Nah, kalau sekarang nilai amal kita sama mereka aja sudah bainas sama iwas sumur gitu ya, sudah jauh sekali, lalu mau bangga apa? Apalagi kalau sampai ada orang yang berani mencela sahabat, berani mengkafir-kafirkan mereka. Siapa pelakunya itu? Nah, sebagian orang-orang Syiah, ya, sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim, ya, yang Syiah yang sesat seperti Syiah Ismailiyah, ya. Kemudian Syiah Qaramithah, ya, dan sebagainya lah. Nanti ada banyak, nanti insya Allah kalau satu waktu antum mempelajari tentang milal dan nihal, ya, milah-milah atau ajaran-ajaran yang sekte-sekte yang ada di yang melekatkan diri kepada dinul Islam, kan mereka bukan dari Islam sebenarnya, tapi mereka berusaha melekatkan diri dengan Islam. Nah, ini orang-orang ini apa? Berani mencela sahabat. Syiah Ismailiyah itu sampai mengkafirkan semua sahabat kecuali hanya berapa sahabat saja. Ya, sebagian dari kalangan Syiah ada yang disebut dengan kelompok Rafidhah. Ya. Di mana kelompok Rafidhah ini nanti ada dari kalangan Ismailiyah, ada juga sebagian dari kalangan Syiah yang disebut Syiah Itsna Asyariyah atau Imamiyah. Ya. Di mana mereka ada yang mencela sahabat, enggak suka sama sahabat-sahabat Nabi. Tapi ada di antara mereka yang masih menghormati sahabat, tapi kecil. Itu pun wallah alam mungkin takiyah. Ini muskilnya orang Syiah, ya. Susah kita kalau ketemu sama orang Syiah bilang, "Enggak, saya enggak mencela sahabat." Waduh, saya mau percaya gimana, Mas? Kamu suka takiyah sih. Tahu takiyah? Takiyah itu menutupi kebohongannya. Dia bilang cinta sahabat tapi sebenarnya dia benci sama sahabat. Ini orang-orang Syiah biasanya begitu, karena di dalam Syiah di antara ajaran mereka itu bertakiyah itu menjadi sesuatu yang bagian dari penting dari ajaran agama kata mereka. Ya, ini muskil. Ya. Ala kulli hal, tidak boleh mencela sahabat. Jelas sekali hadisnya, larangan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim aw nusayf wala nusayfahu. Ya. Kemudian mencintai sahabat termasuk iman. Nah, ini. Ya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, hadis ini dari Bukhari juga dan Muslim juga, Rasulullah SAW menyebutkan ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ya. Di antara tanda iman adalah mencintai kalangan Ansar, dan di antara tanda nifak adalah membenci kalangan Ansar, kata Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah begitu? Kaitkan dengan masalah itu. Ya sebab urusan cinta itu adalah bagian penting di dalam iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan awthaqu ural imani al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Ikatan iman, simpul iman yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling dasar adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ya. Jadi kamu harus cinta sama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan benci dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nah, para sahabat, orang-orang yang dicintai atau dibenci Allah? Hah? Para sahabat, dicintai atau dibenci Allah? Dicintai oleh Allah SWT. Ya, tadi sudah kita baca dalil-dalilnya semua. Maka mencintai mereka adalah bagian daripada keimanan kita. Konsekuensi daripada keimanan kita. Loh, itu kan bukan cuma sahabat, Ustaz. Semua, oh iya, semua orang mukmin. Ya. Makanya Rasulullah katakan talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya kan? Hadis itu. Antum sudah pada hafal kan hadis itu? Ada tiga hal yang apabila ada pada diri seorang dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu yang kedua. Ya. Dia mencintai siapapun kecuali tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah, itu bagian daripada iman. Artinya bahwa mencintai sahabat, menghormati sahabat-sahabat Nabi adalah bagian daripada keimanan, ya. Dan ini menjadi penting sekali, ya. Kemudian sedikit poin tambahan, mengapa membela sahabat itu penting? Kita harus bela para sahabat. Kalau ada orang mencela sahabat, kita harus bela. Ya. Di sana ada beberapa poin, ya, bahwa sahabat itu mereka adalah orang-orang yang membawa kepada kita tentang agama kita ini. Rasulullah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala lalu menyebarkannya kepada siapa? Siapa yang saat itu hidup bersama dengan Rasulullah? Para sahabat. Lalu sahabat mengajarkannya kepada para tabi'i dan kepada para tabi'ut tabi'i dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada kita. Artinya Islam yang benar, tidak ada Islam yang benar kecuali kembali kepada para sahabat. Ya. Tidak ada sekarang orang menjalankan Islam kecuali dia akan mengambil dari para sahabat. Nah kalau kemudian sahabat dianggap gak benar semua, ya seperti orang-orang Syiah itu, bagaimana mau ngambil Islam? Dari mana ngambil Islam? Ya, berapa ajaran dari ajaran Islam yang harus dibuang gara-gara mengkafir-kafirkan sahabat? Naudzubillah min dzalik. Maka berhati-hati. Makanya penting, karena mereka adalah para pembawa agama dinul Islam. Ya. Ada sebuah perkataan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu menemukan ada orang mencela sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang zindiq. Mana zindiq? Zindiq itu adalah orang munafik. Orang jahat yang munafik. Sebenarnya dia pura-pura saja beriman. Kalau dia orang, kalau dia iman, berarti maksudnya dia, kalau dia mengaku beriman, berarti dia adalah orang munafik. Karena nggak mungkin orang beriman kok mencela sahabat. Ya, intinya orang jahat. Ya. Kemudian Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, "Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadihim minhum wala natabarra'a min ahadin minhum." Ya, kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka dan tidak berlepas diri dari salah seorang pun di antara mereka. Jadi mencintai sahabat, kalau menurut beliau, karena beliau saat itu sedang menceritakan tentang iman, maka itu menjadi bagian dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mencintai para sahabat. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam kecintaannya kepada para sahabat sehingga terjadi ghulu. Seperti ghulunya orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita bilang, mereka terlalu cinta sama Ali bin Abi Thalib sampai kemudian apa, melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib. Ismailiyah itu mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu aslinya adalah nabi, yang jadi nabi itu harusnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Jibril itu salah alamat ketika itu katanya. Mereka bilang begitu. Iya, berani mereka bilang begitu. Ya, ada yang bilang kalau kamu mendengar suara petir itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau suara bledek itu buar gitu, oh itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, suara lagi ngapain itu maksudnya? Lagi bersin apa lagi apa gitu? Ya, ya begitu khurafat yang mereka ciptakan karena berlebih-lebihan hulu di dalam mencintai sahabat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak semua itu. Enggak. Kita cinta pada Ali bin Abi Thalib. Kita cinta kepada Hasan dan Hussein. Kita cinta kepada cucu-cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mau berlebih-lebihan. Ya, melebihkan seperti itu tidak boleh, karena itu nanti akan membawa kesesatan. Ingat, talbisnya iblis kepada orang untuk menyesatkan manusia adalah kalau dia tidak menjadikan orang bermalas-malasan di dalam suatu kebaikan, maka akan didorong supaya berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Hati-hati, ya. Di antaranya cinta sama sahabat kebaikan, tapi kalau berlebih-lebihan sudah menjadi tidak baik, ya. Menjaga kehormatan sahabat adalah menjaga kehormatan Rasulullah. Karena sekarang gini, kalau sahabat-sahabat Nabi itu dibilang tidak baik, ya, orang-orang yang jahat, masa Rasulullah kerasan temenan sama mereka? Mereka, sebagian orang Syiah menggambarkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu itu jahat, dia itu merebut harta warisan Rasulullah, dia itu begini-begini. Umar bin Khattab itu penjahat, begini-begini. Tapi kenapa Rasulullah ketika hidup kok begitu dekatnya hidupnya sama beliau-beliau? Ya, kalau ini orang-orang jahat, berarti Rasulullah juga orang jahat dong. Wong temenannya sama orang jahat. Yang suka ngumpul sama orang fasik, orang jahat, ya orang jahat. Al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, ruh-ruh itu saling nempel-nempel. Ya. Kalau kita itu ketemu sama orang yang sama-sama beriman, Kita kalau ketemu kita seneng sama dia. Nah itu artinya ruhnya itu nyandol, paham? Ruhnya itu kayak frekuensinya masuk. Makanya kalau ada orang berbuat dengan ahlul maksiat, kalau kamu adalah thalibul ilmi yang jaga takwa dan sebagainya, kamu ketemu sama ahlul maksiat itu mesti ada kayak gak nyaman. Gak nyaman, mau temenan deket sama dia itu gak bisa. Rokokan, ngefit, gitu ya. Oh, pakai baju gambarnya iblis. Kemudian sholat, wallahu alam, gak sholat apa dan sebagainya. Kalau ngomong mesti misuh-misuh. Nah, gimana kamu seneng temenan sama orang begitu? Mesti gak nyaman. Kalau kamu orang baik, tapi kalau kamu nyaman dengan orang seperti itu, berarti kamu sama-sama dia. Ya, kalau teman-teman kamu adalah model seperti itu, berarti kamu juga sama-sama dia. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah SAW. Ya, seseorang itu dia hidup bersama dengan orang-orang yang seperti dia. Begitu. Maka hati-hati, pilih teman yang benar. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, kalau sahabat adalah orang tidak baik, berarti Rasulullah juga orang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini iftira dan ini betul-betul bentuk ucapan yang bisa mengakibatkan rusaknya dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Kalau kamu tidak mengakui Muhammad orang baik, ya berarti batal imanmu. Nah, kalau sekarang Rasulullah itu berteman dengan orang jahat, berarti Rasulullah adalah orang tidak baik. Maka ini menjadi konsekuensi apabila ada orang-orang yang mencela para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampai memerintahkan kepada kita untuk banyak ya mendoakan para sahabat. Bukan hanya mendoakan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, tapi juga kita menyebut wa ala ashabihi ajmain. Ya kan? Dalam selawat kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala firman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, itu di situ kita diajarkan untuk minta ampun ya, dan umat walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu umat-umat yang datang belakangan kita-kita ini. Ya, yaquluna, mereka mengucapkan doa-doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang sudah terdahulu dari kami. Siapa mereka? Sahabat. Ya, maksudnya adalah para sahabat-sahabat, para tabi'i, atba'u tabi'i sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di dalam hati kami itu ghil, iri, dengki, benci kepada sesama orang beriman. Ini doa penting sekali ya syabab. Ini doa penting sekali. Antum harus baca doa ini setiap hari. Ya, minta supaya Allah kondisikan hati kita ini senang, cinta kepada sama orang-orang mukmin, ya, membela mereka dan mendoakan mereka selalu dan membersamai mereka selalu. Ya. Ala kulli hal, inilah beberapa materi penting kita hari ini di mana kita sebagai mukaddimah untuk masuk insya Allah kepada kitab yang sudah ada di tangan antum semuanya, yaitu apa, dalilul rasyidin fi tarikhil khulafa'ir rasyidin, ya, kitab yang membahas tentang para khulafa'ur rasyidin. Ya, kita ingin mengenal mereka, bagaimana fadail mereka dan sebagainya. Lalu kemudian ini sebagai langkah pertama kita mengenal para sahabat. Jadi kalau kenal para sahabat, siapa yang kita kaji pertama? Ya Khulafa'ur Rasyidin. Karena para sahabat yang paling afdol itu adalah para Khulafa'ur Rasyidin. Ya, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu mutlak mereka adalah sahabat terbaik dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membahas tentang para sahabat, mulainya dari membahas para Khulafa'ur Rasyidin. Ya, mudah-mudahan buku yang akan kita baca itu akan bermanfaat buat kita, menambahkan pemahaman kita, pengetahuan kita untuk mengenal para sahabat-sahabat Nabi dan juga semakin menjadikan mencintai mereka, dan kita ingin meniru juga dari mereka kelakuan mereka, akhlak mereka, ya perilaku mereka, sehingga menjadikan mereka sebagai contoh di dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini dahulu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Na na na na lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah, dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan. Ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah, tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama, merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Tahukah Anda bahwa musuh yang paling kejam dalam sejarah Islam ternyata tidak mewariskan dendam, melainkan melahirkan salah satu ksatria terhebat yang pernah membela agama Allah? Bayangkan ini. Darah daging Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, justru berakhir di pangkuan Rasulullah sebagai kekasih yang dirindukan surga. Bagaimana mungkin seorang pemburu Nabi yang paling beringas berubah menjadi perisai hidup yang rela mati demi Islam? Siapkan hati Anda, karena ini bukan sekedar sejarah perang. Ini adalah perjalanan epik Ikrimah bin Abu Jahal dari gelapnya dendam jahiliyah menuju cahaya hidayah yang abadi. Di tengah tandusnya gurun Arabia, di jantung kota Mekah yang diselimuti debu dan kesombongan, sebuah nama terukir dengan tinta hitam dalam sejarah Islam. Amr bin Hisham. Dunia mengenalnya dengan julukan yang mengerikan, Abu Jahal alias Bapak Kebodohan. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah Fir'aun bagi umat ini. Sosok yang angkuh, pemimpin Bani Makhzum yang disegani, dan penghalang terbesar bagi cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kisah yang akan Anda simak bukanlah tentang dia. Kisah ini bermula dari darah dagingnya sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh di atas pangkuan kekuasaan, disuapi dengan ambisi, dan dibesarkan dengan doktrin kebencian terhadap Islam. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Seorang pemuda, gagah perkasa, dengan sorot mata tajam yang mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ia memiliki segalanya. Kekayaan, status sosial, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di bahunya, terletak harapan besar Bani Makhzum untuk meneruskan hegemoni kekuasaan Quraisy. Namun, di dalam dadanya, tertanam benih permusuhan yang disiram setiap hari oleh sang ayah.